0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yang pertama adalah Food Guard.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
1: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada Ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di Ompreng MBG.
5: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh sorts of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
4: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
6: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Konflik antar agama itu bisa sangat tajam. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
6: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
7: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat,

0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke
3: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
2: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
4: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia. Torium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta torium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
5: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
3: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 GW dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 GW direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
6: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misalnya Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
7: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
8: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
9: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola.

0: lah. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, mengatakan bahwa perjanjian pertahanan bilateral Pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
3: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 x 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi

kembali bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang. Pagi ini masih bareng Tata nih pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Saat ini udah pukul 7.34 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi aja buat yang baru saja bergabung bersama kami. Dan sekarang waktunya opini publik kami hadirkan untuk Anda. Opini publik pagi hari ini akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon 0711-369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 0821-792-7900. Bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan media sosial kami. Pada pukul 8 nanti kami akan membahas mengenai mengenal pahlawan nasional asal Sumatera Selatan. Nanti kami akan hadirkan narasumber yang akan berbincang-bincang bersama Anda, pendengar, Kepala Musim Akagani GI Prianti Gani, dan juga Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Palembang, Dr. Kemas A.R. Panji. Nah, bergabunglah bersama kami saat ini. Opini publik kami ajak Anda untuk memberikan opini ataupun pendapat Anda, pendengar. Kita tahu bahwa Sumatera Selatan ini punya banyak tokoh yang telah berjasa dalam sejarah perjuangan bangsa. Menurut Anda sendiri, seberapa penting generasi muda mengenal dan mengenang jasa para pahlawan asal Sumatera Selatan ini? Silakan sampaikan opini ataupun pendapat Anda di line telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital. Dan pahlawan siapa yang paling menginspirasi Anda, dan juga kenapa Anda menginspirasi sosok tersebut ya. Jadi Anda bisa sampaikan opini maupun pendapat Anda di opini publik pagi hari ini masih bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan jangan lupa pula pendengar, nanti pada pukul 8 bergabung juga bersama kami buat yang mau tanya langsung kepada kedua narasumber yang nanti akan menyapa Anda pada dialog Palembang Menyapa. Langsung saja di line telepon 0711-369977, 0821-792-7900. Jadi pendengar, bahwa pahlawan yang tadi sudah saya sampaikan juga untuk Anda ya, bahwa pahlawan nasional ini adalah gelar penghargaan tingkat tinggi di Indonesia yang diberikan kepada tokoh-tokoh penggerak kemerdekaan, pembela bangsa, serta pejuang pembangunan. Jadi kita punya, kalau untuk wilayah Sumatera Selatan yang sudah disahkan itu ada dua ya, yaitu pertama Sultan Maut Badaruddin II, selanjutnya adalah Dr. Akagani, pendengar. Itu adalah pahlawan nasional berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara soal pahlawan nasional ini, mungkin juga Anda punya sosok tokoh pahlawan yang menginspirasi Anda juga. Jadi Anda boleh sampaikan di line telepon, WhatsApp, maupun aplikasi RRI Digital di kesempatan pagi hari ini. Pembahasan kita nantinya mengenai pahlawan nasional Provinsi Sumatera Selatan. Jadi mengenal pahlawan nasional asal Sumatera Selatan. Jadi nanti kita akan hadirkan kedua narasumber yang juga akan menyapa Anda di pagi hari ini. Nanti akan ada Kepala Museum Akagani, ada GI Prianti Gani, dan juga Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Palembang, Dr. Kemas A.R. Panji. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: favorit karena penuh tantangan, tawa, dan semangat kebersamaan. Secara historis, Panjat Pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak batang pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat Pinang kini menjadi simbol kerjasama, strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh tim.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Nomor antrian A35. Silakan menuju loket 3.
1: Maaf Pak, saya sedang hamil. Apakah di sini ada jalur prioritas?
2: Oh, tentu ada Bu. Silakan Ibu dulu saja.
1: Nggak apa-apa Pak, takut mengganggu antrian yang lain.
2: Justru tidak mengganggu Bu. Jalur prioritas memang disediakan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok yang membutuhkan pelayanan lebih mudah.
3: Betul sekali Pak. Silakan Bu, kami akan membantu proses pelayanannya.
1: Terima kasih banyak, saya jadi merasa lebih nyaman.
2: Sama-sama Bu, semoga sehat selalu sampai di hari persalinan nanti.
4: Memberikan prioritas kepada ibu hamil dan penyandang disabilitas bukan berarti mendahulukan tanpa alasan. Prioritas diberikan untuk membantu mereka memperoleh pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan mudah diakses. Mari kita saling menghargai dengan mematuhi jalur prioritas. Beri kesempatan terlebih dahulu dan bantu bila diperlukan. Kepedulian sederhana dapat membuat ruang publik menjadi lebih ramah bagi kita semua.
5: Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi kami akan hadirkan Dialog Palembang Menyapa untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Palembang Menyapa.
0: Pagi ini pendengar, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa perbincangan kita di Dialog Palembang Menyapa, kita akan berbincang-bincang mengenai mengenal ya, atau seperti yang sudah saya sampaikan, mengenal pahlawan nasional asal Sumatera Selatan bersama kedua narasumber yang akan menyapa Anda di pagi hari ini. Tapi pendengar, tahukah Anda bahwa ini tanggal 10 Agustus ya 2026. Jadi saat lagi kita semua nih kurang lebih 7 hari lagi akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tepat ke 81 tahun. Di mana saat ini kita lihat juga di sekitar kita ya, depan rumah, kantor segala macamnya, itu bendera merah putih itu sudah berkibar ya. Merah putih yang berkibar hari ini bukanlah sesuatu yang hadir begitu saja, tapi di balik kemerdekaan yang kita rasakan ada perjuangan, pengorbanan, dan keberanian dari para pendahulu bangsa. Nah, tahukah Anda Sobat RRI, Sumatera Selatan juga melahirkan tokoh-tokoh yang memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah perjuangan Indonesia. Namun, seberapa jauh kita mengenal mereka? Apakah kita hanya mengenal nama dan gelarnya saja, atau sudah memahami nilai-nilai perjuangan yang mereka tinggalkan untuk generasi sekarang? Nah, pagi ini dalam Palembang Menyapa, kita akan mengajak pendengar semua untuk mengenal lebih dekat sejarah dan perjuangan para pahlawan nasional asal Sumatera Selatan, bukan hanya tentang siapa mereka, tetapi juga tentang bagaimana semangat dan nilai perjuangan mereka yang dapat kita teladani di tengah kehidupan Indonesia hari ini. Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, Kepala Museum Aka Gani, Ibu G.I. Prianti Gani. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Lancar perjalanan ke sini ya, Bu?
2: Amin, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Enggak ya. Kena macet. Padahal ini Senin ya, Bu.
2: Kayaknya enggak, karena udah lewat jam kerja.
0: Udah jam kerja ya. Dan selanjutnya pendengar, Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Palembang, Dr. Kemas Air Panji. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi, Tata. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ini kalau Kak Kemas tetangga ya, Kak ya, lancar. Ya. Lebih lancar lagi perjalanannya ya.
3: Tinggal nyebrang.
0: Rumahnya dekat sini. Baik. Nah, pendengar, ini sesuatu yang spesial, kita kedatangan langsung Ibu Prianti Gani, nama ujungnya sudah kita kenal ya, beliau adalah anak dari pahlawan nasional kita, Bapak Dr. Aka Gani, dan di samping beliau juga sudah ada Pak Kemas Air Panji ya, Dr. Kemas Air Panji yang merupakan Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Palembang. Jadi kita akan berbincang-bincang mengenai mengenal pahlawan nasional asal Sumatera Selatan.

0: Mut Badarudin II dan Dr. Adnan Kapaugani. Keduanya memiliki peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan memimpin daerah pada masa penjajahan di wilayah tersebut. Sultan Mahmud Badarudin II, beliau adalah Sultan ke-7 Kesultanan Palembang Darussalam yang memimpin perang melawan penjajah Belanda dan Inggris. Salah satu pertempuran terkenalnya adalah Perang 5 Hari 5 Malam di Palembang. Ia kemudian diasingkan ke Ternate oleh Belanda hingga wafat. Pemerintah menganugerainya gelar pahlawan nasional pada tahun 1984. Kemudian Mayjen TNI Dr. Adnan Kapaugani, beliau adalah tokoh penting pejuang kemerdekaan yang juga menjabat sebagai gubernur Sumatera Selatan yang pertama. Akagani memimpin berbagai pergerakan bawah tanah melawan Jepang dan aktif mempertahankan kemerdekaan di Sumatera. Ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1969. Penetapan dua pahlawan nasional itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010. Kepala Laboratorium FKIP Sriwijaya Unsri Dr. Dedi Irwanto mengatakan, Sumatera Selatan saat ini baru memiliki dua pahlawan nasional, padahal banyak pahlawan di Sumatera Selatan yang berperan dalam era pra-kemerdekaan dan pasca-kemerdekaan. Menurutnya, dua pahlawan tersebut memiliki kontribusi yang besar dalam memerdekakan bangsa termasuk di Sumatera Selatan. Saat ini, sejumlah pihak terus memperjuangkan gelar pahlawan nasional lainnya dari Sumatera Selatan. Terbaru, yakni Bambang Utoyo dan Ratu Sinuhun yang tahun lalu terkendala kajian teknis sehingga belum dapat ditetapkan pahlawan nasional. Dedi berharap agar ke depan gelar pahlawan nasional untuk Sumatera Selatan dapat bertambah, khususnya Bambang Utoyo dan Ratu Sinuhun.
1: Ya, masih ada dua. Jadi kita ini memang sedang mendorong selain kalau bisa lebih dari dua. Gitu. Tahun ini, kemarin itu ada dua yang diusulkan. Jenderal Bambang Utoyo, kamu Ratu Sinuhun. Yang kemarin itu sudah berkasnya sudah lengkap, sebetulnya Jenderal Bambang Utoyo sudah masuk ke Kota Palembang. Cuma barangkali untuk tahun ini, semua berkas pengusulan itu, ya untuk ke tingkat nasional itu minimal akhir April gitu. Harus masuk ke tahun ini data kejar yang dua. Tapi gitu selain dua itu, ada banyak yang diusulkan. Salah satunya kemarin tuh kedengar sudah ada Pak Perwian dari keluarga.
0: Jenderal TNI Anumerta Bambang Utoyo merupakan putra daerah asal Sumatera Selatan yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kasat ke-4 pada tahun 1955. Sosok dikenal sebagai jenderal bertangan satu ini terus didorong oleh berbagai pihak menjadi pahlawan nasional. Kemudian Ratu Sinuhun adalah istri dari Sido Ing Kenayan, Raja Kerajaan Islam Palembang yang memerintah pada tahun 1939 hingga 1650. Ratu Sinuhun merupakan penyusun sebuah kitab hukum yang disebut Undang-Undang Simbur Cahaya. Ratu Sinuhun layak sebagai tokoh emansipasi perempuan dan pahlawan nasional dari Sumatera Selatan karena keberaniannya menyuarakan hak-hak perempuan jauh sebelum era R.A. Kartini. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, kedua narasumber baru saja ya kita simak bersama-sama bahwa laporan reporter RRI bahwa Sumatera Selatan ini saat ini memiliki dua pahlawan nasional dan sejumlah pihak terus mendorong agar gelar pahlawan nasional dari Sumatera Selatan ini dapat bertambah. Saya akan langsung tanyakan ini kepada Pak Panji ya. Pak Panji, jadi kita punya dua pahlawan nasional yang diakui ya dan sudah ada surat keputusan presidennya bahwa ada Sultan Mahmud Badarudin II dan juga Dr. Adnan Kapau atau Akagani. Nah, sejauh ini bagaimana Anda melihat kefamiliaran dua tokoh ini di tengah masyarakat saat ini? Apalagi saat ini kan kita ini sekarang itu kayaknya sudah banyak sekali generasi Z ya yang hadir di tengah-tengah kita ya. Bagaimana itu?
3: Ya baik, saya berpikir bahwa tidak semua orang akan tahu tentang dua tokoh ini. Kenapa? Karena mungkin pertama minimnya sosialisasi juga mungkin ya. Dan keingintahuan orang untuk mencari tahu siapa dua tokoh ini sebenarnya. Makanya kita berterima kasih kepada RRI sebagai salah satu lembaga yang ikut mengkampanyekan atau mensosialisasikan tentang peran dari kedua tokoh pahlawan nasional dari Sumatera Selatan ini. Nah, dalam hal itu maka kekhawatiran saya ketika kalau anak muda tidak tahu dengan pahlawan daerahnya yang berasal

0: dari daerahnya menjadi pahlawan nasional, kecintaan terhadap tokoh-tokoh nasional terutama dari Sumatera Selatan ini akan pudar seperti itu. Nah, jadi perlu disosialisasikan lagi, perlu disampaikan. Apalagi kita mau juga mengusulkan yang baru misalnya. Yang lama aja mungkin belum tersosialisasikan, sementara yang baru juga dalam proses seperti itu. Nah, dua tokoh ini tadi saya dengar di prolog pembukaan tadi agak ada salah sedikit. Bahwa SMB 2 adalah pahlawan nasional dari Sumatera Selatan yang ikut berjuang di Perang 5 Hari 5 Malam. Nah, itu mungkin saya koreksi. Harusnya bukan itu, tapi dia berjuang, kalaupun dia terlibat dalam perang, adalah namanya Perang Palembang atau yang dikenal dengan Perang Menteng. Untuk yang SMB 2 gitu. Jadi itu aja koreksinya. Sebenarnya yang lainnya udah pas gitu. Mungkin salah ketik, maksudnya Perang Menteng atau Perang Palembang.
1: Perang Menteng
0: bukan
1: atau
0: Perang 5 Hari 5 Malam.
1: Bukan perang.
0: Karena SMB 2 atau Sultan Mawaduri 2 berbeda era, berbeda masa dengan Dr. Akagani. Kalau Dr. Akagani kan di masa kolonial, sementara Sultan Mawaduri di masa kesultanan, seperti itu.
1: Baik, nah, Bu Prianti, ketika kita berbicara tentang Akagani, masyarakat mungkin lebih mengenalnya sebagai seorang pahlawan nasional ya. Tetapi dari sisi keluarga ya, dan orang yang dekat dengan sejarah beliau ya, sosok seperti apa sebenarnya beliau yang mungkin ini belum banyak diketahui oleh masyarakat?
2: Baik, terima kasih. Saya masih bertemu beliau, saya umur 4 tahun.
1: 4 tahun
2: ya, SD karena, ya Bu? Ya, saya lahir tahun 64 dan beliau meninggal tahun 1968. Jadi memang saya memang amat dekat sekali, walaupun saya cuma sebentar ketemu ya. Memang sangat dekat karena tidurun saya bertiga, jadi Pak Kagani, saya dan Ibu Mastura ya. Dan yang paling saya ingat sekali bahwa kami tiap pagi makan bersama sebelum beliau mengerjakan pekerjaan kantor dan praktek. Karena beliau kalau pada tahun-tahun itu udah pulang ke Palembang, tapi beliau masih terus berkiprah untuk lokal, nasional maupun internasional. Seperti apa yang dia bilang bahwa kita harus sangat mengerti bahwa negara Indonesia ini kita perjuangkan dengan darah, air mata dan meninggalkan keluarga, meninggalkan semua yang ada. Kepikiran beliau hanyalah Indonesia ini merdeka, NKRI kembali ke pangkuan kita tanpa ada intimidasi dari penjajah lagi gitu. Jadi itu yang kemandirian yang beliau tuangkan kepada saya. Jangan menjadi cengeng, jangan menjadi ketergantungan kepada orang. Akhirnya saya itu terpancar di diri saya sendiri pada saat saya membuat museum itu dari tahun 2004, baru tahun 2005 baru dibantu untuk renovasi. Jadi sekitar 20 tahun saya harus berjuang sendiri, tapi saya tidak putus asa, tidak berharap kepada siapapun, tapi saya berusaha bahwa Akagani ini orang besar. Sampai waktu kapanpun orang akan melirik beliau gitu kan. Jadi saya berusaha mandiri aja gitu. Tapi ya dengan doa dan dukungan teman-teman seperti Pak Ari Panji juga, kita pernah bikin buku puisi Pak Akagani gitu kan. Dan dalam satu hal kita sering terlibat dalam satu agenda peristiwa kegiatan gitu.
1: Nah, beliau ini kan juga dikenal memiliki kiprah di berbagai bidang begitu ya Bu ya. Mulai dari kedokteran, politik, pemerintahan, sampai dengan perjuangannya itu mempertahankan kemerdekaannya. Nah, menurut Ibu, apa yang membuat beliau ini mampu menjalankan begitu banyak peran dalam satu masa perjuangan? Banyak loh Bu ini Ibu.
2: Saya pikir dia karena bapak ibunya menjadi guru dari, dia merantau dari Padang Palembayan ke Sugiwaras Oki ya. Jadi dia dari SMP dia sudah merantau ke Jakarta. Mungkin didikan dari bapak ibu gurunya, karena dia menjadi guru. Mungkin dia ingin anaknya seperti orang lain yang pintar gitu kan. Karena perjuangan Indonesia ini sangatlah rawan pada saat itu. Dan beliau berjuang pada umur 18 tahun. Jadi sekitar tahun 1920 beliau udah ikut menyelundupkan emas, karet gitu kan, untuk ditukar menjadi senjata dan baju seragam untuk itu. Jadi saya pikir setelah itu dia diangkat menjadi Menteri Kemakmuran. Ada beberapa menteri perhubungan. Jadi Menteri Kemakmuran itu bergabung menjadi Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian pada saat itu. Jadi satu kesatuan. Dan dia diangkat juga menjadi Menteri Perhubungan dan menjadi Wakil Perdana Menteri pertama Sumatera gitu.
1: Yang, jadi kegigihannya lah ya yang mampu menjadikan beliau untuk menghandle dari A sampai Z ini begitu ya. Nah, Pak Ripanji, jadi apa sih yang menjadi ukuran utama ya bahwa perjuangan seorang tokoh itu tidak hanya penting bagi daerah saja, tapi dia juga memiliki nilai dan dampak yang lebih luas bagi bangsa.
0: Ya, kalau dalam pengusulan pahlawan nasional atau pahlawan daerah dari Sumatera, dari daerah itu yang pertama dinilai adalah perjuangannya, kontribusi dia dalam perjuangan melawan penjajah. Tentunya ya. Nah, konteks melawan penjajah ini tidak harus perang fisik, bisa juga perang diplomasi dan lain sebagainya. Intinya dia ada perjuangan lah seperti itu. Nah, kontribusi-kontribusi seorang tokoh itu dinilai. Nah, dua tokoh ini, SMB 2 dan Dr. Akagani ini dinilai ketika waktu diusulkan dulu punya peran yang besar sehingga layak dan lolos untuk menjadi pahlawan nasional. Jadi pada intinya yang dilihat adalah kontribusi dari tokoh yang akan diusulkan. Nah, kita kan ada beberapa tokoh nanti ya. Nah, salah satunya poinnya itu. Kedua, memang dia meninggalkan banyak sesuatu yang memang untuk masyarakat artinya. Nanti kalau dia dari Sumatera Selatan, apa yang dia tinggalkan untuk negeri Sumatera Selatan atau negeri Palembang ini. Nah, seperti Akagani kan tadi sudah disinggung, begitu banyak aktivitasnya, tapi dia mampu untuk mengatasi itu semua dan menjalani itu semua sehingga menjadi catatan-catatan sejarah. Seorang dokter, juga seorang diplomat, seorang negarawan, juga seorang seniman kan, dan juga sebagai seorang ayah dalam keluarga. Jadi artinya ini menjadi nilai plus lah seperti kalau seperti itu. Nah, termasuk juga Sultan Mahmudaruddin II. Dia seorang Sultan, juga seorang Al-Hafiz yang hafal Quran, kemudian dia tidak mau tunduk kepada kolonial, kemudian juga tetap sebagai seorang ayah, dan banyak kiprah-kiprah dia, kebijakan-kebijakan dia yang memang memberikan kontribusi buat negeri ini, seperti itu.
1: Nah, kalau tadi udah disinggung tokoh-tokoh gitu ya, apakah ada juga tokoh dari Sumatera Selatan atau Palembang ini ya, yang sebenarnya memiliki kontribusi besar dalam perjuangan bangsa, tetapi kisahnya ini belum banyak diketahui masyarakat gitu.
0: Ya, kalau ditanya, sebenarnya di prolog tadi sudah sempat disinggung ya tadi ya, waktu di pembuka ya, bahwa namanya tokoh perjuangan itu kan banyak. Tinggal ada yang tercatat, ada yang tidak tercatat. Nah, untuk pahlawan nasional itu kan tidak bisa serta-merta atau tiba-tiba langsung jadi pahlawan seperti itu kan. Maka dia diperlukan yang namanya proses. Nah, proses itulah yang disebut dengan pengusulan. Nah, pengusulan itu harus dari bawah. Artinya kalau kita dari Palembang, harus dari kota Palembang diusulkan ke TP2GD tadi yang saya bergabung di situ. Kemudian dari situ akan direkomendasi ke provinsi, dan dari provinsi akan mengusulkan ke nasional. Baru di nasional dilaporkan kembali dan ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Nah, tentu ini kan kajian-kajian ini kan bertahap ya. Bertahap artinya secara terperingkat harus dari bawah. Tidak bisa, mungkin kalau dulu-dulu mungkin ya, sebelum era sekarang, bisa saja langsung dari atas, langsung dari nasional. Kebijakan ya namanya kan dulu-dulu ya, kalau sekarang nggak bisa lagi,
2: nggak bisa
0: iya misalnya. Saya bilang kan begitu mungkin ya, kita kan nggak tahu kan. Dari sekian banyak pahlawan nasional ini mungkin ditetapkan langsung di kebijakan nasional, tapi yang kami pahami, yang kami pahami, yang kami baca dari peraturan undang-undang itu tidak bisa, harus dari bawah. Bertahap dari bawah seperti itu. Nah, tadi apakah banyak pahlawan daerah? Jawabannya banyak sebenarnya. Tinggal bagaimana kita dari daerah ini, dari Palembang, dari Provinsi Sumatera itu mengusulkan. Nah, tahun kemarin itu kawan-kawan komunitas, juriat atau keluarga itu sudah banyak yang mengusulkan. Nah, dua nama yang sudah masuk itu adalah Ratu Sinuhun dan Kolonel Bambang Utoyo. Yang dua masuk ya. Baru masuk namanya gitu loh. Nah, ini perlu proses. Nah, tidak menutup kemungkinan kemarin saya dengar dari keluarga Barlian, Kolonel ya, Barlian juga mengusulkan. Artinya masih banyak Mbak Tata, ya, pahlawan-pahlawan daerah yang, dan kalau kita bandingkan ke daerah lain, mereka lebih dari dua. Artinya mereka lebih proaktif, ya, lebih aktif untuk mengusulkan. Tidak mungkin lah pahlawan kita cuma dua, negeri sebesar ini cuma dua, tidak mungkin. Tinggal bagaimana kita mau mengusulkan atau tidak.
1: Tapi kalau yang usul-mengusul tadi, berarti sejauh ini progresnya belum bisa diketahui sampai mana ya, Pak?
0: Kalau untuk yang dua sudah berjalan, artinya sudah mengusulkan ke tingkat kota. Nah, tinggal kemarin kayak Ratu Sinuhun kita kembalikan untuk segera dilengkapi kekurangannya. Ada beberapa berkas-berkas yang kurang, kita kembalikan kepada pengusul ya. Tentunya pengusul ini ya misalnya dari keluarga atau dari organisasi. Nah, kita kembalikan untuk segera dilengkapi. Nah, untuk Bambang Utoyo baru tahun ini masuk dan mungkin kita akan bersidang juga melihat sejauh mana berkas yang mereka sampaikan kepada kami, seperti itu. Nah, nanti kalau lolos dari kami, dari kota, itu akan kami serahkan kepada provinsi. Tinggal provinsi meneliti ulang atau mengkaji ulang apakah sesuai atau kekurang atau ya itu nanti di tingkat selanjutnya, seperti itu. Jadi tahap pertama harus dilewati dulu, seperti itu. Nah, tahun ini dua-dua itu yang masuk ya sebagai informasi dan itu dalam proses.
1: Baik. Nah, Bu Prianti, kita berbicara soal museum ini ya. Museum ini kan tentu bukan sekadar tempat menyimpan benda-benda lama saja. Dari pengalaman Ibu sendiri mengelola museum Akagani ini, bagaimana sebuah peninggalan pahlawan ya dapat membantu generasi muda memahami sejarah secara lebih nyata begitu?
2: Pada saat beliau meninggal itu memang ibu saya itu, Bu Masura itu, sangat rajin memang memelihara dan menyimpan semua data-data almarhum. Bahkan semua narasi arsip itu mungkin sekitar ya 1.500 lembar atau lebih itu. Karena satu item misalnya dia pernah mendirikan perusahaan penerbangan Pionir, Pabrikan, BUN, Bank Umum Nasional, PNI, Havana Kuba, Linggarjati, itu semua dalam satu file itu sekitar 500. Jadi mungkin ya saya bilang ribuan. Tapi saya, kenapa kami jadikan museum? Karena untuk mengenang sosok Akagani. Seperti Pak Haji bilang, karena generasi muda sekarang sangat minim tentang seorang pahlawan. Karena kami berusaha sebenarnya, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengenalkan sosok pahlawan nasional Dr. Akagani melalui pameran, seminar, ke sekolah-sekolah, walaupun di lingkungan kami sendiri dari SD. Bahkan sekarang TK juga sudah mulai mereka berkunjung gitu. Tapi ya balik lagi, kita rasa keinginan tahu siapa sih Dr. Akagani itu, gitu. Seperti masyarakat, siapa kan Sultan Mahmud Badaruddin gitu kan. Walaupun ada museumnya juga, tapi kadang-kadang orang berkunjung juga cuma untuk foto, untuk apa aja gitu kan. Jadi cuma kayak datang say hello gitu.
1: Bukan edukasinya, walaupun sejarahnya mereka meresapi begitu ya.
2: Walaupun tokoh-tokoh nasional maupun lokal maupun provinsi udah pada datang juga ke situ untuk ikut mempromosikan, dan komunitas para teman-teman dari sejarawan juga. Tapi memang ya begitu, tapi saya tidak putus asa, saya tetap berusaha mengadakan pameran minimal 2 tahun sekali, mengadakan seminar minimal 1 tahun 2 kali, gitu aja.
1: Nah, Pak Panji, itu ada kaitannya seperti apa yang dibilang Bu Prianti tadi ya. Seringkali masyarakat ini kan kenal pahlawan ya hanya dari nama jalan, nama gedung atau monumen begitu kan ya, museum gitu kan ya. Nah, kalau menurut Pak Panji sendiri, apa yang hilang ketika kita hanya mengenal nama seorang pahlawan tanpa memahami gagasan dan perjuangannya ya? Dan tadi kayaknya walaupun sudah diberikan informasi, tapi ya udah datang cuman say hello aja gitu kan ya. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Apa kita yang kurang mengemasnya atau memang ketidakingintahuan sumber daya manusianya atau gimana nih Pak?
0: Kalau saya melihat ya kembali ke individu masing-masing ya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau kita datang ke sebuah tempat, ke museum katakanlah, ya, tujuan kita ke sana ngapain gitu loh.
1: Hmm.
0: Nah, jadi sepertinya balik ke niat masing-masing. Kalau tujuan kita cuma untuk rekreasi ya, maka yang terjadi adalah cuman
1: capture moment, foto ya, suap foto gitu ya.
0: Hanya mengabadikan saja seperti okay. itu, tapi tidak mencari tahu siapa tokoh tersebut. Tapi kalau niat kita misalnya, contoh misalnya ada mahasiswa atau mahasiswi yang sedang penelitian atau menulis misalnya, dia akan datang kan akan menggali sejauh mungkin, sebanyak mungkin. Mana datang ke museum, dia tanya ini, mana datanya. Nah,
1: okay.
0: kan berangkat dari niat dia untuk mengetahui gitu loh. Nah, jadi kita untuk orang Indonesia kebanyakan sih masih datang ke museum itu hanya wisata saja. Tapi untung saja, nah ini untung nih, kembali oleh karakter orang Palembang gitu. Untung aja sudah ditetapkan jadi nama jalan, dijadikan museum, ya kan?
1: Ya.
0: Dijadikan nama bandara SMB2 atau dijadikan rumah sakit namanya diabadikan. Kalau tidak, tambah tenggelam. Iya kan logikanya gitu kan. Untung saja udah diabadikan menjadi nama rumah sakit, nama bandara, nama jalan dan yang lain-lain. Kalau tidak tambah tenggelam. Nah, tadi di awal sepertinya Palembang tidak punya pahlawan. Ya sebenarnya kurang dieksplor
1: dan di-up ya.
0: Kurang di-up saja ya. Sebenarnya. Nah, kemudian kalau sudah di-up, sudah dieksplor, sudah diangkat, tinggal kembali ke kita
1: ya.
0: Selaku warga ya, sebagai orang Sumatera Selatan dan Palembang khususnya ya. Mencari sesuatu itu ya jangan tanggung lah gitu. Kalau kita datang ke museum ya selain kita bersuap foto, menikmati rekreasi wisata ya juga coba cari tahu siapa sih tokoh ini seperti itu. Nah, sehingga kedatangan kita itu lebih bermakna seperti itu. Nah, makanya kami yang dari komunitas, dari sejarawan, masyarakat sejarawan itu berusaha terus menggali apa memotivasi orang-orang atau untuk mencari tahu itu. Makanya salah satunya betul kata Bu Yanti tadi bahwa kita mengadakan beberapa event-event. Pancingan lah kalau bahasanya. Yeah. Dengan adanya seminar, dengan adanya pameran, dengan adanya bulan bakti kunjungan ke museum dan sebagainya. Apapun namanya itu, sebenarnya kita ingin memancing animo masyarakat. Sejauh mana sih mereka punya keingintahuan gitu loh tentang pahlawannya. Ini dua yang sudah ditetapkan. Bagaimana pahlawan yang belum ditetapkan atau yang sedang diproses dalam pengusulan. Nah, artinya kembali ke kita masing-masing Mbak Tata sebenarnya.
1: Oke, baiklah. Nah, saya akan bacakan dulu ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Aurora Nur 1603. Saya sendiri kalau ke museum itu kadang suka bingung ya, harus mulai lihat dari mana. Nah, ini terkhusus kalau misalnya kita mau berkunjung ke Museum Akagani, bagian mana yang paling wajib dilihat? Nah, silakan dijawab nih Bu Prianti.
2: Paling yang sebenarnya di museum saya itu banyak sekali ya yang bisa dilihat itu, karena sekarang penataannya udah mulai lebih bagus. Kalau dulu panas atau tidak menarik, sekarang udah mulai menarik gitu kan. Karena penataan udah mulai bagus, karena saya dibantu oleh Balai Pelestarian Budayaan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi terutama kita sekarang mempunyai alurnya.
1: Kalau okay.
2: Tamu-tamu akan
1: jadi kayak pintu awal masuk sampai
0: keluar.
1: Keluarnya gitu ya Bu ya.
2: Ya, jadi masuk dan keluar itu terpisah. Jadi tidak lagi
0: bolak-balik
2: gitu.
0: Jadi alur.
2: Jadi ada alurnya. Jadi
1: berarti hampir semua titik ya Bu, hampir semua tempat tuh ya memang
0: dikunjungi.
1: Harus dilihat ya. Makanya kalau misalnya ke museum mungkin kita enggak cukup waktu untuk 1 jam saja.
2: Benar,
1: ya belum ngobrolnya ya Bu ya. Oke. Okay.
2: Karena sekarang ada ruangan arsip, ruangan foto. Dan ruangan pamer 1 dan 2 gitu.
1: Jadi semua
2: dan 3 sekarang tambah 3 gitu.
1: Jadi bagian paling wajib semua tuh wajib ya Bu ya.
2: Wajib ya.
1: Setiap sudut tuh wajib harus dilihat ya. Oke, baiklah. Nah, ini ada juga dari @abrizahartawan. Saya punya mimpi di Palembang ada museum yang isinya mengenalkan lebih dekat para pahlawan lokal dan tokoh yang namanya dijadikan nama jalan di kota ini sehingga masyarakat lebih kenal dengan mereka. Oh, ya. Oke. Okay. Gak ada yang salah sama mimpinya, mudah-mudahan terwujud ya. Oke, okay, lanjut lagi ke perbincangan kita nih di pagi hari ini. Pendengar yang masih mau tanya-tanya silakan saja ya, boleh ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, ke WhatsApp di 0821 7927 9090, atau langsung telepon di 0711 369977. Saya kembali ke Pak Panji nih. Pak, kalau misalnya kita berbicara soal sosialisasi pahlawan-pahlawan kita ini ya, ini kan nggak banyak ya, kayak kata Bu Prianti tadi bilang zaman sekarang tuh juga nggak banyak yang harus apa yang melek tentang sejarah begitu ya. Nah kalau kita berbicara soal sosialisasinya sehingga ini sampai ya ke masyarakat luas, nah ini seperti apa Pak saat ini Pak?
0: Ya artinya jangan nyerah aja sebenarnya. Jangan menyerah. Kalau Bu Yanti kan kita udah tahu dia gigi dari awal, dari mulai mendirikan sampai dengan sekarang sudah punya apa, mapan lah istilahnya. Arti mapan itu artinya sudah berdiri, sudah wajar untuk dikunjungi. Artinya itu butuh perjuangan. Nah, kita berharap seperti yang dikatakan Hartawan tadi, ya ada museum juga yang memang menyantumkan beberapa tokoh. Yeah. Misalnya itu bisa ke Monpera sebenarnya. Yeah. Di Monpera itu ada beberapa kisah tentang pahlawan-pahlawan yang terkait dengan perjuangan ya, monumen perjuangan rakyat. Nah, situ juga ada. Artinya sebenarnya tinggal bagaimana kita mencari tahu informasi ini. Banyak tempat sih sebenarnya di Palembang ini yang bisa dikunjungi. Ada Museum Makagani, ada Monpera, juga ada Museum SMB2, kemudian ada Museum TPKS atau Museum Balaputra Dewa atau Negeri Sumatera Selatan ya. Jadi banyak-banyak tempat sih sebenarnya. Nah, tentu setiap tempat ini punya plus dan minus, ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Nah, kita bersyukur untuk Akagani ini sudah penataannya sudah lebih baik dengan bantuan dari BPK, kemudian sudah ada alurnya. Nah, kita berharap ya juga nanti ada momen yang sirkulasi supaya tidak bosan gitu. Artinya mungkin setahun sekali ada penggantian apa tata ruang apa yang dikoleksinya kan koleksinya banyak nih Akagani ini ceritanya. Mungkin kalau ini dalam tahun ini surat tentang pendirian apa misalnya tahun depan diganti gitu. Jadi dia ada sirkulasi. Karena koleksi kalau tidak disirkulasi, yang satu tersimpan saja, yang satunya dipamer gitu. Nah, itu penting itu untuk sirkulasi. Jadi ibarat kalau kita punya baju 5, kalau yang cuma satu ini aja yang dipamer, 4-nya kan tersimpan. Nah, bagusnya dia dikoleksikan di rute ya, di ganti-ganti gitu. Tahun ini baju yang satu, tahun dua baju yang berikutnya gitu kan. Nah, dengan ruang yang tetap itu sebenarnya memanfaatkan ruang yang ada gitu kan. Nah, menurut saya sih begitu. Kemudian dokumentasi ini juga kami sudah pernah ngobrol dengan Bu Yanti untuk dibuatkan dalam bentuk yang lain, artinya dia buatkan buku ataupun dokumen yang bisa diakses sehingga orang ketika ingin mencari tahu lebih dalam tentang Akagani dia akan ketemu data-data itu. Karena kadang-kadang ada kepentingan peneliti, ada kepentingan mahasiswa, ada kepentingan juga orang-orang yang senang menulis misalnya. Nah, dia butuh data itu. Kalau untuk museum sendiri ya lebih memang ke arahnya ke wisata sih sebenarnya, tapi wisatanya kan wisata sejarah. Nah, tapi kan kelebihannya seperti itu. Nah, kembali pertanyaan ke Mbak Tata, artinya kitalah yang mencari tahu, jangan sampai kita hanya menunggu saja seperti itu. Sekarang tempat sudah ada, museum juga ada, kemudian tempat rekreasi ini bisa dikunjungi, berwisata sambil menelusuri sejarah seperti itu.
1: Jadi apapun profesinya, tetap tugas kita adalah kita masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Jadi dari kita sendirilah yang harus mempromosikan itu. Baiklah pendengar, kita break dulu Bapak Ibu, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Jangan kemana-mana, masih di Dialog Palembang Menyapa, mengenal pahlawan nasional asal Sumatera Selatan.
3: Coba sebutkan nama-nama pahlawan.
4: Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta,
5: Era Kartini, Dewi Sartika,
6: Ahmad Yani,
7: Ki Hajar Dewantara,
8: Frans Kaisepo.
3: Ceritakan sejarah bangsa ini kepada anak-anak kita. Mereka berhak tahu siapa para pendiri bangsa ini. Mengenalkan sosok pahlawan kepada mereka yang berusia dini bisa menumbuhkan keinginan mereka menjadi putra-putri terbaik bangsa di masa yang akan datang.
9: Mempertahankan negara dari penjajah, berperang dengan bambu runcing,
10: belajar dengan rajin, terus kalau menolong orang-orang harus dengan ikhlas,
11: beribadahnya yang rajin sama membanggakan nama sekolah.
3: Selamat Hari Pahlawan.

0: karena penuh tantangan, tawa, dan semangat kebersamaan. Secara historis, Panjat Pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak batang pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat Pinang kini menjadi simbol kerjasama, strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab, mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh tim.
1: Yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama gak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid ini gak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
6: Palembang menyapa.
7: Palembang menyapa. Masih di Dialog Palembang menyapa pada pagi hari ini, pendengar masih berbincang-bincang di Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi mengenal pahlawan nasional asal Sumatera Selatan. Masih bersama narasumber kita, Kepala Musim Akagani, G.I. Prianti Gani, dan juga Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Palembang, Dr. Kemas A.R. Panji. Nah, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini, kami ingatkan kembali pendengar, silakan bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-792-7900, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Pak Panji dan juga Bu Prianti, sebelum kita lanjutkan, kita akan dengarkan juga, ini ada statement dari pakar sejarah Muhammad Idris ya, yang mengatakan, Dr. Akagani bukan sekedar nama pahlawan yang tersemat pada sebuah rumah sakit, melainkan sosok sentral yang mengorbankan segalanya demi kemerdekaan dan martabat rakyat Sumatera Selatan. Idris menyayangkan sikap abai pemerintah terhadap peninggalan fisik sang pahlawan yang kini berada di ambang kehancuran. Beliau juga menyoroti kondisi memprihatinkan gedung bekas praktik Dr. Akagani di SMA Gajah Mada yang luput dari perhatian serius otoritas terkait. Ia juga menilai ada ketimpangan tajam antara kemewahan yang dinikmati pejabat saat ini dengan penghormatan rendah yang diberikan kepada aset sejarah para pejuang. Menurutnya sangat ironis melihat para pembuat kebijakan bisa hidup nyaman di rumah elit sementara jejak perjuangan tokoh yang memerdekakan mereka dibiarkan melapuk dimakan zaman.
8: Setting lewat kok itu hanya servisnya saja. Yanti boleh tanya sama Mbak Yanti itu di SMA Agama itu punya robot tentunya segala macam. Nah, kita melalui media sosial ini kita angkat ke permukaan bahwa mereka itu adalah orang-orang penting yang memperjuangkan pulau-pulau Sumatera Selatan, orang kaya Sumatera Selatan, pejabat-pejabat Sumatera Selatan yang sekarang dikelilingi.
7: Oleh karena itu, Idris mendesak generasi muda dan pengambil kebijakan untuk segera mendokumentasikan serta merevitalisasi situs-situs bersejarah tersebut sebelum hilang selamanya. Baginya, menghargai pahlawan nasional seperti Dr. Akagani harus diwujudkan dalam tindakan nyata menjaga warisannya, bukan sebatas seremoni rutin setiap tanggal 10 November. Baik, kedua narasumber kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Nah, ini Bu Prianti ya. Di tengah generasi muda yang semakin dekat dengan media sosial dan juga konten digital, apa tantangan terbesar dalam membuat sejarah Akagani ini tetap menarik dan relevan pastinya bagi anak muda?
9: Saya pikir
7: ini, jadi kan kita sekarang selalu ya eranya media sosial gitu ya Bu ya, seeranya konten-konten digital ya. Nah, apa tantangan dalam membuat sejarah Akagani ini tetap menarik dan juga relevan bagi anak muda saat ini?
9: Oh ya, tantangannya tuh ya lumayan sih. Tapi saya bersyukur karena saya berteman dengan teman-teman yang media cetak dan media elektronik yang secara tidak langsung mempromosikan Dokter Akagani itu secara gratis gitu.
7: Tapi ada gak sih Bu sejauh ini konten kreator Palembang gitu ya yang berkunjung terus dia mempromosikan ini loh Museum Akagani dan di dalamnya banyak ya.
9: Jadi kita bekerja sama dengan Palembang Guide juga, komunitas sejarah, komunitas film, komunitas baca. Karena saya akan mengadakan seminar tentang koleksi Dr. Akagani, buku-buku beliau itu kan ada dalam bahasa Belanda tentang beliau. Jadi orang Belanda itu menulis buku tentang beliau, terutama tentang Linggarjati. Jadi bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Jadi itu nanti saya tanggal 16 September, kebetulan hari ulang tahun beliau yang ke-121, saya akan mengadakan bedah buku koleksi Museum Dr. Akagani.
7: Oh gitu.
9: Ya, jadi mungkin juga nanti bisa Pak Panji juga saya bisa
7: libatkan,
9: minta tolong menjadi moderator atau narasumber mungkin karena karena memang jadi semua koleksi buku itu karena saya baca. Walaupun saya tidak mengerti semua bahasa itu, walaupun dari otodidak Google aja, jadi tapi peranan Dr. Akagani itu di situ banyak sekali gitu. Jadi orang Belanda itu udah menilai beliau tuh dari tahun masa perjuangan beliau gitu. Jadi gimana giginya dia melawan Belanda dari perang 5 hari 5 malam, dari Linggarjati, dari Havana Kuba, perundingan di Havana Kuba tentang kembalinya Irian Barat gitu kan gitu. Dan sekarang Mbak, satu momen lagi yang akan kita lihat tanggal 25 Oktober tanggal 25 Agustus ini adalah peran Dr. Akagani membacakan teks proklamasi di depan kantor Ledeng. Jadi daerah kedua setelah Jakarta diperintahkan oleh Bung Karno.
7: Baiklah kalau begitu. Tanggal 25 Agustus ya. Baik, ini sudah ada penelpon yang bergabung. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
7: Selamat siapa, di mana?
2: Ya, saya Amran dari Pelaju.
7: Silakan, mau nanya apa?
2: Iya, mohon izin bertanya kepada narasumber ya. Baru-baru ini kan ada dua pahlawan nasional yang ditetapkan itu dari Sumatera Selatan, itu ada Sultan Mahmud Badaruddin dari yaitu nama bandara juga ya, dan juga Akagani yang juga menjadi nama rumah sakit. Nah, sementara itu saya kenal juga dengan pahlawan itu Bambang Utoyo. Nah, kira-kira bagaimana dengan pahlawan Bambang Utoyo sendiri? Kapan mau ditetapkan oleh pemerintah?
7: Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Panci. Mungkin beliau baru bergabung ya, jadi belum menyimak perbincangan kita tadi. Silakan Pak Panci dijawab kembali.
10: Terima kasih Pak Amran di Pelaju. Untuk penetapan pahlawan daerah, kemudian nanti ditetapkan jadi pahlawan nasional, kan tadi sudah kita sebutkan ada tahapan yang berjenjang. Nah, untuk Bambang Utoyo ini sedang dalam proses pengusulan dari si pengusul. Karena kan harus ada yang ngusulkan. Jadi untuk ditetapkan nggak mungkin kita tiba-tiba netapkan kalau nggak ada yang ngusulkan.
7: Yeah.
10: Nah, ini sudah ada pengusungnya dari kawan-kawan dari NU mengusulkan Bambang Utoyo. Dan ini dalam proses masuk ke TP2G di Kota Palembang. Sama seperti dengan Ratu Sinuhun juga diusulkan oleh kawan-kawan kita dari Sri Kandi, TP Sriwijaya mengusulkan tahun kemarin. Dan pembekasannya kita kembalikan karena memang ada kekurangan berkas seperti itu. Nah, jadi kami dari TP2G di Kota Palembang ya tugasnya menerima sebanyak mungkin, siapapun boleh mengusulkan, tidak dibatasin, siapapun boleh selagi dia ada kajiannya, ada berkas-berkas yang memang harus dipenuhi, banyak sekali itu berkasnya, jadi harus diusulkan. Jadi kalau ditanya kapan ditetapkan, ya belum bisa tahun ini kayaknya. Karena terakhir kalau kita harus kirim itu dari provinsi ke nasional itu April harusnya sudah masuk. Jadi kalau misalnya kita keinginan tahun 2027 itu lolos, maka dari sekarang lah digarap. Jadi dari sekarang ke tingkat kota, di bulan-bulan sekarang ini kan, Agustus, September, itu di tingkat kota katakanlah 3 bulan kita ambil ringnya kan. Nah, jadi Agustus, September, Oktober udah selesai di kota, Oktober dan 3 bulan kemudian ke provinsi untuk dikaji ulang lagi. Nah, 3 bulan berikutnya baru masuk ke nasional. Belum lagi ada jeda untuk retur ya, kembali, berkas kembali segala macam. Itu harus dipikirkan seperti itu. Nah, saran kami dari TP2GD, kalau untuk mengusulkan pahlawan nasional harus disiapkan dulu semuanya. ada kajiannya toko. Nah, yang bahaya ini kan ada toko-toko daerah yang ingin kita usulkan tapi nggak punya apa-apa gitu loh, nggak punya kajian, nggak punya arsip. Nah, ini yang agak sulit sebenarnya. Nah, itu harus dilakukan. Makanya harus ada tim pengusul. Nah, tim pengusul inilah yang bekerja. Seperti yang Ratu Sinuhun sama Bambang Utoyo ya kan, ada yang membawanya gitu loh. Nah, kami dari TP2GD itu hanya istilahnya itu hanya melihat dan mengkoreksi, mengkurasi lah kalau istilahnya. Oh, ini harusnya nambah ini, kurang ini, seperti ini, harus dilengkapi foto misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu loh. Nah, kalau udah selesai di kota, tugas itu akan dilimpahkan ke tingkat provinsi. Jadi kami dari kota udah selesai gitu kan. Nah, artinya tidak ada niat dari kami dari kota untuk menghambat atau itu. Siapapun boleh. Malah kita senang kalau banyak yang ngusulkan. Ya makin banyak kan berarti pahlawan kita terangkat gitu loh. Toko-toko lokal kita terangkat. Jadi
7: makin
10: jawabannya
7: literasi ya, juga ya
10: untuk Pak Arman tadi sedang dalam proses jawabannya.
7: Ya, baiklah ya, nanti kita tunggu saja. Ini kalau misalnya sudah ada pengumumannya pasti akan dirilis ya dari
10: biasanya kalau
7: langsung diumumkan ya,
10: diumumkan
7: Pak
10: secara
7: ya
10: nasional ya. Nanti setiap tanggal 10 itu pengumuman nama-nama pahlawan nasional yang sudah lolos atau dapat SK seperti pernah dilakukan kepada Kak Gani juga kepada SMB 2 kalau SMB 2 1998 ya kalau tidak salah ya. Tahu kalau Kak Gani tahun berapa?
11: 2007.
10: Nah, 2007.
7: Kak Gani 2007.
10: Jadi dia akan diumumkan setiap
7: 98 ke 2007 aja iya. Itu jaraknya juga
10: jauh sekali.
7: Jauh ya. Iya.
10: Itu kegigihan dari pihak keluarga juga yang mengusulkan.
7: 30 tahun.
10: Bayangkan.
7: Oke.
10: Arsipnya banyak, ahli warisnya ada, zuriatnya ada gitu kan, tapi itu butuh perjuangan, bayangkan bertahun-tahun
7: tahun.
10: Gitu kan. Jadi kalau jangan mimpi kita akan dapat pahlawan nasional yang bertambah kalau kita tidak ngusulkan seperti itu.
7: Iya, baik. Yang diusulkan saja itu kurang lebih 30 tahun baru ya, Bu ya.
10: Tapi jangan lemah semangat.
7: Iya, jadi
10: ini contoh artinya gigih gitu.
7: Gigih ya, contoh. Oke, baiklah. Nah, ini ada pertanyaan ini untuk Ibu Priyanti ya, Bu. Prianti, saya anak muda, saya tertarik nih Bu mau main ke Museum Akagani dan museum lainnya, tapi mungkin ada petunjuk apa yang harus saya lakukan kalau misalkan ke Museum Akagani, terus Museum Akagani itu alamatnya di mana ya Bu, izin. Mohon maaf sekali, saya benar-benar tidak tahu begitu. Silakan Bu.
11: Museum Akagani itu
10: alamatnya.
7: Iya.
11: Maaf,
7: habis operasiku. Iya, nggak apa-apa. Alamatnya Bu.
11: Jalan MP Mangkunegara nomor 1 RT 1 RW 1 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako. Karena nomor 1 karena di situ rumah itu dibangun tahun 1952, itu rumah pertama.
7: Oh, rumah pertama di daerah itu. Di daerah itu.
11: Jadi masih banyak ilalang, masih banyak pacan, monyet. Tapi Pak Gani masih berani membangun rumah di situ karena beliau bilang 30 tahun kemudian ini akan menjadi kota. Tapi benar-benar
7: ternyata udah ramai sekarang ya. Berarti tinggal di map saja ya Bu ya. Di map saja ketik Museum Akagani itu udah muncul ya di alamat di
10: tepatnya di simpang apa Bu?
11: Belakang pom bensin.
10: Pom bensin simpang apa?
11: Simpang BLK.
10: BLK.
7: Simpang BLK.
11: Jadi biar semenjak orang ditutup tahu. Memang sekarang memang lokasinya agak tertutup semenjak pom bensin itu.
10: Di belakang pom bensin.
11: Di belakang pom bensin BLKI gitu.
7: Oke,
11: okay, jadi komplek masih Geraha
10: Mas Sutra
11: dan Masjid Algani. Jadi itu aja.
7: Oke, okay, baik. Nah, ini sudah ada penelpon kembali yang bergabung. Selamat pagi. Sama siapa, di mana?
12: Dengan saya Wulan dari Bukit Baru, Kak.
7: Wulan di Bukit Baru, silakan.
12: Di sini saya mau nanya, Kak, terkait rumah peninggalan Akagani yang ada di Jalan Merdeka. Nah, itu untuk rencananya ke depannya gimana? Apakah akan dilakukan revitalisasi dan dipertahankan sebagai bangunan yang bersejarah atau memang ada rencana untuk mengalihfungsikannya seperti misalnya menjadi kafe gitu?
7: Oke. Okay. Ya, silakan dijawab.
10: Ya, saya aja lah mungkin.
7: Iya,
10: ya,
7: okay.
10: Karena memang ada keterkaitan dari tahun kemarin ya sebenarnya itu sudah ada gagasan bahwa rumah itu akan direvitalisasi untuk rumah juang ya, rumah juang. Rumah juang itu akan direvitalisasi karena itu mengingat bahwa Akagani dan bahkan Bung Karno pernah datang ke situ menurut catatan sejarahnya. Nah, nilai penting dari rumah juang ini ya ini melestarikan bahwa Ini saksi bisu dari perjuangan rakyat Sumatera Selatan dalam perang 5 hari 5 malam seperti itu. Nah, Pemkot kemarin ada keinginan untuk merevitalisasi itu karena memang kondisinya sangat memprihatinkan. Seperti kata Pak Idris tadi, itu dibiarkan saja selama ini tidak terawat. Kalaupun ada yang nunggu ya sebatas cuman menunggu menjaga rumah itu saja, tapi tidak ada perbaikan di sana sini. Nah, ketika Pemkot sudah punya keinginan untuk merevitalisasi, kami dari orang-orang sejarah juga, kebetulan kami juga di TACB, itu merekomendasikan pertama rumah itu segera di daftarkan sebagai cagar budaya supaya dia ada perlindungan.
7: Okay.
10: Nah, kemudian kemarin tadinya mau dihancurkan, mau diganti baru bangunan baru. Kami bilang kalau itu dihancurkan akan hilanglah salah satu sejarah Palembang kan.
7: Yeah.
10: Akan lebih baik itu direvitalisasi, diperbaiki. Ya enggak masalah kalau itu mau dialihfungsikan.
11: Yeah.
10: Jadi kita menyampaikan kepada masyarakat juga bahwa sebuah bangunan cagar budaya atau ODCB, objek diduga, baru diduga ya, objek diduga cagar budaya pun penting untuk diamankan, dilestarikan, dijaga. Soal pemanfaatan jangan khawatir, boleh mau dijadikan museum, mau dijadikan kafe, mau dijadikan kantor, mau dijadikan apapun, nggak masalah gitu loh. Yang penting kita menjaga bahwa dia utuh gitu loh, tidak berubah secara signifikan. Artinya berubah bentuk dari rumahnya lupis jadi kotak misalnya kan.
7: Yeah.
10: Berubah bentuk tuh. Kalau dia tetap lupis, tetap segitiga, cuman diperbaiki di sana sini enggak masalah seperti itu. Apalagi dimanfaatkan. Contoh yang terbaru kita ada Vandenberg,
7: yeah,
10: ya, Jacobson Vandenberg.
7: Yeah.
10: Nah, itu kita yang merekomendasi juga bahwa ini boleh dijadikan kafe, tapi dengan catatan tidak merubah mayor.
7: Yeah.
10: Kalau perubahan minor wajar, perubahan cat,
7: yeah,
10: misalnya seperti ditambah aksesoris misalnya, itu enggak masalah seperti itu. Jadi itu catatannya buat yang nanya tadi siapa?
7: Wulan di
10: bahwa
7: Baru.
10: Sebenarnya sudah ada keinginan pemerintah Kota Palembang tapi terkendala teknis seperti itu.
7: Oke. Okay. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Pak Panji, saat ini kan generasi muda kan mendapatkan informasi sejarah itu dari berbagai sumber ya, termasuk media sosial. Nah, kalau menurut Pak Panji sendiri, bagaimana sih cara membedakan sejarah yang berbasis penelitian dengan cerita sejarah yang belum terverifikasi gitu?
10: Karena keterbukaan informasi ya.
7: Betul.
10: Jadi sulit sekali kita membedakan mana yang sudah terverifikasi atau benar, belum ya. Gampang sih sebenarnya. Kalau datanya salah misalnya, yang diinformasikan salah, berarti itu belum terverifikasi. Itu yang pertama. Cara cara gampang untuk melihat saja. Misalnya tadi misalnya tentang cerita, tahu-tahu ceritanya nyimpang nih misalnya, berbeda, yeah, maka kita bisa memverifikasi itu bahwa tidak tervalidasi. Nah, kemudian dikeluarkan oleh lembaga resmi. Nah, kalau dikeluarkan oleh lembaga resmi itu dijamin. Kalau RRI yang mengeluarkan kan tentu ada verifikasi data sebelum dinaikkan. Kalaupun terjadi kesalahan itu human error saja,
7: yeah,
10: kesalahan teknis manusia, ya. Tapi biasanya kalau dia sebuah lembaga resmi kan enggak berani dia basing-basing atau sembarangan gitu ya, kalau bahasa Indonesia ya, kalau kita ngomong basing-basing ya. Nah, jadi artinya itu cara ngecek yang paling mudah sebenarnya. Nah, tapi di era keterbukaan ini semua orang bisa buat konten, itu masalahnya, yeah, itu kan. Nah, hati-hati, jangan juga langsung percaya juga, maka sumbernya juga harus dilihat apakah dia langsung ke Akagani atau data-data dari museum gitu. Nah, kalau dia cuman katanya atau informasi yang sifatnya masih belum bisa divalidasi ya, cukup diketahui sajalah untuk diyakini seperti itu.
7: Oke, paling enggak ada kutipan gitu ya, ya Pak Panji ya, kalaupun dia dibuat di apa konten gitu.
10: Nggak
7: ya.
10: Masalah, misalnya menurut Bu Yanti Gani sebagai kepala museum. Nah, berarti kan yang ngomong itu sumbernya kan
7: Ibu
10: Yanti Gani sebagai kepala
7: A1,
10: museum. Gitu loh misalnya.
7: Oke. Nah, Bu Prianti Gani, jika semangat perjuangan Akagani diterjemahkan ya ke dalam kehidupan masyarakat saat ini, menurut Ibu seperti apa bentuk perjuangan generasi sekarang?
11: Perjuangan beliau saya kira banyak sekali ya Pak Ari Panji ya.
7: Yeah.
11: Jadi dari angkatan Sumpah Pemuda, Ligar Jati, menyelesaikan perang 5 hari 5 malam, gerilya 1 dan 2 ikut juga dan mendirikan Sukos, juga apa ya, banyak sekali Pak Ari Panji.
10: Sampai setelah kemerdekaan
11: itu ialah mengusulkan
9: PT Pusri mengusulkan menjadi kurator Unsri, mendirikan pabrik ban, mengusulkan jalan tol Trans Sumatera Highway yang sekarang kita nikmati, ya itu. Jadi dia itu pada saat menjadi ketua Front Nasional. Jadi ya, terus kalau sekarang Forkopinda ya Pak, ya gitu. Jadi juga pabrik Patal pada saat itu juga kembali lagi kiprahnya menjadi dokter, karena saya selalu ikut mengantar beliau besuk pasien-pasiennya.
7: Oh, visit pasien.
9: Ya, ya. Dan menyuntik pasien-pasien yang perlu, seperti pabrik karet yang di belakang Kertapati sekarang. Dulu apa ya, Hoktong kalau nggak salah ya.
7: Okay.
9: Nah itu japi saya dulu jalan setapak. Jalan setapak itu semua sawah, semua pasang surut ya, sawah pasang surut irigasi gitu kan. Jadi apa namanya itu memang dulu kita punya, beliau punya apotik mini, rumah sakit mini dan apotik Mujarab namanya. Jadi balik ke kemanusiaan lah gitu ya. Jadi dia sistem subsidi silang. Jadi yang kaya harus membayar yang miskin tidak membayar, malah dikasih uang pulang. Salah satunya adalah muridnya Pak Mahyudin. Saya baru tahu kalau SPM, Pak Mahyudin itu pernah berobat kepada Dokter Akagani. Makanya dia tahu kalau Pak Akagani itu berobat mengunjungi pasiennya juga pakai sepeda ontel. Itu karena Pak Mahyudin waktu berobat ke Dokter Akagani naik sepeda, dia bilang, kenapa kamu kesini? Saya sakit Pak. Wah, pulang kamu sehat, karena masih mampu naik sepeda katanya. Jadi semenjak itu saya, Bu Yanti terbesit di hati saya harus jadi dokter seperti Pak Akagani gitu.
10: Termotivasi.
7: Iya, jadi inspirasinya juga dari beliau ternyata. Tapi Bu Prianti, dengar-dengar ya, kalau kabarnya beliau juga terkenal dengan suntikan maut, kenapa?
9: Yang mana?
10: Suntikan
7: Akagani, ya. Kan terkenal tuh bahwa dokter ini adalah terkenal dengan suntikan mautnya juga. Katanya apakah memang langsung Mujarab atau gimana?
10: Atau
7: ya?
10: Cuma julukan.
9: Memang kadang-kadang pasien itu datang ngobrol udah sembuh.
7: Begitu.
9: Jadi kayak Suhestinya kuat gitu ya. Karena memang dia nalurinya cukup tinggi. Dia bisa lihat orang itu baik atau tidak, dia sakitnya parah atau tidak. Mungkin karena dia perjuangan, karena dia juga pada saat perang dia juga harus mengurus pasien-pasien yang tertembak. Karena jadi dia udah tahu ini sakitnya apa gitu kan. Karena dulu sebagai dokter pejuang juga harus dengan ala kadarnya kan, misalnya dia membarut luka, mengeluarkan peluru dari badan seseorang serdadu yang tertembak gitu, dia harus lagi menjahit gitu kan. Jadi
7: sudah terbiasa.
9: Jadi mungkin dari nalurinya itu dia sudah itu. Jadi kadang-kadang pasiennya begitu ngantarkan misalnya apa ubi atau sayuran konsultasi, Pak saya sudah sembuh katanya.
7: Sudah sembuh.
9: Kenapa? Gak perlu obat Pak, saya pulang terima kasih gitu kan. Dan pantangan Pak Akagani kalau pasien itu harus mengulang kembali, berarti dia tidak mampu mengobati pasien. Jadi harus datang cuma sekali. Kalau cuma berkali-kali itu silakan ke dokter lain aja.
7: Berarti dia ngerasa dirinya gagal begitu ya. Nah ini Pak Panji, kalau kita berbicara tentang mengisi kemerdekaan ya, apakah menurut Bapak, apa menurut Bapak nih nilai perjuangan para pahlawan masih relevan dengan persoalan masyarakat saat ini gitu ya? Lalu nilai apa yang paling penting untuk diwariskan kepada generasi muda?
10: Ya, semangat 17 Agustus nih ya, hari kemerdekaan.
7: Bentar lagi soalnya. Ya,
10: jadi gini, kita mengenal sosok pahlawan, katakanlah dua tokoh ini yang kita kulik ya hari ini ya, juga dengan yang pahlawan lainnya, artinya ada nilai yang harus kita ambil seperti itu. Misalnya Akagani nih, kegigihan dialah yang harus kita contoh seperti itu. Juga SMB 2, bagaimana dia sebagai patriot tidak mudah menyerah. Nah, semua nilai-nilai yang ada di mereka ini itu yang kita ambil. Jadi hal-hal positif inilah yang kita contoh sebenarnya. Nah, artinya negara tidak sembarang saja menetapkan bahwa dia menjadi pahlawan nasional. Tentu ada nilai-nilai yang ingin dicapai. Misalnya perjuangan. Kenapa dua tokoh ini ditetapkan menjadi pahlawan nasional? Karena mereka berjuang tanpa pamrih, tanpa memikirkan imbalan misalnya, bahkan rela berkorban waktu, keluarga, uang dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai ini yang harus kita ambil sebenarnya, dan ini menjadikan motivasi kita generasi yang sekarang untuk mencontoh. Nah, tentu yang namanya manusia ada sisi positif dan ada sisi negatif. Yeah. Tapi kan kita harus melihat yang positifnya, karena untuk memotivasi diri seperti tadi Pak Mahyudin termotivasi menjadi dokter setelah dia pernah berobat dengan Dr. Akagani. Itu kan hal positif yang diambil oleh kita sebagai orang yang melihat orang lain gitu loh.
7: Yeah.
10: Nah, sekarang kita melihat Akagani dan SMB 2, apa sih nilai? Makanya perlu pengulikan lebih dalam, pencarian lebih dalam tentang dua tokoh ini, sehingga kita dapat inspirasi lah seperti itu. Oh, artinya seperti ini misalnya. Oh, berarti kita berjuang ini harusnya apa yang harus kita lakukan? Seperti Akagani ini kan tidak meminta memilih ya.
7: Yeah.
10: Apapun yang diberikan oleh Bung Karno pada waktu itu, jabatan apapun dia jalani. Itu hebatnya beliau. Jadi Menteri Kemakmuran, jadi Menteri Perhubungan, jadi Ketua Pron
11: Nasional
10: misalnya ya kan. Bahkan kalau menurut kita, kalau dari cerita Bu Yanti sendiri dan dari arsip, sangat dekat dengan Bung Karno pada waktu itu ya, tokoh Sumatera Selatan yang sangat dekat. Artinya inilah yang harus kita contoh, bahwa ketika dia menjabat menjadi seorang public figure, menjadi menteri, menjadi dia tetap berjuang untuk negerinya, untuk daerahnya Sumatera Selatan. Banyak hal yang diusulkan oleh Akagani ini, salah satunya mendirikan Pusri juga, ikut terlibat dalam Unsri, pendirian Unsri juga, pabrik
11: ban
10: pabrik kapas apa itu
11: Patal
10: gitu kan, dan mendirikan apa penerbangan gitu kan,
11: Ampera juga.
10: Ampera juga. Jadi artinya dia berjuang memang ini loh yang akan saya tinggalkan untuk negeri Palembang. Nah, saya juga terinspirasi seperti itu. Kebetulan Pak Akagani ini ulang tahunnya sama dengan saya. Jadi saya berpikir iya. Jadi saya berpikir begini, selagi saya punya kemampuan, selagi saya punya kesempatan, saya akan berjuang untuk Palembang dan Sumatera Selatan. Jadi apapun yang saya pegang, misalnya saya sebagai ketua komunitas nih, saya akan dedikasikan ini untuk Palembang seperti itu. Sekarang jadi di TP2GD saya dedikasikan untuk Palembang. Ketika TPA tim ahli cagar budaya, saya dorong sebanyak mungkin supaya ada cagar budaya yang kita. Artinya semangat mereka ini saya contoh gitu loh. Jadi kita berjuang tanpa pamrih lah seperti itu.
7: Oke, baiklah nih Bu Prianti dan juga Pak Panji ya, kita harus akhiri perbincangan kita di pagi hari ini.
10: Udah satu jam ya?
7: Udah.
11: Gak terasa ya.
7: Oke, mungkin singkat saja ya penutup, apa yang mau disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI. Silakan.
10: Saran.
11: Baik, saya hanya berharap peran pemerintah juga ya untuk publikasi pada kami yang punya museum juga. Jadi karena kalau kita sendiri berjuang mungkin ya terbatas begitu aja gitu kan. Tapi saya inginkan peran dari dinas-dinas yang terkait. Kemarin sudah dibantu saya oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Mereka sudah datang berkunjung dan promosi. Jadi saya juga berharapkan juga dari Dinas Provinsi ya Pak Ari Panji ya. Mungkin dari dinas-dinas yang terkait. Saya juga sudah bekerjasama dengan Arsip Provinsi dan Arsip Nasional. Untuk karena Arsip Pak Akagani yang sangat banyak itu. Jadi harapan saya, semoga masyarakat kita Sumsel ini lebih mengenal tokoh dua pejuang ini, karena memang kita seperti sekarang ini kalau tanpa mereka mungkin apalah kita ini gitu.
7: Oke, Pak Panji silakan.
10: Kalau saya intinya, yuk kita kenali pahlawan kita, kita cari tahu tentang mereka dan kita ambil sesuatu hal yang baik dari perjuangan mereka, dan kalau tidak kita yang menghargai mereka ya siapa lagi. Gitu. Nah gitu kan, jadi museum sudah ada, pemerintah juga sudah ingin melakukan hal terbaik, tinggal bagaimana kita mencari tahu. Dan tentang perjuangan bisa menggunakan apa saja, bisa melalui media konten kreator, bisa melalui pribadi, tulis-menulis, dan apapun yang bisa kita lakukan. Intinya kita berjuang dengan kemampuan kita masing-masing, dan kita tetap support untuk museum Akagani dan yang lain-lain, bahwa kepentingan sejarah itu Ingat bahwa belajar sejarah itu bukan hanya untuk belajar masa lalu, bahwa sejarah itu punya kesinambungan, belajar masa lalu di masa kini dan untuk yang akan datang. Baik. Istilah kami itu tiga dimensi.
7: Baiklah, kalau begitu. Baiklah pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita belajar banyak ya, bahwa mengenang pahlawan itu bukan sekedar mengingat nama dan sejarah mereka saja, bahkan lebih dari itu, kita perlu meneruskan nilai perjuangan mereka,

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Palembang Menyapa. Demikian Dialog Palembang Menyapa pagi hari ini untuk Senin 10 Agustus 2026.
2: Palembang Menyapa.

0: ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi lewat Halo RRI ya. Informasi terkini yang terkini di sekitar Anda silakan saja sampaikan di line telepon 0711369977, 0821792790, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Pendengar, beredar video polisi membawa kardus ya. Nah, kita akan cari, akan telusuri seperti apa informasi selengkapnya. Jadi narasi negatif yang sempat meluncur liar di media sosial mengenai aksi personel kepolisian membawa kardus di tengah kemacetan jalan lintas timur Palembang Betung akhirnya dipatahkan begitu ya. Kardus coklat yang disangka wadah pungutan liar ini ternyata berisi bantuan makanan ringan dan air mineral gratis untuk para sopir yang kelelahan. Aksi kepedulian di tengah merayapnya kendaraan itu berlangsung di kawasan Simpang Talang Bulu, Semuntul, kilometer 18, Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin pada hari Selasa kemarin, tanggal 4 Agustus 2026, mulai dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kasat Lantas Polres Banyuasin AKP Said Malik Ibrahim menegaskan pergerakan anggotanya di lapangan murni merespon kondisi psikologis para pengguna jalan yang terjebak deret kemacetan panjang. Jadi AKP Said Malik Ibrahim mengatakan bahwa pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak salah paham terhadap video yang beredar di media sosial. Kardus yang dibawa anggota kami berisi makanan dan air mineral gratis untuk dibagikan kepada pengemudi yang kelelahan akibat macet panjang, dan ini merupakan bentuk kepedulian tulus kami. Jadi di bawah sengatan cuaca dan deru mesin kendaraan, penyaluran logistik darurat ini juga dipimpin langsung oleh Kasat Lantas bersama KBU Satlantas Ibtu Eko Susilo. Di sela-sela membagikan bekal, petugas tetap melakukan rekayasa lalu lintas demi mengurai kemacetan. Jadi langkah responsif personil di lapangan mendapat perhatian penuh dari pimpinan institusi Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino. Juga menilai bahwa pendekatan humanis seperti ini sangat dibutuhkan untuk meredam stres para pengendara di jalur lintas Sumatera yang rawan kepadatan. Jadi kehadiran Polri tidak hanya diwujudkan melalui pengaturan lalu lintas dan penegakan hukum, tetapi juga kepedulian serta empati kepada pengguna jalan dalam situasi tertentu. Nah, fenomena melencengnya narasi video viral ini juga menjadi pelajaran penting bagi publik ya dalam menyaring informasi digital. Kebiasaan menghakimi potongan video tanpa konfirmasi sering memicu persepsi keliru di tengah masyarakat. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya, mengapresiasi respon cepat jajaran Polres Banyuasin yang langsung melakukan penanganan sekaligus klarifikasi terbuka di lokasi kejadian.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: karena penuh tantangan, tawa, dan semangat kebersamaan. Secara historis, Panjat Pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak batang pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat Pinang kini menjadi simbol kerjasama, strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab, mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh tim.
1: Duh, kuota habis. Nggak bisa browsing nih.
2: Kamu kok ngomong sendiri sih, nak?
1: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
2: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak? Bapak?
3: Apa sih, Bu?
1: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
3: Oh, itu diambil dari kata nasional.
1: Artinya, Pak?
3: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
4: Bu Dewi!
5: Ada apa ini, Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
6: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
6: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
3: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI, pendengar, silakan sampaikan untuk semua masalah yang terjadi di sekitar Anda. Tapi ini masalah mungkin terkait dengan fasilitas umum, pelayanan publik, ya. Jadi kalau misalkan masalah kenapa Anda sampai sekarang single, nah jangan kesini ya. Silakan saja pendengar di line telepon 0711-369977, 0821-792-7900. Sudah ada yang bergabung bersama kita di sini di Halo RRI. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Kakak.
1: Selamat pagi. Sama Bapak siapa? Di mana, Pak?
2: Sama Pak Azhari di Sekayu.
1: Pak Azhari di Sekayu. Pak Azhari di Sekayu. Sebelumnya Tata mau tanya dulu, Sekayu gimana nih, Pak? Asap sudah mulai kelihatan tidak di sana?
2: Itu belum.
1: Belum ya? Jangan sampai lah ya, berarti ya.
2: Iya, iya, iya.
1: Oke, apa yang ingin disampaikan, Pak Azhari?
2: Saya kan ada masalah kan, soal tanah kan, tanah kan yang punya kan bapak saya kan, tanah tersebut kan di desa Bayalangu Timur, kampung 2. Nah, orang itu kan mau merampas hak milik orang tua saya kan, dia kan membuat surat di Palembang. Ya, so itu kan itu palsu kan, kita memakai tanda tangan orang yang memiliki anu tersebut, dan juga tidak ada tanda tangan pemerintah setempat di Palembang. Nah, bagaimana anu masyarakat cara mengatasi hal itu?
1: Baik, tapi sampai saat ini tanah tersebut masih kosong begitu?
2: Ya, tanah tersebut kan masih punya saya kan?
1: Iya, maksudnya enggak. Maksudnya sampai sejauh ini tapi keadaan masih damai ya. Hanya surat saja begitu, administrasi saja begitu ya?
2: Iya. Saya kan memegang surat dari bapak saya kan?
1: Yang asli.
2: Yang asli.
1: Oke.
2: Sedangkan orang yang mau merampas hak milik bapak saya kan yang bernama Hanafi.
1: Oke.
2: Ya, di Palembang dia kan kata dia kan karena sebut kan punya orang tua dia, tetapi orang tuanya tidak punya apa-apa, maka dia kan membuat surat palsu.
1: Oke.
2: Okay. Tidak ada tangan dari orang tua Hanati, tidak ada tangan dari pemerintah setempat.
1: Oke, baiklah. Oke, baik Pak. Nanti kita coba akan carikan solusinya ya. Kita akan hubungkan dengan pihak terkait. Pak Azhari ya, ditunggu.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk prosedurnya mungkin nanti kami akan bantu carikan solusinya ya. Ke pihak terkait dengan permasalahan tanah yang ini klaim atas nama kepemilikan begitu ya. Jadi yang satu dia punya surat asli karena memang Pak Azhari ini mengakui bahwa surat asli ini adalah memang dia pegang dan memang punya dia. Nah, ternyata ada yang ingin mengakui atau merampas ya tanah tersebut dengan langsung membuat surat tanah tersebut di Kota Palembang, katanya seperti itu ya. Nah, pendengar Anda yang lainnya juga masih kami tunggu ya di program Halo RRI hari ini di hari Senin 10 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
4: Guru-guru juga pahlawan?
5: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama gak ada yang ambil.
6: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini gak ada dokter, gimana hayo?
7: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
8: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa dan juga negara.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

karena penuh tantangan, tawa, dan semangat kebersamaan. Secara historis, Panjat Pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak batang pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat Pinang kini menjadi simbol kerjasama, strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab, mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Masih bersama Anda, Halo RRI.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih di Halo RRI yang pasti saat ini sudah pukul 9:41 waktu Indonesia Barat, sembari menantikan kebersamaan Anda di 0711-369-977, 0821-792-7900 dan juga aplikasi RRI Digital. Kami berikan juga informasi yang kami ambil dari rri.co.id pendengar. Jadi pendengar, dari Ogan Ilir dan sekitarnya, angin malam yang bertiup kencang melipat gandakan ancaman api di Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Lahan kering seluas kurang lebih 25 hektar mendadak membara ya, melalap habis hamparan semak belukar ilalang hingga vegetasi kayu gelam. Jadi menghadapi amuk si jago merah, tim gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, BPBD Ogan Ilir, BPBD Sumsel, Manggala Agni hingga masyarakat peduli api dikerahkan melakukan operasi pemadaman maraton. Jadi pengepungan api ini berlangsung sejak Jumat 7 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan baru berhasil dijinakkan menjelang Sabtu dini hari pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti memimpin langsung operasi penanggulangan di tengah pekatnya asap malam untuk memastikan alur mitigasi berjalan tanpa hambatan. Tim gabungan bersama-sama melakukan upaya pemadaman dan pendingan di lokasi. Kondisi lahan yang didominasi semak belukar, kayu gelam, ilalang, dan rumput kering itu membuat api sangat mudah menjalar. Karena itu seluruh unsur yang terlibat harus bersinergi dan terus melakukan pemantauan sampai kondisi benar-benar aman. Untuk mengisolasi titik api pendengar agar tidak merembet ke pemukiman warga, tim gabungan mengerahkan armada mobil tangki suplai air ya, dan juga mesin pompa jinjing hingga peralatan pemadaman manual. Walaupun kepala api ini berhasil dipadamkan secara umum, struktur tanah dan vegetasi kering itu membuat bara bawah tanah masih menyisakan potensi kebakaran susulan. Kabaks Ops Polres Ogan Ilir AKP Suganda yang mendampingi di lapangan menegaskan bahwa fokus petugas saat ini bergeser pada penyiraman intensif ya. Jadi pihaknya mengoptimalkan penggunaan sarana yang tersedia baik AWC, mobil tangki, mesin pompa maupun peralatan manual. Fokus mereka juga sekarang memastikan titik-titik yang masih mengeluarkan asap disiram total sehingga potensi api kembali membesar dapat diminimalisir. Tantangan penanganan karhutlah di wilayah Sumatera Selatan tidak lepas dari kombinasi cuaca terik dan tingginya kerawanan lahan yang gamang yang mudah terbakar. Jadi Kasih Humas Polres Ogan Ilir, Ibtu Mansyur juga mengingatkan bahwa mitigasi tidak akan efektif tanpa kesadaran penuh dari masyarakat untuk tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar. Tim gabungan masih terus melakukan pemantauan terhadap lokasi dan titik-titik yang berpotensi menimbulkan api kembali. Jadi pihak mereka tuh mengimbau kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan. Apabila menemukan adanya titik api, segera laporkan agar dapat dilakukan penanganan sedini mungkin. Jadi pendengar, silakan masih ada beberapa menit ke depan untuk bergabunglah bersama kami di 0711-369-977, 0821-792-7900, bahkan juga bisa langsung chat kami di akun YouTube RRI Palembang dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kenapa lomba makan kerupuk digantung? Tahukah kamu, pernah kepikiran? Kenapa ya, saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung? Ternyata, hingga saat ini, belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

0: tantangan, tawa, dan semangat kebersamaan. Secara historis, Panjat Pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak batang pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat Pinang kini menjadi simbol kerjasama, strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh tim.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Masih bersama Anda, Halo RRI.
7: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih di Halo RRI. Kami masih menantikan hingga pukul 9.55 menit waktu Indonesia Barat kebersamaan Anda yang ingin menyampaikan permasalahan maupun situasi terkini, ya, informasi saat ini yang terjadi di sekitar Anda di line telepon 0711369977, WhatsApp di 0821-7927-9090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Pendengar, informasi lainnya masih dari Ogan Ilir. Pendengar, kepulan asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai mengancam keselamatan warga dan para pengguna jalan di Kabupaten Ogan Ilir. Titik api yang membakar vegetasi di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara, membuat jarak pandang kendaraan melorot tajam dan mengotori kualitas udara. Merespon potensi bahaya kecelakaan lalu lintas dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, jajaran Polres Ogan Ilir diterjunkan langsung ke garis depan titik kepungan asap pada Sabtu kemarin. Selain membagikan masker secara gratis kepada pengendara roda 2 dan roda 4, petugas memasang barikade pengaturan lalu lintas untuk mengurangi potensi tabrakan beruntun akibat pandangan terhalang kabut asap. Kapolres Ogan Ilir, AKBP Rizka Aprianti menegaskan bahwa perlindungan kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat itu menjadi prioritas utama di tengah maraknya kebakaran lahan saat ini. Jadi diimbau untuk masyarakat, khususnya para pengendara yang melintas di sekitar lokasi karhutla, untuk tetap berhati-hati dan menggunakan masker sebagai upaya mengurangi resiko akibat paparan asap. Jadi keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi perhatian mereka semua, pendengar, di jajaran Polres Ogan Ilir. Di jalur lintas sekitar Desa Pulau Semambu, jarak pandang sempat memburuk hingga membahayakan laju kendaraan. Jadi petugas kepolisian yang bersiap di lokasi terus menyuarakan himbauan agar para pengemudi ini menurunkan laju kendaraan dan mengaktifkan penerangan maksimal. Jadi sementara pergerakan lalu lintas diamankan, pendengar. Pertempuran melawan si jago merah ini di Desa Pulau Semambu ini terus diakselerasi melalui skema pemadaman kombinasi. Jadi tim gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, BPBD, dan relawan itu membendung lidah api di ujung di jalur darat menggunakan mesin pompa jinjing dan mobil tangki suplai air milik BPBD. Nah, untuk menembus titik api di tengah lahan yang sulit dijangkau moda darat, satu unit helikopter waterbombing itu dikerahkan untuk melakukan pengeboman air dari udara. Pendengar, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Halo RRI hari ini. ketemu lagi untuk Halo RRI di setiap Rabu, Senin, Rabu, dan Jumat. Ketemu lagi nanti di hari Rabu dan Jumat mulai dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Tata Edin beserta tim pamit undur dari ruang dengar Anda semua. Selamat pagi menjelang siang. Selain ini akan ada rekan saya Ega yang akan menemani Anda di sepanjang Palembang siang ini ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baru saja Anda ikuti Halo.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Di Palembang siang ini bersama saya Ega Duyanti dan juga Della Wawi yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Berbagai informasi dan juga hiburan telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan hari ini di hari Senin 10 Agustus 2026. Dan pendengar, sekali lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog pengarus utama gender dan inklusi dengan tema Sekolah Aman Tanpa Perundungan, Perlindungan Hukum Bagi Anak, Korban dan Lingkungan Pendidikan. Pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: berbasis gender.
1: Dialog pengarus utamaan gender.
0: Segera Anda dengarkan dialog pengarus utamaan gender. Dialog pengarus utamaan gender.
2: Masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan dialog pengarus utamaan gender dan inklusi. Dan pendengar ya, sekolah merupakan salah satu lingkungan yang penting dalam kehidupan anak. Di sekolah, anak tidak hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga berinteraksi dan membangun hubungan dengan teman maupun dengan lingkungan di sekitarnya. Dalam proses tersebut, pendengar, persoalan perundungan ataupun bullying masih menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian. Perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan situasi, baik melalui perkataan, tindakan, maupun juga di lingkungan digital. Ketika seorang anak menjadi korban, tentu ada berbagai hal yang perlu diperhatikan. Mulai dari kondisi anak, dukungan keluarga, peran sekolah, hingga bagaimana perlindungan terhadap hak-hak anak ini dapat diberikan. Lalu pendengar, seperti apa sebenarnya bentuk perundungan yang perlu dikenali? Bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada anak yang menjadi korban? Dan apa yang harusnya dilakukan sekolah ketika terjadi perundungan di lingkungan pendidikan? Untuk membahasnya lebih lanjut, telah hadir bersama kita di Studio Pro 1 RRI Palembang, ada Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SHMKN CWC, dosen sekaligus komisioner Komisi Perlindungan Anak Sumatera Selatan. Selamat siang Pak Abdul Latif.
3: Selamat siang Mbak Ega, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panggilnya Pak Abdul, Pak Latif?
3: Pak Abdul boleh.
2: Pak Abdul boleh ya. Kabarnya gimana nih Pak Abdul?

0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Perjalanannya lancar tadi enggak, Pak?
0: Iya, lancar.
1: Lancar ya. Baik, pendengar seperti biasa ya, kami juga mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita siang hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk dialog kita siang hari ini kami hadirkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Abdul ya, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai perundungan nih Pak ya, boleh diperkenalkan terlebih dahulu nih Pak kepada pendengar Pro1 RRI Palembang sebagai selain sebagai dosen ya, apa juga merupakan komisioner Komisi Perlindungan Anak Sumatera Selatan. Seperti apa sebenarnya peran dan tugas Komisi Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan kepada anak ini, Pak Abdul?
0: Baik, Maika, terima kasih kesempatannya juga diberikan kepada Komisi Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Memang amanah undang-undang itu mengamanahkan daerah bisa membentuk Komisi Perlindungan Anak. Jadi sifatnya option. Kebetulan Pak Gubernur kita concern terhadap kepentingan anak, terutama di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi memang perlu Mbak Ega tahu bahwa tidak semua provinsi memiliki Komisi Perlindungan Anak. Nah, dari sini saja sebenarnya sudah kelihatan komitmen untuk pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan anak, terutama di Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua, memang betul apa yang disampaikan Mbak Ega tadi terkait dengan tusi ya, tugas dan tugas pokok dan fungsi dari Komisi Perlindungan Anak. Selain sebenarnya kami itu bagian kecil kalau dalam penanganan kasus-kasus, sebenarnya pada pokoknya amanah undang-undang itu adalah tugas utama kami adalah melakukan pengawasan terhadap proses pemenuhan hak anak ini. Kita tahu hampir semua sebenarnya instrumennya, instrumen negara, instrumen di daerah itu lengkap sebenarnya. Ada dinasnya, Dinas Perlindungan Perempuan Anak, ada dinas sosial, ada Diknas sendiri sampai ke kalau di dalam apa satuan pendidikan itu sampai ke level sekolahnya masing-masing. Sangat-sangat lengkap. Cuma kemudian kalau penegakan hukum itu kan ada kepolisian, ada kejaksaan di situ. Cuma masalahnya apakah proses ini berjalan? Mungkin juga ada kadang-kadang hambatan-hambatan. Nah, disitulah fungsi KPAD ini untuk kalau bahasanya Pak Gubernur kemarin Pak Ermanderu membridging ya, menjembatani agar satu sama lain ini bisa terhubung, satu sama lain bisa memberikan solusi yang baik terkait dengan persoalan-persoalan anak di Provinsi Sumatera Selatan. Itu Mbak Ega.
1: Baik, kalau dalam menjalankan tugas tersebut ya Pak Abdul ya, persoalan seperti apa nih Pak yang paling sering ditemukan berkaitan dengan perlindungan anak di Sumatera Selatan?
0: Ya, kita memang rada kompleks juga ya berbicara kepentingan anak ini. Kalau bicara masalah enggak selesai-selesai, dan bahkan trennya cenderung menaik gitu ya, meningkat begitu. Ditambah lagi dengan peran percepatan oleh media sosial. Tentu kami kalau dari bercermin apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dialami oleh Komisi Perlindungan Anak Provinsi sejak kami dibentuk, dilantik di tahun 2023, laporan-laporan yang masuk itu terkait misalnya sebenarnya konflik dari rumah tangga ya, suami istri, perebutan hak asuh anak. Kemudian belum juga yang tadi yang terkait misalnya perundungan di lingkungan sekolah atau lingkungan satuan pendidikan. Nah, ini yang sering muncul itu di situ. Jadi konflik di keluarga sama konflik-konflik di lingkungan satuan pendidikan. Itu Mbak Ega.
1: Baik, ketika muncul persoalan di lingkungan sekolah ya Pak ya, seperti perundungan tadi, sejauh mana nih Komisi Perlindungan Anak dapat ikut berperan?
0: Iya. Ya, seperti yang kami sudah sampaikan tadi ya, sebenarnya kita bagian pengawasannya. Namun memang berapa kali juga kita sudah melakukan proses mediasi ya, terutama misalnya atas permintaan para pihak, atas permintaan sekolah gitu ya. Kadang-kadang ketika konflik terjadi, seperti yang terjadi di SMP 33, seperti yang terjadi di SMP 25 Keramasan kemarin yang terbaru, yang sempat viral itu, ini kadang-kadang keluarga itu kadang-kadang kan sulit untuk dicari titik temu. Sekolah juga bingung kan mencari solusinya seperti apa. Karena kita tahu Mbak aturan Permendikbud nomor 46 tahun 2023 itu sebenarnya proses untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah itu sudah diatur. Harusnya bisa memang diselesaikan di satuan pendidikannya. Itu makanya di satuan pendidikan itu wajib untuk membentuk satgas-satgas gitu ya. Saya sangat meyakini sebenarnya kalau ya cerita kita juga di apa di umum masyarakat ya, sebenarnya masalah perundungan, masalah bullying, masalah kekerasan di dalam lingkungan sekolah ini seperti fenomena gunung es sebenarnya. Yeah. Oleh karena ada yang viral, ada yang naik di media itu yang padahal sebenarnya kejadiannya itu banyak. Hampir semua sekolah itu mengalami. Cuma memang tadi Permendikbudnya sudah bagus juga, sudah mengatur itu, harusnya memang bisa diselesaikan di level sekolahnya masing-masing. Nah, banyak juga temuan kami Mbak Ega. Ini kenapa jadi berlarut-larut? Kadang ya apa egoisme keluarga juga ya, yang apa yang mungkin belum menerima gitu, belum bisa apa menerima keadaan gitu, atau ya rada, bahasa kita tuh saling masih ada saling keras lah untuk bagaimana opsinya tuh sulit untuk mencari jalan keluar. Nah di situ.
1: Baik, Pak Abdul, sekarang kita masuk ke tema utama kita ya Pak ya. Ketika mendengar istilah bullying ataupun perundungan, masyarakat mungkin sudah cukup familiar nih Pak. Tapi sebenarnya apa nih yang dapat dikategorikan sebagai perundungan terhadap anak nih?
0: Iya, memang banyak persepsi ya. Tapi saya mencoba juga mencari formula apa sih bahasa sederhananya. Dari ada dua yang sering muncul kan, perundungan sama bullying. Bully, membully.
1: Iya.
0: Bullying itu adalah perilaku jahat atau kasar ya. Yang nah ini ada dua unsur sebenarnya Mbak Ika yang perlu diperhatikan. Pertama, dia sengaja perilaku kasar dan jahat ini, keras ini dengan sengaja. Yang kedua, unsur yang kedua ini berulang ya. Kadang-kadang kita tahu, nah ini juga kan kadang jadi sekolah juga jadi susah gitu kan, ketika melakukan ada penegakan disiplin dengan siswanya langsung komplain orang tuanya kan. Nah itu harus diperhatikan itu. Pertama ada unsur kesengajaan, yang kedua ada pengulangan. Kalau misalnya penertiban kayak sekarang lagi musim upacara misalnya gitu kan, tahu-tahu anaknya bandel gak mau upacara gitu kan, ditertibkan langsung viral. Nah jadi untuk pemenuhan kategori bullying atau perundungan ini harusnya setidaknya yo, jangan cuma dilihat perilaku kasarnya saja, perilaku kerasnya saja, tapi ada gak kesengajaan di situ, ada gak faktor pengulangan di situ. Itu yang sederhananya lah yang bisa kita lihat. Walaupun nah nanti baru ada variannya macam-macam bullying kan. Tadi sudah sebenarnya Mbak Ega sebut tadi verbal, nonverbal, sosial dan bullying cyber gitu ya, cyber bullying.
1: Baik, pendengar kami juga masih mengajak Anda ya untuk bergabung di perbincangan kita siang hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga di 0821-792-7900. Sekarang ini ya Pak Abdul ya, dengan maraknya era digital ini ya Pak ya, perkembangan teknologi, bullying juga sering terjadi di media sosial nih Pak. Ini ada temuan kasus nggak nih Pak?
0: Jadi gini, ada yang menarik Mbak Ega. Kemarin Badan Legislasi DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah, kunjungan ke kita, ke Sumsel. Kebetulan kita dapat undangan dan saya juga menyampaikan pemikiran dan pengalaman KPA di Sumsel. Hampir semua narasumber mengatakan pentingnya digitalisasi, apa melek media gitu ya. Baik itu guru, baik itu peserta didik. Saya tidak menyangkal itu. Namun kami setidaknya ada dua hal ya yang jadi temuan. Pertama, kami pernah merespon atau memfollow up laporan terkait dengan kasus yang terjadi di salah satu kota di kabupaten kita di Sumsel itu. Si anak ini orangnya tertutup, ada persoalan dengan teman-temannya, kemudian dia men-tag salah satu partai besar karena dia buka hotline. Yang fatalnya lagi, ketika dia mentek ya bahasanya curhat lah ya, tapi curhatnya salah tempat. Dia sebutkan nama sekolahnya, dia sebutkan nama kepala sekolahnya, dia sebutkan guru dan nama teman-temannya. Akhirnya kan itu Diknas juga sampai monitor, wah kok bisa sampai ke sana. Nah ini juga digitalisasi, kalau tidak kita cerdas dalam menggunakannya itu akan memunculkan persoalan-persoalan baru. Yang kedua, ada lagi koordinasi kita dengan Densus 88. Sekarang sudah ada pergeseran nih. Radikalisme bukan lagi apa model-model dengan apa dengan style kayak apa kekhasan menggunakan ciri-ciri agama gitu ya. Tapi mereka masuk melalui game.
1: Iya, game online.
0: Game-game online. Dan di situ mereka bisa membrainwash anak-anak itu untuk melakukan kekerasan. Hmm. Itu yang terjadi di salah satu SMA di Jakarta. Nah, ini yang kadang-kadang kita apa ya sekarang kalau berbicara melek digital, hampir semua nih bodoh usahakan anak SMA, anak SD itulah sudah sangat canggih cara apa penggunaan dia, terutama di apa tuh handphone gitu ya, terutama di media-media sosial. Nah, ini yang perlu sekarang adalah bukan lagi melek digital tapi filter. Bagaimana kita bisa memfilter? Nah, makanya kan kemarin saya masih ingat ngobrol juga dengan Mbak Tata di ruangan ini gitu ya. Di beberapa negara bahkan sudah dilakukan pengetatan terkait dengan penggunaan media-media sosial. Sekarang bukan lagi di level untuk melek, bukan. Sekarang ini sudah mulai canggih-canggih sebenarnya penggunaan media sosial ini. Bahkan inilah tadi, bahkan sudah ada item baru kan terkait dengan bullying di cyber media itu, bullying cyber itu. Nah, itu juga sering banyak terjadi konflik antar anak-anak ini, mulai dari chat WA, status WA yang menyerang salah satu teman gitu, kenal, akhirnya dilabrak. Ini sudah lumayan banyak juga temuan kita, Mbak, terkait dengan perkembangan teknologi.
1: Baik, Pak Latif, kita masuk ke aspek perlindungan hukum ya, Pak ya, sesuai tema kita hari ini. Ketika seorang anak ini, Pak Abdul ya, menjadi korban perundungan di lingkungan sekolah, bagaimana sebenarnya negara memberikan perlindungan terhadap anak tersebut?
0: Ya, jadi begini, filosofi kita, undang-undang perlindungan anak itu sebenarnya secara filosofinya bukan hanya melindungi anak sebagai korban. Ini yang perlu menurunkan emosi ya, kadang-kadang karena nanti saya bisa kena marah nih sama keluarga korban gitu ya. Menurunkan emosi sedikit, karena kenapa? Anak ini semua punya masa depan, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Memang prioritas utama yang harus kita jadikan perhatian itu anak sebagai korban, karena dia sudah jadi korban kan, sudah dianiaya, bahkan mungkin videonya sudah viral, penampakan dia dianiaya itu beredar kemana-mana. Tapi jangan lupa juga, kita juga harus memikirkan anak sebagai pelaku. Makanya sistem peradilan pidana kita saja itu mengakomodir itu, mulai dari proses ya, hakimnya juga tidak boleh pakai seragam segala macam, prosesnya juga tidak boleh terbuka segala macam. Kenapa? Karena kita tahu, Mbak Ika, memang mungkin kalau mau disurvei betul, berapa banyak sih anak yang pelaku kejahatan ini yang bisa berhasil di hari tuanya? Memang ada, tapi juga tidak banyak juga yang bisa berhasil ya, bisa jadi orang besar misalnya. Dan kita banyak juga cerita-cerita dulu, orang-orang sukses itu cerita-cerita waktu remajanya ya nakal-nakal. Tahu-tahu kan jalannya bisa jadi sukses. Nah, ini artinya memang perlu ya tadi menjernihkan pemikiran, filosofi, konsep dalam anak ini bukan hanya anak sebagai korban saja sebenarnya. Tapi anak sebagai pelaku juga perlu kita pikirkan. Jangan sampai tadi sudah dia, karena dia sudah di stigma dia anak nakal, ya sudah seumur hidup dia seorang anak nakal. Yeah. Ini yang sangat berbahaya itu.
1: Mbak. Baik, Pak Abdul, kita terima telepon terlebih dahulu. Selamat siang, Pro 1.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Kliwon, Pak, di Pulau Rimau.
1: Pak Kliwon di Pulau Rimau. Silakan, Pak Kliwon.
2: Terima kasih, Mbak. Ini Pak Abdul Latif. Mohon pencerahannya, batas antara candaan dengan bullying itu di mana, Pak ya? Satu, yang kedua, di SD dekat rumah kami ini, Pak, pernah ada di SD ya, itu anak mau duduk, tiba-tiba bangkunya itu ditarik oleh temannya sehingga dia terjatuh sampai jarinya itu, saya nggak ngerti apa patah apa enggak, yang kena operasi dan menimbulkan kelainan sampai sekarang itu. Saat itu hanya berdamai gitu saja, Pak, karena si korban ini orang tuanya dari segi apapun lemah dibanding pelaku yang menarik seperti tadi, memang yang dalam tanda petik anak tikus, Pak. Kalau kasus seperti itu, Pak, penyelesaiannya logisnya itu, idealnya itu seperti apa, Pak? Terima kasih Pak Dwalase dan Mbak Penyiar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kliwon di Pulau Rimau. Silakan Pak Abdul ditanggapi.
0: Ya, baik, makasih Pak Kliwon. Memang tadi Pak, makanya saya rada penekanan sebenarnya ya. Berbicara batasan antara candaan dengan perundungan atau bullying tadi. Kalau batasan utamanya adalah perilaku itu hampir, nah kalau tadi kan dicontohkan tadi itu perilaku keras dan kasar ya. Tapi apakah itu ada kesengajaan? Nah, dua unsur tadi Pak faktornya. Apakah ada kesengajaan sama itu berulang. Nah, kalau dia berulang, nah itu masuk kategori perundungan. Masuk kategori bullying. Nah, kita juga harus ya sedikit sekali lagi juga menurunkan tensi emosi kita. Karena kan kadang-kadang anak ini kan ya bahasanya itu memang kadang-kadang sambil bermain. Saya juga mengalami dulu kan ketika kita lagi main sama-sama, tahu-tahu ada yang kena batu sampai pecah kepalanya, bocor kepalanya gitu kan. Nah, sama ini sebenarnya yang kejadian yang dicontohkan oleh Pak Kliwon tadi, ini sebenarnya gurauan ya, candaan yang berakibat fatal sebenarnya. Rasanya ada juga kejadian itu yang ditarik akhirnya sampai lumpuh. Anaknya itu sampai lumpuh. Nah, ini kami di dekat rumah itu, Pak. Dulu main anu, Pak. Main panah-panahan itu nah, pakai lidi itu. Itu sampai sekarang, Pak, buta sebelah. Di bawah saya lah itu ya. Nah, ini yang kalau mau apa ya, kalau mau berlarut-larut kan mungkin baik si anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, sudah jelas kalau anak sebagai korban dia akan menderita seumur hidupnya. Nah, anak sebagai pelakunya sendiri alhamdulillah ya waktu itu bisa di tadi Pak, memang jalan keluar terbaiknya dalam bahasa hukum. Nah, ini kalau berbicara hukum Pak. Ya. Ada namanya restitusi, kewajiban untuk mengganti apa biaya pengobatan, kewajiban untuk kalau memang ada kerugian-kerugian fisik. Nah, cuma memang catatan kita yang paling sulit itu kalau misalnya penderitanya psikis, dia trauma misalnya kan, malu. Nah, seperti tadi kejadian yang Bapak contohkan atau yang kami alami sendiri, apa bukan saya ya, tapi di kampung kita dulu ya, sampai buta sampai sekarang gitu kan, atau dia cedera sampai lumpuh gitu. Ini yang memang sulit, memang anunya mekanisme penyelesaian hukumnya yeah. saja itu juga saya bingung mencari apa cover terbaiknya untuk penyelesaian itu ya. Selain walaupun kata kita diobati, kalau memang sudah cedera parah begitu mungkin nggak bisa diobati lagi tuh. Nah, itu ini yang, nah akhirnya larinya kemana sih Pak Kliwon? Larinya ke kontrol orang tua Pak ya. Tadi proses apa mediasi, proses damainya pun tetap ya melibatkan orang tua. Orang tua juga harus mengkontrol. Ya akhirnya lari ke tanggung jawab orang tua, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Ini yang juga memang keprihatinan kita. Memang masalah ini banyak loh anak-anak yang perkembangan dalam tumbuh kembang mereka. Itu Mbak Ega.
1: Baik, kita terima penelpon selanjutnya Pak Abdul ya. Selamat siang Pro 1.
3: Ya, halo.
1: Halo. Halo.
3: Ya, halo Mbak Ega, mau bertanya Mbak Ega.
1: Iya, dengan siapa di mana, Mbak?
3: Dengan Mbak Fitri di Sekojo.
1: Mbak Fitri di Sekojo, silakan.
3: Iya, Mbak mau tanya nih sama Bapak. Gimana ya kita ngadepin kenakalan remaja ini, terutama bully ini ya. Apalagi kadang ini orang dewasa ikut campur ya, ya. Malah kadang ini jadi ranah hukum gitu. Karena ada beberapa yang korban bully ini speak up. Tapi karena si pembuli ini pintar memutarbalikkan fakta nih, jadinya seakan-akan si korban ini adalah pelaku gitu. Dan apalagi kalau misalnya si pelaku ini juga orang tuanya punya power gitu. Jadi orang tuanya ikut campur gitu. Itu gimana lah cara mengatasinya atau menengahinya. Malah ujung-ujungnya kadang no viral no justice gitu loh. Gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Fitri ya.
3: Ya.
1: Baik, ini pertanyaan menarik nih. Silakan Pak Abdul.
0: Baik, Pak Fitri ya dari Sekojo. Memang begini ya, dalam konflik apapun sebenarnya, bukan hanya urusan anak-anak ya, semua pihak akan mencari pembenarannya masing-masing. Semua pihak itu berdiri dalam posisi merasa paling benar. Nah, banyak memang kami mendapati apa laporan, mencoba untuk menyelesaikan. Memang tadi aku sempat sudah menyampaikan ego orang tua ya. Orang tua apalagi ngerasa dia punya jabatan segala macam. Nah, ini mau anaknya itu benar posisinya, mau anaknya salah posisinya, pokoknya dia harus bela anaknya. Anaknya yang paling benar. Nah, ini kejadian dan ya kami tidak bisa nyebutkan anu ya data spesifik sama anu juga lembaga dan kecenderungan ada beberapa ya sebenarnya APH juga ya orang tuanya aparat penegak hukum juga itu jauh lebih rumit penyelesaiannya. Nah bahkan nah tadi kan yang dicontohkan Pak Kliwon tadi saja itu masalah-masalah yang sangat berat loh sampai anaknya apa cacat permanen yang saya contohkan juga yang di kampung tapi oleh karena orang tuanya mencoba menurunkan egonya. Ya mencoba ya ini mungkin musibah yang ya harus dijalani keluarga gitu ya harus diterima bahasa agamanya harus ikhlas nah bisa tapi memang banyak yang apa disampaikan Mbak Fitri tadi bahkan dibolak-balikkan posisinya harusnya anaknya yang salah tahu-tahu dibela jadi anaknya kayak teraniaya begitu kan. Nah ini banyak nah ini juga apa ya artinya terkait dengan bullying ini atau perundungan ini yang perlu diedukasi bukan hanya anak-anak sebenarnya tapi orang tua sendiri ya orang tua yang apa menjadi wali makanya kami kemarin sempat berpikir juga kita mensosialisasikan anti bullying segala macam itu bukan hanya kepada peserta didik tapi melalui komite dikumpulkan orang-orang tua juga karena kadang reaksi orang tua ini jauh berlebihan. Anaknya sudah berdamai gitu kan, orang tuanya masih otot-ototan. Itu sering sekali terjadi.
1: Baik, Pak Abdul kita rehat sejenak ya, nanti kita lanjutkan lagi pembicaraan kita. Kita juga masih terima penelpon nantinya untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa ya di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
5: Weh, cupu.
6: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saya terus.
5: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong pusekola. Punya mata itu dua, bukan empat.
7: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
5: Kau ini masih SMP sudah pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
6: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
2: Masih bersama Anda, Dialog Pengarus Utamaan Gender.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi dengan tema Sekolah Aman Tanpa Perundungan, Perlindungan Hukum bagi Anak Korban dan Lingkungan Pendidikan. Dan kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Abdul Latif Mahfuz ya. Dan kita juga terima atensi nih Pak dari WhatsApp ya, ada tanggapan dari pendengar kita dari Pak Antoni di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanggapan sebagai orang tua, harus mendidik anak agamanya, saling support, saling keterbukaan informasi publik di sekolah bersama teman, serta apa yang akan melihat, terutama WhatsApp grup harus dibicarakan bersama anak dan orang tua. Jadi ada keterbukaan nih Pak antara orang tua dan juga anak. Dan juga ini ya, ada pertanyaan juga nih Pak yang masuk melalui kanal YouTube kita di Pro1 RRI Palembang. Pertanyaan pertama dari Edgia Widianti, kalau ada case siswa pernah dipukul temannya, tetapi pihak sekolah mengatakan itu hanya kenakalan anak-anak. Dalam kondisi seperti ini, apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua? Silakan Pak.
4: Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan, bukan pertanyaan ya, ya mungkin
3: tanggapan.
4: Berbagi pemikiran dari Pak Antoni, kemudian juga Bu Edga, saya masuk dari Bu Edga dulu deh. Terkait dengan misalnya pihak sekolah itu menganggap satu hal yang biasa. Padahal kalau menurut orang tua ini sudah keterlaluan, berlebihan, sampai pulang-pulang memar gitu kan. Nah makanya tadi sudah saya sampaikan di awal Bu Edga, pemerintah sendiri sudah mengatur di dalam Permendikbud ya, terkait dengan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Harusnya, nah ini juga jadi pertanyaan nih, kalau sekolah itu belum memiliki satgasnya. Jadi kalau ada masalah-masalah itu, terutama orang tua bingung mau lapor kemana. Paling sederhana kan ada namanya bimbingan konseling, harusnya bisa dikomunikasikan. Memang langkah pertama Bu Edga, sebagai wali kita harus komunikasi dengan pihak sekolah. Jangan dulu keluar, jangan dulu ke media sosial. Konfirmasi dulu dengan pihak sekolah. Apa runutannya, dan di situ kan ada wali kelas di situ. Ada guru BK di situ. Komunikasikan dulu apakah bisa diselesaikan. Tapi memang mungkin kalau saya kalau sudah disampaikan ke sekolah, sudah dikumpulkan guru-guru BK guru wali sama wali kelas sama BK-nya. Ternyata sekolah menganggap tidak ada, dianggap satu hal yang biasa. Nah, kalau tidak bisa diselesaikan, ada upaya lain. Sebenarnya masih melalui kelembagaan juga di Diknas sendiri itu masih mekanisme lewat Dinas Pendidikan dulu ya. Jadi sebisa mungkin kalau memang itu terpenuhi, jadi setidaknya ada aware, ada perhatian dari pihak sekolah, ini salah loh. Jangan dianggap ya, mungkin kan kita positif thinkingnya sekolah kepingin meminimalisir persoalan biar jangan melebar kemana-mana. Biar jangan fokus sekolah akhirnya ngurusin masalah ini aja kan, kan sekolah sendiri kan banyak sekali hal-hal yang harus diselesaikan, target-target kurikulum segala macam. Nah, kita berbaik sangka, tapi kalau memang ada keabai atau bahasa orang tua tuh pengabaian ya, atau ketidakpedulian dari pihak sekolah. Nah, kalau memang upaya-upaya ini, dan memang harusnya sebagai orang tua setiap tahapan tadi Bapak Ibu kita foto tuh, kita ada dokumentasi. Jadi setiap yang sudah kita lakukan itu terdokumentasi dengan baik. Kita sudah minta solusi dengan sekolah. Sekolah mengacuhkan, atau bahasa orang tua kan bisa begitu, diacuhkan atau dicuekin, dianggap bukan satu hal yang penting. Ya, hak kita sebagai orang tua juga untuk meminta klarifikasi dan meminta pertanggungjawaban yang jelas terkait misalnya dengan terjadinya kekerasan terhadap anak kita. Kalau memang tidak juga, nah baru bisa. Makanya langkah pertama saya memaksimalkan upaya di internal sekolah, level Diknas. Kalau tidak bisa, kalau tidak selesai di sekolah, kalau sudah di level pendidikan, dinas pendidikan tidak bisa menyelesaikan juga, bagi orang tua masih menggantung, nah baru cari upaya-upaya lain. Di sini sudah ada dinas perlindungan perempuan anak, itu level provinsi bahkan sampai ke kota. Ada UPTD-nya, boleh orang tua melaporkan itu, boleh. Nanti kan akan juga dikomunikasikan. Ada juga ada Peksos kalau di dinas sosial. Jangan dulu, kalau bisa sih, kalau bisa. Saya sebagai Komisi Perlindungan Anak ini sudah punya pengalaman, kalau bisa. Dan sebenarnya juga pihak kepolisian itu kalau bisa jangan dulu masuk ke mereka deh. Selesaikan dulu baik-baik gitu. Selesaikan dulu secara kekeluargaan. Ya ini kadang-kadang kan tadi ya, belum konfirmasi ke sekolah, belum konfirmasi ke wali, belum konfirmasi ke guru BK segala macam. Apalagi kalau misalnya ada satgas, tahu-tahu langsung melapor polisi, langsung melibatkan pengacara. Nah ini yang itu akhirnya kita sendiri akan menjadi kesulitan dalam mencari formula terbaik dalam menyelesaikan masalah. Tadi, nah baru apa yang disampaikan oleh Pak Antoni, ya itu juga refleksi, itu juga anu juga Pak Antoni, memang catatan kami juga memang pentingnya pendidikan agama sejak dini, terutama pendidikan agama melalui orang tuanya masing-masing. Tapi ada yang rada menggelitik juga Pak Antoni, beberapa kejadian bullying itu terjadinya di sekolah-sekolah IT yang notabene harusnya pendidikan agamanya itu jadi fokus. Nah, tapi memang banyak faktor, bukan hanya kurikulumnya, bukan hanya sistem pendidikannya. Tadi bisa jadi ada ego orang tua. Semakin elit sekolah itu, wah itu semakin repot. Tahu itu, makanya banyak juga laporan dari guru-guru kan. Ya, mana sudah mahal bayarannya. Dan anak-anak ini bukan tak muda-muda, tak bisa sembarangan. Mungkin dicubit sedikit, ada birunya, jadi heboh itu. Jadi itu tadi. Saya sepakat Pak, apa yang disampaikan Pak Antoni. Ya, pendidikan keagamaan itu memang itulah sebenarnya pagar utama agar anak kita juga, setidaknya anak kita sendiri tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anak yang lain. Yang susah itu, yang apalah, yang susah itu kadang kita ini jadi korban, Pak. Yang jadi korban, yang kita sudah bisa memprotek anak kita, tahu-tahu anak kita yang jadi korban. Itu sepakat saya apa yang disampaikan Pak Antoni tadi, nilai-nilai agama.
3: Baik, ini kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, dan kami ingatkan juga untuk pendengar yang masih mau bergabung ya, kami masih tunggu di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-792-7900. Ini masih dari penanya yang sama, Ed Gea Widianti nih. Gea nih Pak. Gimana jika anak korban bullying justru disalahkan karena dianggap terlalu sensitif atau tidak bisa bergaul dengan teman-temannya? Mungkin ini banyak ya case-nya ya Pak ya yang terjadi di lapangan. Silakan Pak Abdul.
4: Iya, saya juga pernah ngalamin yang tadi, yang ngetek itu kemana-mana itu, yang ngetek ke salah satu partai segala macam, itu memang anaknya juga tertutup ya, cenderung mudah sekali untuk tersinggung. Eksklusif lah anaknya ya, bukan inklusif ya. Nah ini tapi kan memang butuh anu Bu ya, di situ kan kayak kalau Bu Edgea ini kan berhadapan dengan sekolah ya, sekolah yang punya penilaian, mereka menganggap ini si anaknya kejadian itu juga memang pihak sekolah juga rada mendiskreditkan si murid juga kan, dianggap lebay lah. dianggap apa, belum sudah laporannya tuh kepada orang tua tuh keterlaluan seperti itu. Nah, tadi yang sama sebenarnya Bu Edga, ya. Kita kalau memang jangan juga sampai kita berlarut-larut, kita diamkan, ya. Kalau memang ini yang paling sulit itu memang ketika kekerasan itu melukai psikis dari anak kita. Jadi takut sekolah. Dia tambah minder. Nah, ini sangat-sangat berbahaya sebenarnya memang. Kita wajar benar apa yang dipikirkan oleh Bu Edgia itu. Kalau enggak, ini sekolah mengacuhkan, malah menganggap memang si anak nih, anak ibu nih yang memang memang kelakuannya rada beda dengan yang lain, mudah sekali tersinggung segala macam. Sudah. Jadi dia tuh itulah kadang-kadang kan akhirnya curhatnya itu melalui media sosial karena dia ngerasa enggak ada orang yang mau mendengarkan dia. Nah, khawat yang susah lagi kan orang tua. Nah, ini sih orang tua kan sebelah susah nih. Kalau berpihak kepada anak seolah-olah melain anaknya. Tadi kalau berpihak dengan sekolah anaknya tadi malah tambah kecewa gitu kan. Kepada siapa lagi dia akan melapor memberi apa curhat gitu ya terkait dengan persoalan yang dihadapi di sekolah itu. Memang tidak ada sederhana itu ya ketika berhadapan masa tumbuh kembang anak ini. Kalau sudah komunikasi dengan pihak sekolah masih juga bagi orang tua masih belum bisa memuaskan. Nah, tadi ada levelnya Bu, ada level tingkatan-tingkatannya bisa ke Dinas. Kalau memang enggak mau selesai juga, nah tadi ada OPD-OPD yang terkait bisa. Di Dinas Perlindungan Perempuan Anak itu ada bagian psikologisnya ya, psikolog ya. Itu bisa juga diajak untuk komunikasi, di-share kalau memang misalnya buntu kan. Dan ini juga untuk data pembanding. Apakah yang disampaikan oleh pihak sekolah sama dengan apa yang sudah dinilai? Jadi kan penilaian yang dilakukan oleh Dinas Perlindungan Perempuan Anak dengan apa yang sudah dilakukan di internal sekolah apakah sama? Kalau sama berarti kan mungkin ada yang perlu dievaluasi, ada yang perlu di introspeksi dari si anak gitu kan, apa yang perlu diarahkan. Tapi kalau memang misalnya oh ternyata kayaknya memang ada offset nih dari sekolahnya juga ada kesalahan. Itu kalau negeri insya Allah secara strukturnya controllingnya ada. Yang susah itu kalau kita misalnya berhadapan dengan sekolah-sekolah swasta gitu. Itu baik gak?
3: Baik, ini pertanyaan selanjutnya di YouTube kita di Pro1 dari @pratamaanggara12. Edukasi diberikan ke guru juga enggak sih Pak soal bully ini? Soalnya kadang di sekolah guru kurang peduli walau siswa melapor, dianggap kenakalan biasa. Nah, ini terkait edukasi dan sosialisasi nih Pak Abdul. Kalau dari KPAD sendiri gimana?
4: Iya, memang seharusnya memang semua stakeholder, semua yang terlibat di dalam lembaga pendidikan itu diberikan edukasi. Kita tahu di setiap satuan pendidikan ada yang namanya guru BK. Guru BK itu dia ada basic juga, ada rata-rata loh ya. Mungkin ada juga yang guru BK yang enggak ya, kita enggak tahu kondisi sekolah ya. Ditetapkan sebagai guru BK padahal dia enggak punya sertifikasi segala macam. Ya, idealnya yang namanya guru BK itu setidaknya dia memiliki basic untuk bisa apa? Mencoba menampung keluh kesah dari siswa dan mencoba untuk mencari persoalan, apa mencari jalan keluar dari sebuah persoalan itu. Itulah fungsi guru BK. Walaupun saya sendiri alhamdulillah sampai umur segini belum pernah waktu sampai SD, SMP, SMA tuh memanfaatkan guru BK. Nah iya, sama tadi memang kesannya guru BK itu anak-anak nakal saja yang berhadapan dengan guru BK. Nah ini yang kadang-kadang persepsi yang harusnya diluruskan. Guru BK juga bukan hanya ngurusin anak-anak yang bermasalah, tidak pernah masuk, jarang apa itu absen terus, minggat misalnya kan, nah, itu masuknya guru BK. Padahal tadi benar apa yang disampaikan Pratama tadi ya, harusnya juga guru memahami itu. Minimal kan ada bagian di dalam guru itu, yaitu tadi yang saya sebutkan tadi, bimbingan konseling tadi. Guru-guru BK itu dia paham bagaimana mencari jalan keluar terbaik agar tadi yang saya sangat wanti-wanti, persoalan-persoalan kalau bisa memang karena ini muncul di sekolah, terjadi di sekolah, di lingkungan pendidikan, ya harusnya bisa diselesaikan di lingkungan pendidikan. Ada lagi yang menarik Mbak Eka, ada irisan munculnya di sekolah, Tapi kadang-kadang ributnya di luar sekolah, kayak kejadian kemarin bullying, apa kekerasan-kekerasan ya, bullying yang mengarah kekerasan itu kejadiannya kan di luar sekolah. Nah ini kadang-kadang guru langsung lepas tangan gitu kan, oh, itu kejadiannya bukan di dalam sekolah, bukan di lingkungan. Tapi gak bisa ngelak lagi ketika pas viral, dia masih pakai seragam, dia masih pakai pakaian sekolah gitu kan. Nah ini memang sepakat saya, memang bagian dari lingkungan pendidikan harus semua, mulai dari pimpinannya, kepala sekolah. Alhamdulillah kemarin kayak kejadian di SMP 33, sekolahnya langsung proaktif, ditemui semua. Ada sekolah itu, terutama pimpinannya atau kepala sekolahnya, dia nyuruh guru lain, dia gak mau turun. Nah itu ada, kami pernah ketemu itu. Ketika ada masalah, mulai dia suruh wakasek, atau dia sendiri gak nongol gitu. Ada, seperti itu. Nah memang pemahaman ini, ya betul juga. Mulai dari struktural, pejabat-pejabat struktural, sampai guru-guru, wali kelas segala macam, harus mendapatkan basic terkait dengan apa itu bullying dan perundungan ini.
3: Baik, Pak Abdul, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, tidak terasa nih. Mungkin sebelum kita akhiri bisa disampaikan pesan-pesan penting nih Pak yang ingin disampaikan juga untuk pendengar dan pemirsa Persatu RRI Palembang, sekaligus menjadi closing statement kita di kesempatan hari ini. Silakan Pak.
4: Baik, terima kasih Mbak Ega. Kami dari Komisi Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan masih dalam kesempatan yang sama gitu ya, memberikan edukasi dan berbagi pengalaman apa yang sudah kita kerjakan mulai dari tahun 2023 terkait dengan pemenuhan hak anak, terutama di satuan-satuan pendidikan, perlindungan anak dari kekerasan, dari perundungan dan bullying gitu ya. Banyak yang dilakukan, banyak mekanisme-mekanisme pencegahan yang sudah kami lakukan, walaupun ya, sebanyak apapun tadi kejadian-kejadian yang kekerasan di lingkungan-lingkungan pendidikan ini masih saja terjadi. Itu pun juga kita kejar-kejaran dengan perkembangan media sosial ya. Kalau itu yang saya bilang juga di salah satu stasiun TV, ya kalaupun juga nggak viral itu mungkin nggak jadi bahasan, oleh karena viral itu jadi bahasan. Jadi pemahaman terkait dengan bullying, kekerasan, kekerasan terhadap anak, sepakat saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Pratama tadi, harusnya seluruh pihak ya, mulai dari gurunya, mulai dari pejabat strukturalnya, bukan hanya siswanya. Nah ada lagi satu lagi kan, saya sudah senggol juga tadi, wali murid, orang tua juga harus memiliki pemahaman yang utuh dan yang sama. Jangan menjadi memperkeruh keadaan gitu. Yang kedua, pesan kami untuk terkait dengan penyelesaian ini tadi, sebisa mungkin persoalan-persoalan yang terjadi di satuan pendidikan itu diselesaikan di lingkungan pendidikannya. Jangan merembet kemana-mana, jangan dibawa ke jalur, ya kalau bisa ya, karena ini juga orang Polda sendiri yang ngomong, sebisa mungkin mereka kalau bisa jangan loh masalah-masalah kekerasan di sekolah dibawa, mudah-mudah dibawa ke jalur hukum gitu, buat laporan segala macam, karena prosesnya juga panjang. Mungkin itu Mbak Ega yang bisa kami bagikan untuk kesempatan pada pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih banyak Pak Abdul Latif ya atas informasi dan juga wawasannya yang sudah disampaikan di kesempatan siang hari ini dalam dialog pengarusutamaan gender dan inklusi. Selamat beraktivitas kembali ya Pak ya, selamat bertugas kembali. Baik, saya izin akhiri ya Pak ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dan inklusi dengan tema Sekolah Aman Tanpa Perundungan, Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban dan Lingkungan Pendidikan. Tadi kita sudah bersama dengan Pak Abdul Latif Mahfuz, dosen dan komisioner Komisi Perlindungan Anak Sumatera Selatan. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan mengikuti dialog di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, setelah ini masih akan ada dinamika olahraga, kita akan bergabung dengan program 3 RRI. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kesetaraan bukan sekedar cita-cita, tapi fondasi bagi masyarakat yang adil, inklusif, dan maju. Baru saja kita dengarkan bersama dialog pengarus utamaan gender. Sampai jumpa.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap track house MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gado membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Catalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ealan 6-4-6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Raul Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vinales.
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: For sure I'm really happy. I don't really know well what
4: saya sangat bahagia. Saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.

0: I enjoy the kaki dan yeah, we win.
1: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan, sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
2: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
3: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
1: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Matchday. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok, 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut, 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusumadewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusumadewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Platnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang siang ini bersama Della Wawi
1: dan juga bersama saya Gadwianti.
0: Dan tadi kalau sudah bergabung ke program 3 untuk mengikuti dinamika olahraga, kami informasikan juga nanti tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat ya Gaya, kita akan mendengarkan pas jam Pro 1 terus beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya pada pukul
1: 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat nanti.
0: Dan pukul 13 nanti warta berita ya. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu sama pendengar Pro 1 di Indonesia banget. Nanti kita bakal ngomongin apa nih, Gak?
1: Ya, karena ini bulan Agustus ya.
0: Bener. Ini apa ya? Kayak bendera, terus yang apa sih yang Telo Abang, kapal-kapal itu udah banyak banget yang jualan ya. Tapi kita enggak ngomongin itunya, tapi kita bakal ngobrolin perlombaan apa yang pernah Anda ikuti waktu masih muda atau yang pernah diikutin ya sampai sekarang tuh terngiang-ngiang.
1: Iya, masih berkesan ya.
0: Iya, kalau enggak apa enggak?
1: Aku sih makan kerupuk ya.
0: Kok sama? Aku pernah menang loh, Gak, iya, makan kerupuk.
1: Itu apa ya, karena simpel sebenarnya, lombanya simpel tapi tantangannya lumayan ya.
0: Benar-benar, karena kan mulut posisinya lengket. Tapi aku tuh gak pernah ikut lomba lain. Kalau ikut balap karung tahu diri ya, berat ya. Kalau kayak kelereng-kelereng tuh kayaknya gak mampu, gak. Kayaknya cukup makan kerupuk
1: iya.
0: aja.
1: Oke, mungkin pendengar kita juga ada pengalaman yang sama ya.
0: Benar, yang seru ya sampai sekarang tuh masih tetap teringat lah ya. Nanti ya, di Indonesia banget pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk ke

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini, masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Бас Jam Perusahaan.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Puncak musim kemarau membuat jumlah wilayah zona merah kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan bertambah menjadi 11 kabupaten kota. Prabumuli menjadi daerah terbaru yang masuk zona merah setelah mencatat 32 kejadian karhutla hingga saat ini. Kasus karhutla terbanyak tercatat di Ogan Komering Ilir dengan 132 kejadian, disusul Musi Banyuasin 118 kejadian, Ogan Ilir 112 kejadian, Banyuasin 108 kejadian, dan Pali 82 kejadian. Sementara itu, Muara Enim mencatat 79 kejadian, Palembang 51 kejadian, Oku Timur 41 kejadian, Muratara 37 kejadian, Oku 35 kejadian, dan Prabumuli 32 kejadian. BPBD Sumatera Selatan mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena ancaman karhutla masih tinggi selama puncak musim kemarau pada Agustus hingga September 2026. Penanganan diperkuat melalui patroli dan tim gabungan, termasuk tambahan 2 helikopter waterbombing sehingga total 7 helikopter dan 2 patroli udara disiagakan. Informasi selanjutnya pendengar, LRT Sumatera Selatan menambah layanan menjadi 96 perjalanan setiap Sabtu selama Agustus 2026 untuk mendukung pelaksanaan Car Free Night di Kota Palembang. Penambahan dari 94 perjalanan reguler ini ditujukan untuk memberikan alternatif transportasi publik bagi masyarakat yang beraktivitas pada malam hari. Perjalanan tambahan tersebut melayani rute stasiun DJKA menuju stasiun bandara dengan keberangkatan pukul 20.48 waktu Indonesia Barat dan stasiun bandara menuju stasiun DJKA pada pukul 21.42 menit waktu Indonesia Barat. Layanan tambahan ini diharapkan memudahkan masyarakat menuju kawasan CFN sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas dan penggunaan kendaraan pribadi. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.

Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

Dari riwayat At-Tabrani, siapa mengulurkan kepadamu satu kebaikan, maka balaslah dia. Jika kamu tiada apa-apa balasan, maka hendaklah kamu doakan kepadanya.

Jabatan, bahkan pujian kadang menjadi tujuan utama. Namun, Islam mengingatkan kita tentang bahaya sifat serakah, tamak yang dapat menghancurkan hati dan kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah atau kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat serakah membuat hati tak pernah puas. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain seolah tak ada habisnya. Akibatnya, manusia menjadi gelisah, iri terhadap sesama, dan rela menempuh jalan yang tidak halal demi memenuhi nafsunya. Padahal, Allah telah menjanjikan rezeki yang cukup bagi setiap hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Islam mengajarkan kita untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, serta terus bersyukur. Orang yang qanaah tidak berarti pasrah, tapi tahu batas antara usaha dan ketamakan. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita sedang bekerja keras untuk kebaikan atau sedang dikuasai oleh keserakahan? Karena keberkahan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bersih niat dan cara kita dalam mendapatkannya.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: 子。Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel. Berbicara langsung dengan orang terdekat atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih di rangkaian Palembang siang ini bersama saya Aga Duyanti dan juga Della Wawi yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami informasikan informasi selanjutnya menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah pedagang bendera mulai bermunculan di sepanjang jalan Haji Burlian kilometer 6 Palembang. Kehadiran para pedagang tersebut menjadi pemandangan tersendiri sekaligus menandai semakin dekatnya momentum perayaan kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang. Beragam jenis bendera dan perlengkapan bernuansa merah putih mulai ditawarkan kepada masyarakat. Bendera tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk, sehingga masyarakat dapat memilih sesuai kebutuhan untuk dipasang di rumah, kendaraan maupun lingkungan tempat tinggal. Dan mendengar, salah seorang pedagang bendera, Zulkifli, ketika ditemui RRI mengatakan dirinya mulai berjualan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin memeriahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, penjualan bendera biasanya mulai ramai seiring semakin dekatnya tanggal 17 Agustus. Dan pendengar ya, Zulkifli berharap momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dapat membawa dampak positif bagi para pedagang musiman. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan bulan kemerdekaan dengan memasang bendera merah putih di lingkungan masing-masing. Sementara itu juga, keberadaan pedagang bendera di sejumlah ruas jalan Palembang turut memberikan pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan perlengkapan perayaan kemerdekaan dengan mudah. Aktivitas perdagangan tersebut juga menjadi salah satu kegiatan ekonomi musiman yang muncul menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar ya, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini juga diharapkan tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga memperkuat semangat persatuan dan kecintaan terhadap tanah air. Semarak merah putih di berbagai sudut kota Palembang menjadi bagian dari antusiasme masyarakat menyambut hari kemerdekaan. Dan untuk informasi lainnya pendengar ya, Anda juga bisa akses di portal berita resmi kami di rri.co.id. Dan tentunya Anda bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami informasikan juga untuk Anda nanti pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Siang dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Mudah sekali terbakar kan karena melimpah ya di situ. Dan kondisinya ini juga agak menarik juga karena mulai terbakar, mulai dibaku kan, mulai terbakar kan. Jadi kalau kita melihatnya sih, kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam kita juga visual.
3: Pemerintah berusaha melakukan efisiensi, ya, termasuk diantaranya misalkan jam kerja pegawai dikurangi, ya. Nah, selain itu juga melakukan diversifikasi energi.

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Palembang, Sari Berita. Sumber air mulai mengering, Manggala Agni datangkan alat berat untuk memperdalam kanal dan membangun embung air dalam upaya atasi karhutla di Sumatera Selatan. Dewan Energi Nasional mendorong efisiensi sebagai cara efektif dalam upaya menjaga kondisi perekonomian. Sejumlah anggaran kementerian lembaga dipangkas untuk menahan lonjakan inflasi akibat dinamika harga BBM global. Inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 10 Agustus 2026. Saya Ega Duyanti.

0: Pendengar, sumber air mulai mengering. Manggala Agni datangkan alat berat untuk memperdalam kanal dan membangun embung air dalam upaya atasi karhutla di Sumatera Selatan.
1: Sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Medan kemarau yang semakin panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai mengering. Akibatnya, pemadaman api kebakaran hutan dan lahan karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan Ferdian Krisnanto mengatakan, hampir seluruh lokasi kebakaran mulai mengalami kesulitan mendapatkan sumber air akibat hari tanpa hujan yang semakin panjang. Ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Kanal tersebut diupayakan kembali dapat menampung air sehingga bisa digunakan sebagai sumber air bagi petugas pemadaman ketika api semakin meluas.
2: Mudah sekali terbakar kan karena melimpah ya di situ. Okay. Dan kondisinya ini juga agak menarik juga karena mulai terbakar, mulai dibaku kan, mulai terbakar kan. Jadi kalau kita melihatnya sih, kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu posisinya.
1: Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi pemadaman. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dan titik lainnya. Langkah ini dilakukan untuk menyediakan cadangan air sementara bagi petugas yang harus bergerak lebih jauh ke area kebakaran. Sehingga petugas tidak hanya memadamkan namun juga membangun sejumlah infrastruktur seperti embung. Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan segera mendapatkan bantuan 2 helikopter pembom air atau waterbombing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan, M. Iqbal Ali Syabana, mengatakan penambahan helikopter merupakan respon atas meningkatnya eskalasi karhutla dan jumlah titik panas pada puncak musim kemarau tahun ini. Dengan tambahan tersebut, total armada helikopter waterbombing yang disiagakan di Sumatera Selatan sebanyak 7 helikopter, sedangkan untuk helikopter patroli udara tetap disiapkan 2. BPBD Sumatera Selatan berharap penanganan karhutla akan semakin masif dan bisa mempercepat, khususnya di daerah-daerah yang akses karhutlanya sulit ditempuh jalur darat. Selain memperkuat pemadaman melalui udara, BPBD Sumatera Selatan masih melaksanakan operasi modifikasi cuaca dalam beberapa hari ke depan untuk membantu membasahi lahan yang terdampak karhutla termasuk kawasan gambut. Beralih ke informasi lainnya pendengar, Dewan Energi Nasional mendorong efisiensi sebagai cara efektif dalam upaya menjaga kondisi perekonomian. Sejumlah anggaran kementerian, lembaga dipangkas untuk menahan lonjakan inflasi akibat dinamika harga BBM global.
3: Pemerintah terus meracik strategi demi menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan lonjakan harga energi global dan dampak konflik kawasan teluk. Langkah efisiensi anggaran kementerian hingga pembatasan ketat BBM dan LPG bersubsidi kini menjadi fokus utama agar inflasi tidak meluas ke sektor transportasi serta bahan pokok. Anggota pemangku kepentingan teknologi Dewan Energi Nasional RI Unggul Priyanto mengatakan, untuk menutup beban pembiayaan energi, pemerintah mengambil langkah ekstrim dengan melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga. Selain pemangkasan anggaran operasional internal, termasuk efisiensi jam kerja pegawai, pemerintah mempercepat transisi dan diversifikasi energi. Program mandatori B50 yang semula dijadwalkan meluncur tahun depan, kini ditarik lebih cepat dari B40. Konsumsi bensin juga bakal ditekan lewat peningkatan porsi etanol menjadi E10 hingga E20.
4: Dalam waktu cepat, pemerintah berusaha melakukan efisiensi, ya, termasuk diantaranya misalkan jam kerja pegawai dikurangi, ya. Nah, selain itu juga melakukan diversifikasi energi, ya, termasuk launching B50. Soalnya B50 itu kan masih tahun depan. Ini kita percepat, ya, dari B40 ke B50.
3: Sektor subsidi yang selama ini dinilai longgar tak luput dari pembenahan. Pemerintah menyiapkan skema penyaluran subsidi agar tepat sasaran dan tak lagi dinikmati kelompok mampu. Terkait tingginya ketergantungan impor LPG yang mencapai 70%, pemerintah menawarkan beberapa solusi bertahap. Penetrasi kompor listrik akan digenjot di kawasan perkotaan melalui penambahan daya listrik PLN, perdampingan dengan pengenalan kompres natural gas atau CNG dalam tabung khusus sebagai alternatif LPG. Riana Pridani melaporkan.
0: Pemerintah Kota Palembang mengusulkan penambahan 800 guru untuk mengatasi kekurangan guru.

0: sampai ke 800 apa? SD dan SMP.
1: Nah, seperti Mbak bilang, Pak Wali bilang tadi kan di guru SD juga termasuk banyak juga Pak yang
0: butuh. Betul, ya. Karena kan memang dinamis. Setiap tahun kan ada yang pensiun. Nah, pensiun ini kan harus perlu pengganti.
2: Berdasarkan pemetaan sementara, kebutuhan guru untuk jenjang SD dan SMP mencapai sekitar 800 orang. Dinas Pendidikan akan mengusulkan kebutuhan tersebut kepada BKPSDM untuk dipenuhi melalui rekrutmen guru ASN maupun P3K, sehingga pemerataan tenaga pendidik dan layanan pendidikan di Kota Palembang tetap terjaga. Desi Mayasari melaporkan.
3: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
4: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, kasus ISPA di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Oki, mulai meningkat akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan.
5: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai mengalami peningkatan. Kondisi ini terjadi di tengah kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah tersebut, namun masih terkendali dan belum mengkhawatirkan. Menurut Dokter Umum Puskesmas Penanggo Anduren Tulung Selapan, Dr. Andrea Saputra mengatakan, kasus ISPA memang mulai meningkat, meski demikian kasus yang ditemukan belum tergolong parah dan masih dapat ditangani oleh petugas kesehatan.
6: Paling ya kami sudah edukasi juga ke masyarakat ya, kalau misalnya emang kabut asapnya tebal ya sekarang ini lagi banyak bagiin masker, sama anjuran untuk banyak-banyak minum air putih juga.
5: Ia juga menambahkan pihak kesehatan terus melakukan edukasi kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan. Petugas juga membagikan masker dan mengimbau masyarakat untuk memperbanyak konsumsi air putih selama kondisi udara terdampak kabut asap. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, petani di Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin kesulitan air. Upaya pembangunan sumur bor secara mandiri diduga keluarkan serpihan batu bara.
7: Kawan-kawan dari Dusun Lebung, ngebor sumur bor biasa untuk petani kan, dapatnya serpihan batu-batu bara.
8: Musim kemarau membuat petani di Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawah. Usaha mencari sumber air alternatif melalui pembuatan sumur bor justru menemukan material yang diduga menyerupai serpihan batu bara. Kondisi ini membuat petani belum dapat mengandalkan sumur bor tersebut untuk memenuhi kebutuhan pengairan. Terlebih sejumlah lahan pertanian berada cukup jauh dari aliran Sungai Musi sehingga tidak mudah mendapatkan pasokan air. Salah seorang petani Desa Lebung, Irwansa, mengatakan pembuatan sumur bor dilakukan sebagai alternatif karena jarak lahan pertanian dengan Sungai Musi cukup jauh. Irwansa menjelaskan kondisi sawah saat ini masih mengalami kekeringan. Bahkan sebagian permukaan tanah mulai retak. Tanaman padi yang masih bertahan juga tumbuh kurang optimal karena terbatasnya ketersediaan air. Namun dikatakan Irwan, petani yang lahannya berada di sekitar anak Sungai Musi masih dapat memanfaatkan pompanisasi. Sedangkan bagi petani yang memiliki lahan lebih jauh dari sumber air, kondisi tersebut menjadi persoalan tersendiri. Menurut Irwansa, tidak semua lahan dapat ditanami secara optimal. Sebagian petani baru menanam bagian lahannya, sementara lahan lainnya belum dapat digarap karena kondisi air yang tidak mencukupi.
9: Nyiramnya kak jauh dari Sungai Musi, kalau lahan 400 meter. Kalau untuk berapa hektarnya sawah yang terdampak? Oh, terdampak kalau kak, kecuali yang di pinggiran anak Sungai Musi, mereka baca melakukan sistem pompanisasi. Kalau kami yang jauh dari anak sungai atau Sungai Musi, rato-rato, alhamdulillah, godongnya merah, tinggi padinya sekilan, cuma sejengkal.
10: Tanahnya berapa?
9: Tanahnya pecah 2.000, bukan lagi pecah 1.000. Kalau batu bata, nah, kalau misalnya lewat, ada batu bata kan campak, kebaik, rasa aku masuk di pecah-pecahan itu. Petani masih bertanam, enggak? Sekarang sudah enggak lagi.
10: Seperempat.
9: Ada yang tertanam galo, ada yang tertanam separuh.
8: Petani berharap pemerintah daerah dan penyuluh pertanian dapat membantu mencarikan solusi untuk memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Upaya tersebut dinilai penting agar tanaman padi yang masih ada dapat diselamatkan dan lahan pertanian tetap produktif. Di sisi lain, material yang diduga menyerupai serpihan batu bara dari hasil pengeboran juga menjadi perhatian. Petani berharap kondisi tersebut dapat diperiksa lebih lanjut oleh pihak berwenang untuk memastikan jenis material yang ditemukan serta mengetahui apakah sumber air dari

0: Murbor tersebut aman dan layak digunakan untuk pertanian. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim berhasil mengamankan seorang pria pengedar sabu beserta barang bukti sabu seberat 25,38 gram di kawasan perumahan Desa Muara Lawai.
2: Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim menangkap seorang pria berusia 32 tahun yang diduga sebagai pengedar sabu. Penangkapan dilakukan Rabu malam di belakang rumah warga di kawasan perumahan Desa Muara Lawai. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sabu seberat 25,38 gram yang disembunyikan di dalam saringan udara sepeda motor. Petugas juga mengamankan satu unit telepon seluler yang diduga digunakan untuk komunikasi terkait peredaran narkotika. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkotika di Desa Muara Lawai. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap tersangka yang diketahui berprofesi sebagai pedagang dan berasal dari Kecamatan Belimbing. Kasubdit Penmas Binhumas Polda Sumatera Selatan Iputu Suryawan mengatakan, dalam penangkapan tersebut polisi mengamankan sabu seberat 25,38 gram serta satu unit sepeda motor yang digunakan sebagai sarana pengangkut dalam transaksi narkotika.
3: Polres Narkoba Polres Muara Enim berhasil mengamankan satu tersangka inisial DI 32 tahun dalam penangkapan terhadap tersangka. Berhasil diamankan narkotika jenis sabu seberat 25,38 gram. Tersangka ini merupakan warga ataupun masyarakat yang berasal dari Kecamatan Belimbing dan kebetulan juga berprofesi sebagai pedagang. Dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka, berhasil diamankan narkotika jenis sabu dan juga kendaraan sepeda motor jenis kupi yang digunakan sebagai sarana pengangkut dalam transaksi narkotika tersebut.
2: Saat ini tersangka telah diamankan di Polres Muara Enim untuk menjalani proses hukuman. Polisi masih mendalami kasus tersebut guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati sesuai ketentuan perundang-undangan. Lamsihar Siltonga melaporkan.
4: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan
5: latihan enggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
6: JFC tidak akan terpengaruh
7: terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
8: Berita olahraga.
1: Beralih ke berita olahraga, pendengar, Sriwijaya FC membuka kesempatan trial bagi pemain baru untuk kompetisi Liga Nusantara 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung 15 Agustus mendatang.
9: Sriwijaya FC membuka kesempatan trial bagi pemain baru untuk kompetisi Liga Nusantara 2026-2027. Seleksi pemain dijadwalkan mulai 15 Agustus 2026 dan juga bersifat terbuka bagi pemain lokal maupun luar daerah. Wakil Presiden Sriwijaya FC Muhammad David mengatakan, pemain yang baru ingin mendaftarkan diri setelah 15 Agustus tetap berpeluang mengikuti seleksi. Menurutnya, Sriwijaya FC fokus membentuk skuad solid demi misi membawa kembali klub Elang Andalas ke Liga 2. Untuk proses seleksi akan dipimpin langsung oleh mantan pemain Sriwijaya FC Ferry Rotinsulu bersama tim pelatih lainnya.
10: Sejauh ini yang kita dapati ini sudah bertambah hampir 20 orang ya, yang akan mengikuti trial bersama Sriwijaya FC. Ada juga dari pemain lokal, ada juga dari pemain luar, dan juga ada mantan-mantan pemain dari Liga 2, SKS Liga 3 juga ada. Kalau sampai saat ini kebanyakan orang sudah menawarkan diri ya, maka dari situ kita melakukan trial.
9: Muhammad Abid juga menambahkan jumlah pemain yang menyatakan siap mengikuti trial bersama Sriwijaya FC terus bertambah. Jika sebelumnya terdapat 17 pemain, kini jumlahnya sudah mendekati 20 pemain. Para pemain tersebut berasal dari berbagai daerah dan juga memiliki pengalaman yang berbeda. Dari Jakabaring, Heruski RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sumber air mulai mengering, Manggala Agni datangkan alat berat untuk memperdalam kanal dan membangun embung air dalam upaya atasi karhutla di Sumatera Selatan. Dewan Energi Nasional mendorong efisiensi sebagai cara efektif dalam upaya menjaga kondisi perekonomian. Sejumlah anggaran kementerian lembaga dipangkas untuk menahan lonjakan inflasi akibat dinamika harga BBM global. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri, sampai jumpa.
11: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada teman dari Lala Huta dengan Dilema. Teman spesial untuk Anda yang masih setia bersama kami di Palembang siang ini. Masih bersama saya Della Wawi dan Ega juga akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa nanti sebentar lagi kita bakal ada di program Indonesia Banget. Kira-kira kita bakal ngobrolin apa? Tadi udah di-spill ya sama Ega dan Della juga. Kita bakal ngobrolin perlombaan 17 Agustus yang sampai sekarang tuh gak bisa Anda lupain. Atau pernah ikut balap karung terus jatuh, atau pernah juga ikut apa sih yang manjat pinang ya. Kalau aku kayaknya lomba-lomba kayak gitu lebih lebih ketahu diri lah ya. Gak mungkin dong aku yang langsing begini ikutan lomba balap karung ya. Jadi ya udahlah, sesuai dengan postur badan aku ikutnya lomba makan kerupuk. Ya udah, nanti cerita-cerita ya bareng Della sama Ega juga pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kita masih ngobrol tentang lomba-lomba yang ada di 17 Agustus ya. Mungkin dari kebanyakan kita pernah kayak ngikutin lomba yang sampai sekarang tuh ada kayak kesannya tuh berbeda gitu ya. Atau kalian kayak pernah jatuh pada saat lomba balap karung atau apalah, nanti ikutan cerita ya bareng Dela dan Ega pukul 14 nanti setelah pas jam Pro 1 pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi berbicara mengenai lomba-lomba yang ada di 17 Agustus setiap tahunnya, ternyata perayaan ini atau peringatan di hari kemerdekaan itu ternyata juga ada kayak filosofi ya di antara perlombaan tersebut. Nah, banyaknya perlombaan, jadi beberapa jenis lomba tradisional memiliki makna simbolis dan sejarah menarik di baliknya. Jadi enggak hanya sekedar hiburan, perlombaan tersebut juga kayak mencerminkan nilai perjuangan, terus juga kebersamaan hingga kondisi sosial masyarakat di masa lalu. Kalau balap bakiak pernah dengar enggak sih yang namanya lomba bakiak? Jadi bakiak itu adalah permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok ya, yang kayak sendal dari kayu. Terus itu yang dimainkan beberapa orang di dalam perlombaan tersebut ya. Ini menggunakan alas kaki panjang dari kayu, pasti pernah tahu lah ya. Jadi setiap kelompoknya itu harus berjalan kompak agar bisa melaju ke garis akhir tanpa terjatuh. Jadi banyak orang itu yang kayak ngasih aba-aba kiri, kanan gitu ya. Udah jelas ya. Nah ternyata perlombaan ini memiliki makna yang sangat mendalam tentang pentingnya kekompakan, terus juga komunikasi dan gotong royong. Jadi balap bakiak ini mengajarkan bahwa keberhasilan hanya dapat dicapai kalau semua anggota bergerak selaras dalam satu tujuan. Jadi intinya kekompakan, terus juga kebersamaan, komunikasi dan gotong royong. Beda lagi dengan yang namanya lomba balap karung. Jadi pendengar, kalau berbicara mengenai lomba balap karung, jadi balap karung ini menjadi salah satu lomba paling favorit saat perayaan 17 Agustus setiap tahunnya ya. Jadi permainan ini merefleksikan kondisi masa kolonial pada saat itu. Nah, ini di mana masyarakat Indonesia pada saat itu penduduk asli itu miskin, harus memanfaatkan karung goni ini sebagai pakaian atau alas tidur karena keterbatasan sumber daya. Tapi kalau sekarang udah agak sulit cari karung goni yang asli. Nah, dalam lomba balap karung, peserta itu melompat menggunakan karung hingga garis finish. Maknanya, jadi tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai simbol perjuangan rakyat dalam keterbatasan serta semangat pantang menyerah dalam menjalani kehidupan. Terus lagi yang sering diikuti yaitu lomba kerupuk. Makan kerupuk nih dela banget lah ya. Jadi berbicara dengan lomba kerupuk ini, seiring perayaan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1950-an, lomba makan kerupuk ini mulai terkenal populer sebagai bagian dari pesta rakyat. Lomba ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga punya simbol pengingat akan masa-masa sulit yang penuh yang pernah dialami bangsa pada saat itu. Mungkin karena memang pada saat itu kalau pribumi itu sulit ya untuk mencari makan, terus juga kemerdekaan juga masih sangat minim ya. Yang paling seru, panjat pinang. Nah, sejak kemerdekaan panjat pinang ini dijadikan sebagai lomba khas 17 Agustus karena melambangkan perjuangan, terus juga kerjasama dan semangat pantang menyerah dalam meraih cita-cita bersama. Dan lomba ini juga menggambarkan pentingnya gotong royong dalam menghadapi tantangan. Tapi kalau melihat panjat pinang itu agak miris ya, karena sampai badan, pundak, kepala kadang diinjek-injek gitu ya. Ya mungkin itu adalah simbol pada saat zaman-zamannya masih kita dijajah ya, bahwa memang membutuhkan sebuah perjuangan yang tinggi. Akhirnya Indonesia juga ada di kemerdekaan dan hingga saat ini. Nanti ya kita ngobrolin tentang lomba selama 17 Agustusan yang masih berkesan buat Anda pendengar Pro 1. Nanti setelah pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan terima telepon Anda di 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Kelas Jam Perusahaan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1, saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi persoalan kesehatan dan lingkungan di Sumatera Selatan, terutama saat musim kemarau sehingga diperlukan manajemen penanggulangan yang baik. Pembukaan lahan dengan cara membakar dinilai menjadi salah satu penyebab karhutla yang perlu ditekan melalui penerapan pembukaan lahan tanpa bakar. Penanganan karhutla membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan kehutanan mengenai bahaya serta dampak kebakaran lahan. Pelatihan masyarakat peduli api, penyediaan peralatan pemadam, dan pemberian sanksi tegas kepada pelaku pembakaran juga dinilai penting untuk mengurangi kejadian karhutla. Konsolidasi antara BPBD, Manggala Agni, TNI, dan Polri perlu diperkuat agar penanganan karhutla dapat dilakukan dengan cepat, terutama di wilayah yang rawan kebakaran. Kelompok masyarakat peduli api juga perlu lebih banyak diaktifkan, sementara hujan buatan dapat menjadi salah satu opsi apabila titik api terdeteksi dan kondisi karhutla semakin membahayakan. Informasi selanjutnya, pendengar, Polda Sumatera Selatan melakukan groundbreaking pembangunan gedung pelayanan BPKB prototipe Direktorat Lalu Lintas di Jalan Haji Sarkowi B, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang. Gedung seluas 1.844 meter persegi tersebut ditargetkan selesai pada 10 Desember 2026 untuk mendukung pelayanan administrasi kendaraan bermotor yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Pembangunan gedung ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis digital, sekaligus memperkuat penegakan hukum melalui Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turut mendukung pembangunan tersebut dengan menyerahkan sertifikat tanah hibah seluas 1,2 hektar kepada Polda Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan menegaskan fasilitas pelayanan yang modern harus diikuti peningkatan kualitas personel agar masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, profesional, transparan, dan bebas pungutan liar. Dalam kegiatan tersebut juga disalurkan bantuan sosial berupa 20 unit kontainer serta bantuan kepada 6 tokoh masyarakat sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang, sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi di Indonesia banget ya pendengar ya, hari ini di hari Senin 10 Agustus 2026. Tidak terasa ya, minggu depan kita sudah 17 Agustus nih, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan untuk menyambut 17 Agustus ya pendengar ya, kita bakal ngobrolin tentang lomba-lomba 17 Agustusan yang mungkin masih diingat sampai sekarang karena berkesan sekali. Jadi boleh cerita-cerita langsung saja di line telepon kita di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Langsung saja kita terima penelpon pertama kita di Indonesia Banget. Indonesia Banget, selamat siang.
1: Halo, Indonesia Banget.
0: Halo, dengan Mbak Anggita ya?
1: Iya, benar Mbak Anggita.
0: Mbak Anggita di Pusri?
1: Iya, Mbak.
0: Apa kabar Mbak Anggita?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja Mbak Anggita.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih Mbak Anggita?
1: Habis makan siang, Mbak.
0: Oh, makan siang. Makan siang sama apa nih Mbak Anggita?
1: Tadi sama sayur kangkung sama ikan goreng.
0: Oke, baik. Ikan goreng dan kangkung ya. Ada sambalnya enggak?
1: Iya pasti.
0: Pasti ya.
1: Enggak pernah tinggal kalau ibarat makan enggak pedes tuh enggak ada selera gitu.
0: Pencinta sambal berarti ya. Baik, lomba kita ini kita ngobrolin tentang 17 Agustusan nih, lomba-lomba yang saat ini yang mungkin pernah Mbak Anggita ikutin dan sekarang masih berkesan kalau diingat-ingat.
1: Ini Mbak, lomba joget balon sama yang ada jeruk ditaruh di atas jidat itu berkesan tuh Mbak.
0: Joget balon sama satunya apa?
1: Joget jeruk.
0: Joget jeruk?
1: Iya, buah jeruk ditaruh di jidat.
0: Buah jeruk?
1: Iya, buah jeruk.
0: Oke, kenapa tuh ingat joget balon?
1: Iya, lucu niatnya Mbak, jadi kadang apa buah jeruknya tuh ya turun sampai jatuh gagal gitu, kalah.
0: Oke, tapi biasanya berpasangan nggak sih Mbak Anggita ya kalau joget balon?
1: Berpasang lah Mbak.
0: Waktu itu sama siapa tuh? Sama teman, saudara?
1: Sama teman.
0: Oke, sama teman. Kalau sekarang ada nggak lomba-lomba yang kira-kira pengen diikutin lagi?
1: Kalau sekarang pengen yang lomba ikut karaoke aja deh.
0: Di mana?
1: Lomba karaoke.
0: Karaoke, berarti suaranya bagus ya Mbak Anggita ya? Oke deh, Mbak Anggita mau lagu apa?
1: Lagunya ada aja Mbak, tak segampang itu.
0: Tak segampang itu. Mau dikirim-kirim lagunya buat siapa Mbak Anggita?
1: Kirimnya buat Bunda Mas itu ya. Ada Pak Darmawan, ada Bang Aldo, Bang Hari, Bang Adi Pitung, Bang Ujuso, Mbak Sisi, Mbak Nadia, Mbak Pipit, Mbak Eli, Kak Robi, ada Bang Sarul sama Mbak Rara ya. Pokoknya semuanya aja Mbak Ega.
0: Baik, terima kasih Mbak Gita ya.
1: Terima kasih Mbak Ega, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjut lagi ya, kita sudah bersama dengan Mbak Dela juga nih.
2: Enggak, saya bukan Dela.
0: Siapa tuh?
2: Saya adalah penyanyi terkenal, Chris Dayanti.
0: Oh, Chris Dayanti, silakan persembahkan satu buah lagu nih.
2: Kayak racun ya. Jadi baik, tadi udah ngebahas tentang lomba ya.
0: Iya, betul sekali. Tadi ada Mbak Gita yang bergabung, katanya yang paling berkesan lomba joget balon nih.
2: Ih, aku belum pernah loh ikut yang lomba joget balon. Soalnya kan nempel badan sama badan ya. Jadi agak geli dengan body aku yang kayak gini ya. Kita terima-tama lagi, silakan di 369977 Pro 1, selamat siang.
3: Selamat siang, menjelang sore.
2: Dengan siapa ini? Dengan siapa? Dengan
3: siapa lah Mbak Dela? Mbak Ega.
2: Siapa nih?
0: Ini di Ramakasih ya.
2: Oh, Bang Robi.
3: Mbak Ega.
2: Bang Robi, sehat Bang?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat. Lagi habis makan.
2: Alhamdulillah. Kalau Bang Robi sendiri lomba, perlombaan di 17 Agustus yang

0: kapan kan? Zaman Soeharto.
1: Tua, berarti tua banget nih ya. Senior banget berarti. Berarti pernah ikut lomba lah ya.
0: Lomba apa ya? Makan kerupuk. Yang orang tiga yang rompak kayu tuh mbak?
1: Ini bakiak.
0: Bakiak ya. Yang orang tiga itu kan harus kompak mbak.
1: Iya. Terus?
0: Harus kompak itu kan.
1: Oke, jadi pernah ikut lomba bakiak sama
0: tari tambang.
1: Oh, tari tambang, banyak juga ya.
0: Iya.
1: Aktif nih.
0: Nyabut ini mbak, nyabut duit.
1: Dari ini semangka.
0: Semangka tapi
1: iya ya, yang dikasih oli ya.
0: Oli mbak.
1: Oke. Okay. Kayaknya Ega nggak tahu deh.
2: Tahu dong.
1: Ega kan Gen Z.
2: Tahu okay. Dong masih. Oke okay deh.
1: Bang mau denger lagu apa bang?
0: Lagu apa ya?
1: Apa?
0: Berapa ya?
1: Ya apa bang? Nyurega nyanyi.
0: Lagu apa?
1: Lagu apa dek Uji?
2: Minta saran dulu.
1: Iya apa dek?
0: Teru 2 mbak.
1: IC Teru 2 ada nggak nih gak?
2: IC Teru.
1: Zivilia. IC Teru.
2: Oke, ini ada yang tiga.
1: Yang tiga mau?
0: Yang keempat ada nggak?
1: Nanti kita bikin ya lagunya ya.
0: Yang kedua nggak ada, yang ketiga ada.
1: Yang ketiga aja ya.
0: Yang ada kalau bisa yang kedua yang ketiga mbak ya.
1: Iya, boleh deh. Mau dikirim nggak lagunya buat siapa nih bang?
0: Kirim buat ada Eli ya di sini ya.
1: Bu Eli ngapain ke situ Bu El? Anak-anaknya gimana Bu Eli?
0: Aku yang ke sini mbak.
1: Oh.
0: Kaget banget sih mbak Nela.
1: Gak apa-apa.
0: Sepot jantung ya?
1: Ah, sepot jantung? Enggak, biasa aja.
0: Biasa aja mbak. Jangan mbak.
1: Terus Bu Eli, ucapannya apa nih?
0: Ya, buat lain-lain mbak, Bang Aldo, Bang Erian, Sandra, Danggi, Darmawan. Semuanya aja mbak ya.
1: Oke.
0: Okay. Aman menyambut 17-an mbak ya.
1: Oke.
2: Okay. Itu aja Bang Robi.
0: Mbak Eka, mau ada lomba apa?
1: Lomba apa kita ya? Masak ya di RRI ya?
2: Iya.
0: Apa masak?
1: Karaoke biasa masak.
0: Kalau udah masak kirim ke Ramakasih mbak.
1: Lemak nian. Nanti ya bang ya.
0: Ya ditunggu mbak ya.
1: Oke okay, bang.
0: Ya, makasih Mbak Della.
1: Oke, Bang Robi.
2: Baik, terima kasih Bang Robi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja ya. Terima.
1: Satu lagi ya?
2: Iya, baru dua nih sama Bang Robi. Kita terima satu lagi ya. Indonesia banget, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Ega dan Mbak Della yang cantik dan imut.
2: Ini yang tadi sama Bang Robi nih kayaknya.
3: Kali Mbak Ega kok tahu sih?
2: Tahu dong ya. Mbak Eli di Gandus.
3: Di hati Mbak Della sama Mbak Ega.
1: Kok suaranya beda ya? Kayak sumeringa gimana
2: iya,
1: gitu.
2: Semangat ya.
1: Buat
3: semuanya.
1: Nah salting Bu El.
3: Katanya suaraku beda.
1: Oh. Kalau Bu Eli pernah ikut lomba apa nih Bu El?
3: Alhamdulillah gak pernah ikut lomba Mbak Della.
1: Hah? Alhamdulillah gak pernah ikut lomba. Jadi gak pernah meriahkan lomba 17 Agustus gitu.
3: Gak pernah Mbak Della.
1: Ini bukan warga negara Indonesia, Konoha ini kayaknya ya.
3: Itu Mbak Della. Keadaan yang gak mengizinkan Mbak Della.
1: Keadaan yang tidak mengizinkan. Karena lagi menjahit bendera merah putih pada saat itu.
3: Oh Mbak Della.
1: Atau lagi merancang teks ini proklamasi.
3: Hah?
1: Oke okay deh Bu El, tapi kalau misalnya nanti ada kesempatan untuk ikutan lomba, pengennya lomba apa nih Bu El? Kalau kepengen gitu.
3: Lomba ini Mbak Dela, lomba apa ya?
1: Apa?
3: Berbuat sesuatu Mbak Dela.
1: Hah? Apa? Apa Bu El?
3: Enggak, bercanda Mbak Dela.
1: Gak kedengeran yang jelas. Bukannya kita gak ini. Gak kedengeran ngomong apa.
3: Pengen berebut sesuatu.
1: Berebutan sesuatu hati.
2: Berebutan apa hayo.
1: Ayo yuk ayo. Oh gitu ya. Oke deh. Kalau gitu mau denger lagu apa siang hari ini Bu El?
3: Apa ya. Kok saya bingung Mbak Dela.
2: Nah sama kayak tadi. Sama kayak Bang Robi.
1: Tanya Kak nak lagu apa.
3: Mbak Nadia. Aduh lupa.
1: Nah, Mbak Nadiar, di sini Mbak Ega sama Mbak Della. Di sini kan Mbak Ega sama Mbak Della, bukan Mbak Nadiar.
3: Malam itu mau minta lagu sama Mbak Nadiar enggak dibolehin gitu kan.
1: Lagu apa?
3: Lupa itu malam.
1: Lagu apa? Kopi Dangdut enggak bisa.
3: Apa tadi? No, tadi lagi

0: banget, lupa lagi.
1: Nah, kena kritik kayaknya.
0: Mahkota band, Mbak Della.
2: Mahkota band?
1: Ada nggak?
2: Mahkota band kayaknya nggak ada deh.
1: Ada alternatif lain nggak?
0: Nggak diadain itu.
1: Nggak ada. Kesinilah, nak. Kalau percaya, nak. Aida.
2: Mahkota ada tiga nih.
1: Apa tuh?
2: Jangan ganggu dulu.
0: Ah, udah itu aja.
2: Jangan ganggu dulu?
0: Iya.
1: Jangan kritik dulu.
0: Di sebelah saya ini. Hmm.
2: Oke.
1: Tolo dewe. Oke, segitu aja Bu El. Mau dikirim gak lagunya?
0: Ya, dikirimnya buat semua aja, buat Bang Andra, Anggi, El. Angkat telepon saya dong. Iya, itu aja Mbak Della ya.
2: Oke, baik.
0: Mbak Della dan Mbak Ega.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih.
1: Nanti kita bakal ngomongin lomba lagi ya. Tapi lucu juga kalau orang yang gak pernah ada cerita, gak pernah ikutan lomba tuh cukup ini ya, unik juga ya.
2: Iya, biasanya kan seru ya. Kalau 17-an tuh malah gak sabar kan mau ikut lomba.
1: Kayaknya di puncak ini deh, apa pinang itu di atas. Yaudah, nanti kita terima lagi telepon di 369977 atau di mana nih, gak?
2: Atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821 7927 9090.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di program Indonesia Banget. Siap-siap gak ya? Kita masih ngobrol tentang Semarak 17 Agustusan. Tapi kita mau flashback dulu. Lomba apa sih yang sampai sekarang tuh masih apa sih gak?
1: Eksis
0: atau masih terkenang lah ya, pernah diikutin lomba apa aja. Di line telepon berapa nih, Gak?
1: Di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821792790.
0: Oke. Okay.
1: Dan juga tadi Bernadia ya.
0: Dari siapa tuh, Gak?
1: Hidup harus terus berjalan, request dari siapa nih? Dari Pak Tamrin.
0: Pak Tamrin
1: di Lubuk Linggau. Mm-hmm. Oke, okay, nanti Indonesia Banget. Halo Mbak Ega. Terima kasih ya Mbak, selamat siaran dan sukses selalu. Kalau masalah ikut lomba 17-an, lomba tarik tambang yang paling seru katanya.
0: Oke, deh, kita terima telepon lagi ya. Silakan yang ingin bergabung bersama kami. Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Della.
0: Siang Pak Zari, apa kabarnya Pak Zari?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Kalau Pak Zari sendiri, lomba apa nih yang mungkin Pak Zari pernah ikut lomba yang sampai sekarang tuh masih dianggap berkesan, seru ya, berkesan ya?
2: Lomba karung. Ya, waktu di SPG dulu.
0: Waktu di SPG disaksikan Belanda-Belanda ya. Iya. Belanda ini udah pegang gini nih.
1: Iya, yang menang dapat rempah-rempah katanya.
0: Astaga. Udah megang senapan Belanda-Belanda ya. Dor. Enggak ya?
2: Iya.
0: Kenapa?
2: Saya mau tanya.
0: Apa, Pak?
2: Kenapa tidak lagi mengajak acara pagi.
0: Oh iya, nanti ya Pak ya, doain awal tahun ya, Della bakal di Mutiara Pagi siaran subuh lagi ya Pak.
2: Oh lama Mbak Della.
0: Udah kangen ya. Udah kangen banget ya.
2: Iya.
0: Insya Allah awal tahun ya.
2: Iya, sama Pak Ustaz Ibnu Sasari.
0: Iya, Pak Haji Sulaiman ya.
2: Iya.
0: Bu Nur, ini Ustazah Nur Hayati, Bu Erika, disebutin
1: iya,
0: semua.
1: Iya, banyak ya itu.
0: Oke deh. Jadi lomba balap karung menang gak waktu itu Pak?
2: Kan menang.
0: Mm-mm, juara berapa?
2: Juara satu dari belakang.
1: Terakhiran dong.
0: Tapi waktu itu benar ya Pak ya, dapat rempah-rempah ya Pak. Iya lagi. Oke deh Pak, mau dengar lagu apa siang hari ini Pak?
2: Lagunya tolong pilihin aja.
0: Tolong pilihin aja.
1: Oke, okay, baik.
0: Oke, okay. Boleh nggak aku yang request?
1: Boleh.
0: Baby Romeo dong, lagu tentang cinta.
1: Tentang cinta dari Baby.
0: Kenapa Romeo? Pak?
2: Boleh nggak lagu
0: Omirama? Oh jangan dong, Pro 4 Pak. Begadang oh. Jangan begadang di Pro 4 ya.
2: Iya.
0: Ya udah, mau dikirim ke lagunya buat siapa?
2: Kirim kepada Mbak Della.
0: Mm-hmm. Mbak Ega.
2: Mbak Ega.
0: Iya.
2: Mbak Lydia.
0: Iya.
2: Mbak Marian.
0: Mm-hmm.
2: Dan Bang Haris.
0: Oh itu aja ya. Mbak Pina, Mbak Bunga, Mbak Tata Edith, enggak.
1: Semuanya ya.
0: Oke deh, sekitu aja Pak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi?
0: Lanjut dong.
1: Oke, masih bisa ya di 369977. Indonesia Banget, selamat siang.
3: Indonesia Banget, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Della, Mbak Engga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Darmawan ya.
3: Iya,
1: kok. Pak Darmawan di Bukit.
3: Betul.
1: Baik, apa kabar Pak Darmawan?
3: Alhamdulillah, bersyukurlah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ini lagi ngapain nih Pak Darmawan?
3: Hah?
1: Lagi ngapain nih sekarang?
3: Lagi monitor.
1: Lagi monitor aja sambil santai ya Pak ya? Oh,
3: iya.
1: Baik, Pak Darmawan, kita ngobrolin tentang 17 Agustusan, lomba-lomba apa nih yang paling berkesan nih yang masih diingat Pak Darmawan?
3: Kalau saya kan flashback ke belakang ini kan sebenarnya saya ini no comment.
0: No comment?
3: No comment.
0: No comment kenapa Pak?
3: Ya pokoknya no comment. Karena ini kan bilangnya kita kan merdeka 81 tahun kan.
0: Iya. Yeah. Hmm.
3: Tapi rakyat masih banyak yang susah.
0: Iya betul. Jadi kalau lagi 17 Agustusan lagi. Tapi pernah gak waktu zaman muda-mudanya ikutan lomba?
3: Pernah.
0: Lomba apa Pak kalau boleh tahu Pak?
3: Ya semuanya ikut. Kita lomba karung ikut.
0: Mm-hmm.
3: Ikut. Panjat pinang ikut.
0: Iya.
3: Tuh kan. Tapi beda.
0: Beda suasana ya Pak ya?
3: Beda. Tuh.
0: Oke, okay. Oke okay deh kalau gitu.
3: Ini kan gini Mbak Della, Mbak Engga.
0: Apa tuh Pak?
3: tambah maju kita tambah bodoh.
0: Iya sih, benar. Oke deh.
3: Masih pintar nenek moyang kita dulu. Nenek moyang kita dulu nggak ada kompas, nggak ada komputer, nggak ada tapi pintar.
0: Iya benar. Oke. Oke deh Pak. Mau dengar lagu apa siang hari ini Pak?
3: Kalau Pak Zakaria tadi, Pak Jack ya dia?
0: Tadi Pak Azhari. Ini Azhari di Skayu.
3: Oh Pak Azhari Skayu. Oh ini saya tuh senangnya suaranya Agnes itu nah.
0: Agnes yang mana?
3: Apa itu matahari?
0: Matahariku ya.
3: Iya.
0: Oke, mau dikirim lagunya?
3: Suaranya antara sayup-sayup.
0: Kayak suara Dela Pak ya?
3: Oh iya. 11-12 suara Dela.
0: 11-12. Oke, deh mau dikirim gak nih Pak lagunya buat siapa nih?
3: Ya untuk semua yang sedang monitor.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Saya tahu tadi saya mampir tadi Mbak Dela sama Mbak Enga.
0: Ah, kalau besok-besok mampir bawa nasi tunjang Pak ya. Enga suka nasi tunjang Pak.
1: Kode tuh ya Pak ya.
0: Kode. Oke deh, segitu aja Pak.
3: Saya mampir mau Bang Philip.
0: Iya.
3: Pulang.
0: Nanti kapan-kapan main lagi ya Pak kesini Pak ya.
3: Insyaallah. Jadi gini kesimpulannya Mbak Dela. Yang penting kita sekarang ini insyaallah beberapa hari lagi tanggal 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan proklamasi.
0: Iya.
3: Nah, jadi RRI di sini sangat berperan. Karena proklamasi itu RRI yang
0: mengudarakannya ya.
3: Iya, jadi kita kunjungi aja kita.
0: Oke, siap. Oke.
3: Mbak Dela.
0: Iya, Pak.
3: Sehat selalu ya.
0: Amin, Pak Dermawan juga ya.
3: Salam untuk keluarga ya.
0: Siap, Pak.
3: Enggak juga.
0: Iya, baik, itu, Pak.
3: Kamu belum udah beli telur abang belum?
1: Telur abang?
0: Belum. Buntu, Pak. Oke deh, segitu aja Pak.
3: Bukan, tahu gak yang telur abang?
0: Tahu dong Pak. Jemu Palembang gitu nih Pak, mau kita galo. Oke deh. Iya. Oke, terima kasih Pak Darmawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telur abang ya.
1: Iya.
0: Ah nanti beli aja yang pesawat-pesawat.
1: Udah banyak ya yang jualannya.
0: Iya, siapa tahu jalan. Tahun depan punya pesawat beneran kan. Siapa tahu.
1: Oke, ini kita bacain WhatsApp juga ya.
0: Boleh, silakan.
1: Ada dari Mbak Wenti di Belitang. Lagunya Ningrat by Jamrun. Mbak Ega dan Kak Dela, makasih ya. Sehat-sehat ya.
0: Amin.
1: Oke, ini juga ada Pak Antoni. Salam sukses selalu semuanya, Indonesia banget. Tetap semangat dan tetap sehat. Lomba 17-an yang paling berkesan. Sepak bola duster.
0: Oh iya.
1: Dan bola voli duster khusus laki-laki. Waktu di kota Semarang. Apalagi setelah selesai anak kecil dewasa baru seluruh panitia penyelenggara 17-an. Lagunya ikutan aja Merdeka dari Pak Antoni di Palembang.
0: Oke. Dengan bertambahnya banyak usia, bertambahnya tahun, kemajuan juga lomba enggak itu aja enggak ya. Kayak mulai dari ngisi air ya. Terus juga kayak banyak sih lomba-lomba yang sudah dimodifikasi ya, Gaya.
1: Apa ya? Ada yang pakai tepung ya di atas kepala.
0: Gitu. Benar-benar. Jadi nanti kita kalau waktunya masih cukup kita bakal ngobrol lagi tentang perlombaan di 17 Agustus. Kita langsung dengar dulu ada tembang dari siapa nih, Ga?
1: Ada lagu tentang cinta dari Baby Romeo.
0: Lagu aku banget.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Di segmen terakhir kita bakal lanjut untuk bacain WhatsApp dari siapa aja nih, Ga?
1: Oke, ini ada nih dari terakhir dari Mas Bro di Lubuk Linggau, Indonesia banget, Mbak Ega, Mbak Della. Tolong request lagu Di Mana Hatimu dari Favinka. Kalau lagunya nggak ada, tolong masukkan di list Pro 1 ya. Mm-hmm. Oke, nanti kita puterin ya. Dan juga yang tadi ada Pak Darmawan juga. Masih katanya semoga Mbak Della sehat selalu, Mbak Ega juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan ini terakhir nih, halo Kak, mau sapa temanku yang di Sako Pasar Perumnas, ada Febri, Hasbun sama Pak Yunus, siapa tahu lagi dengerin. Oke, itu aja nih.
0: Oke.
1: WhatsApp yang masuk di kita ya.
0: Siap. Kalau gitu kita juga mau pamit ya, Gaya. Mm-hmm. Terima kasih banyak untuk pendengar kita yang sudah bergabung di Palembang siang ini dari pukul 10 dan sebentar lagi udah mendekati pukul 15 bareng Nadia ya, mm-hmm, untuk di Palembang sore ini. Kalau gitu Dilawawi pamit.
1: Ega juga pamit. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: UMKM bukan sekedar usaha kecil. Ia adalah denyut ekonomi yang tumbuh dari ide, keberanian, dan kerja nyata. UMKM Bicara adalah ruang ngobrol santai dan diskusi terbuka tentang dunia usaha yang dekat dengan keseharian kita. Di sini, pelaku UMKM berbagi cerita, pendengar ikut bertanya, ikut terlibat, ikut belajar. Ada tips praktis, pengalaman lapangan, dan strategi sederhana untuk memulai, bertahan, hingga berkembang. UMKM Bicara hadir untuk mendorong lahirnya wirausaha baru, sekaligus memajukan usaha yang sudah berjalan. Anda bisa dengarkan setiap Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Karena UMKM yang kuat lahir dari ekosistem yang saling mendukung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah seperti biasa pendengar, di hari Senin hari ini kita bersama di acara UMKM Bicara. Dan acaranya akan berlangsung hingga menjelang Warta Baja Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Semoga kabar kita semua tetap sehat, yang aktivitas tetap lancar, walaupun ada hambatan tetap hal itu menjadi tantangan buat kita melakukan hal terbaik hari ini. Pendengar, kalau kita bicara soal pisang, yang ada di benak kita adalah pisang itu bisa dikatakan direbus, kemudian digoreng, atau bisa dibuat yang namanya beberapa kudapan lainnya. Tapi hari ini, pisang diolah oleh salah seorang owner kedaiku akan berbeda dengan pisang yang kita makan sehari-hari. Dia akan diolah menjadi pisang ijo. Kalau ingat warna ijo, Anda pasti akan langsung menuju salah satu kota di Indonesia, yaitu Kota Makassar. Nah, mendengar tema kita hari ini, nikmatnya pisang ijo Makassar, bangganya produk lokal. Narasumber kita adalah Samsiah, owner dari kedaiku. Assalamualaikum Kak Samsiah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa kabar?

0: Nah, ini nama KTP ya?
1: Kalau Samsia itu nama KTP, kalau hari-harinya ya
0: dipanggil Mary. Mbak Mary.
1: Iya.
0: Nah, jadi saya panggilnya Mbak Mary aja ya. Iya. Kayaknya agak kurang Samsia gitu. Mbak Mary, owner kedaiku.
1: Iya.
0: Sejak kapan ini Mbak Mary bergelut di dunia kuliner gitu?
1: Alhamdulillah kita buka ini dari tahun 2018.
0: Sudah iya. Ke pisang ini?
1: Pisang.
0: Pertama kali
1: di pisang.
0: Enggak nyicip-nyicip iya. Yang lain ya?
1: Enggak.
0: Langsung ke pisang jatuh cintanya.
1: Iya, betul.
0: Nah, menentukan pisang ijo itu ada cerita enggak? Atau diajak teman? Atau Mbak punya kreativitas sendiri mau olah jadi pisang ijo gitu?
1: Awalnya ini kita buka pisang ijo ini ada teman mau apa ikut event diajak, ayo katanya kita ikut katanya event katanya di salah satu mall katanya pokoknya kita kembangin lah katanya
0: kenalin usahanya
1: katanya coba-coba ya dari coba-coba itu alhamdulillah.
0: Akhirnya ikut.
1: Sampai sekarang. Jadi setiap ada event kita ditelepon, setiap ada event kita ditelepon. Iya. Tapi ya cuma ini. Sebenarnya kalau
0: mau dikembangkan usahanya iya, banyak ya.
1: Banyak. Kalau dari Sulawesi itu banyak.
0: Seperti ada Coto,
1: ada yang namanya Barongko. Itu dari olahan pisang juga.
0: Olahan pisang.
1: Iya, dan ada lagi kalau kita orang Palembang bilangnya itu kalau di Makassar dibilang coto apa jalan kote. Tapi kalau di Palembang ini bilangnya pastel.
0: Pastel.
1: Ya.
0: Oh, yang dari parutan ubi
1: bukan?
0: Apa itu?
1: Apa namanya? Kentang wortel, ada bihunnya, ada telurnya.
0: Oh, dimasak.
1: Dan iya, dan ada sausnya, saus cocolannya itu sambal merah.
0: Sambal merah.
1: Iya, itu ciri khasnya orang Sulawesi.
0: Termasuk iya. Pisang ijo ini juga.
1: Termasuk salah satunya pisang ijo ini.
0: Sudah mendunia kayaknya ya.
1: Iya.
0: Di mana-mana kalau pisang ijo pasti tuh Makassar
1: betul.
0: Gitu.
1: Betul, betul.
0: Bahkan Kak Mary ini aslinya orang Makassar.
1: Asli.
0: Aslinya.
1: Bugis.
0: Alhamdulillah, iya. Jadi asli Bugis. Oke. Ini pisang ijo Makassar. Pisang ijo ini dibalut dengan balutan tepung gitu ya?
1: Iya.
0: Pisangnya betul. Pisang apa sih Mbak Mary?
1: Kalau mau dibilang aslinya itu ya, kalau di Makassar itu biasanya kita pakai pisang raja.
0: Pisang raja.
1: Berhubung kalau di Palembang ini kayaknya pisang raja itu enggak selalu ini ya.
0: Enggak selalu ada ya.
1: Jadi kita pakai pisang apa namanya?
0: Pisang lilin.
1: Kalau di Palembang lilin. Dibilangnya pisang lilin.
0: Itulah
1: pisang. Jadi kan kalau pisang lilin itu kayaknya pas.
0: Pas ya.
1: Manisnya. Tapi kalau pisangnya ini nggak bisa kita pakai pisang yang kayak setengah mateng atau itu harus yang ranum.
0: Harus yang ranum
1: iya,
0: ya.
1: Iya, karena adonan ini kalau pisang lilin ini kalau kita kukus kalau itu yang mengkel ya. Kalau dikukus kalau sudah mateng dia suka keras.
0: Kalau sudah mateng,
1: iya.
0: Dia bisa keras ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi yang dipilih adalah pisang yang ranum.
1: Iya, betul.
0: Jadi antara setengah mateng gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, itu yang dimana dipilihan.
1: Oh enggak, yang udah mateng.
0: Ya udah matang benar.
1: Iya.
0: Tapi betul. Enggak benyek-benyek gitu enggak,
1: enggak
0: ya.
1: Enggak, jangan.
0: Jadi itu memang pas sekali untuk dibuat
1: iya,
0: pisang ijo.
1: Iya, betul.
0: Balutannya itu kan ada di YouTube kita ya, di wadahin apa namanya, tampah gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, itu kalau dijual yang wadah plastik itu apa itu mica ya atau plastik?
1: Iya, ini tin wall begini
0: tin
1: ya.
0: Kalau
1: kalau di sini biasa kita suka jual satu ini satu porsi ini 12.000.
0: 12.000 sudah iya. Lengkap di dalamnya.
1: Sudah, alhamdulillah sudah lengkap semua. Pokoknya tinggal
0: makan. Kasih es ya.
1: Iya.
0: Nah, pas banget ini menunya kalau
1: betul,
0: cuacanya udah berapa bulan gitu.
1: Iya.
0: Rezekinya Mbak Mary bener ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Karena kalau cuaca panas orang larinya ke es
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Ke pisang ijo.
1: Iya,
0: pas
1: betul,
0: banget.
1: Betul.
0: Nah, Mbak Mary, kita kan memilih pisang itu memang enggak sembarangan.
1: Iya.
0: Harus memang tekstur yang benar.
1: Betul.
0: Ketika pisang itu pernah enggak mengalami stoknya kosong gitu kan? Nah, itu gimana Mbak Mary mensiasatinya?
1: Ya itu makanya kalau kita mau istilahnya ada
0: pesanan,
1: order pesanan, kita nggak bisa langsung ready.
0: Minimal
1: minimal
0: H-2.
1: Pas

0: Hamin tiga.
1: Hamin tiga.
0: Karena kita mau lihat pisangnya dulu. Memang sebenarnya pisang lilin ini selalu ada.
1: Selalu ada.
0: Selalu ada. Tapi ya itu kendalanya, dia enggak ada yang susah, kita mau cari pisang yang benar-benar yang mateng gitu loh. Yang random itu agak susah.
1: Agak susah.
0: Iya.
1: Kalau pisangnya itu benar-benar mateng dari alam, atau kan sekarang maaf ya,
0: iya,
1: ada pisang yang dikarbit.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu gimana, Mbak Mary?
0: Enggak. Memang pisang itu kan kalau kita ini sudah memang sudah posisinya pisang itu sudah tua,
1: sudah,
0: gitu ya.
1: Sudah tua ya, sudah pas untuk dimakan.
0: Pas, tapi cuma kurang mateng aja. Jadi makanya kita beberapa hari sebelumnya kita beli, ya itulah kita diamin dulu.
1: Ada langganan khusus nggak?
0: Alhamdulillah ada.
1: Ada ya?
0: Iya.
1: Jadi tinggal kontak aja?
0: Iya.
1: Oh, tinggal ngambil?
0: Iya.
1: Selama ini pisangnya oke-oke ya?
0: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, beringar, silakan yang mau lihat kanal YouTube kita, kasih komentar, ingin bertanya dengan Kak Mary, silakan. Line telepon kita juga dibuka di 369997. Kemudian di RRI Digital, Anda bisa bergabung juga di kanal YouTube kita, Pro 1 RRI Palembang, UMKM Bicara. Tema kita adalah nikmatnya pisang ijo Makassar, bangganya produk lokal. Silakan, ini sudah yang berdering ya Kak Agus. Kita coba terima dulu di line telepon 369997. Halo.
2: Halo RRI.
1: Selamat siang, sore.
2: Ya, kalau mau ikut RRI Pro 4 online tuh.
1: Oh, waduh. Pro 4 ya. Pro 4 itu line teleponnya di berapa ya? 0711 ke 36. Iya, nanti kita cek dulu ya. Ini ikut acara apa? Dangdut.
2: Apa itu? Iya, Wadola itu.
1: Oh, iya. Oke, ke Pro 4 ya. Kalau di Pro 1 369997. Kalau enggak salah di Pro 4 itu 3655 berapa ya? Nanti kita cek dulu, nanti telepon di WA aja ya. Oke. Terima kasih, Bapak. Enggak mau nanya UMKM nih.
2: Nanti.
1: Iya, oke. Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Agus.
1: Bapak Agus, terima kasih ya Pak Agus. Oke, acara di Pro 4 ternyata. Baik, kita lanjut lagi nih Kak Mary.
0: Iya.
1: Tadi sudah sempat terputus ya. Jadi kalau pisang itu memang harus benar-benar yang matang, iya, secara alami,
0: betul,
1: tidak dikarbit.
0: Iya.
1: Karena dia kalau dikarbit akan mengurangi cita rasa.
0: Okay. Kalau gitu pisangnya dikarbit berarti kan itu kan dia belum matang. Biasanya kalau belum matang itu suka juga sih Kak kita beli yang begitu.
1: Okay.
0: Dia masih muda. Itu nanti kelihatan. Kalau kita sudah, kalau kita beli itu kita kukus, kalau sudah matang pas begitu kita buka hitam
1: pisangnya.
0: Iya, pisangnya hitam. Oh, berarti ini muda pisangnya masih.
1: Okay. Jadi benar-benar harus pas ya.
0: Iya.
1: Nah, kemudian kalau untuk balutan pisangnya warna hijau.
0: Iya.
1: Ini bisa diceritakan dulu nih Kak Mary, balutan itu terdiri dari bahan apa, menggunakan pewarna apa gitu.
0: Ini balutannya kan dari terigu. Dan pastanya ini biar kan kita pakai dari pandan. Jus pandan itu. Ya, kita campurlah juga sedikit sama apa namanya pasta pandan. Iya. Pakai terus apa namanya tuh,
1: dikasih adonannya garam gitu,
0: iya,
1: sedikit.
0: Iya, dikasih sedikit garam, dikasih gula sedikit, dikasih apa namanya mentega.
1: Mentega. Itu balutannya dibentuk seperti pisang ya?
0: Iya, betul.
1: Memang kayaknya kalau di channel YouTube kita kelihatan kayak pisang bener ya, pisang ijo.
0: Betul.
1: Nah, kemudian kalau membungkusnya itu Mbak ada trik-triknya enggak?
0: Iya, juga kita pakai ada plastik-plastik gitu ya, biar agak bentuk sedikit pisangnya.
1: Iya, bukannya asal digulung aja.
0: Iya, betul.
1: Jadi punya Mbak Mary ini benar-benar bentuk pisang.
0: Iya, kan kalau kayak begini kan biasanya kan lain orang, lain cara.
1: Iya.
0: Ada yang pakai, ada yang dia di dadar.
1: Iya. Kayak bikin apa namanya kulit lumpia gitu ya,
0: ada
1: kulit
0: juga,
1: martabak.
0: Iya, ada juga yang begitu.
1: Kalau Mbak Mary berbeda.
0: Iya. Kita kalau kita bikin yang begini.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya sama sih.
1: Sama ya.
0: Iya.
1: Oke. Proses pembuatannya berapa lama sih Mbak?
0: Alhamdulillah.
1: Kalau pisang ijo ini.
0: Ini kalau pihak kalau ini satu jam kalau kita
1: satu
0: bikin
1: jam.
0: Kalau sekitar kayak bangsa 50-an itu
1: satu jam.
0: Ya,
1: cepat benar ya, karena udah ahli ya.
0: Jadi kan kita sembari kita bikin terus kita kukus, bikin, kukus, bikin.
3: Iya.
0: Jadi kan dia ini sudah kita adonannya kita kukus lagi. Mm-hmm. Sudah adonannya kita adon pakai air yang mendidih, mm-hmm. kita masukin. Udah itu kita cetak, baru kita kukus lagi.
3: Dikukus dulu ya?
0: Iya.
3: Biar nanti diawet.
0: Dikukus lagi, iya.
3: Mm-hmm. Kemudian itu kuahnya menggunakan santan,
0: iya.
3: Susu.
0: Santan, susu, maizena.
3: Maizena.
0: Iya.
3: Itu diraciknya menggunakan santan asli.
0: Iya, betul.
3: Yang adonan pertama yang kental.
0: Iya.
3: Dikasih air tapi ya.
0: Iya, tapi tetap kita kasih air.
3: Kemudian
0: pakai kita kasih campurlah susu. Kita pakailah buat pengentalnya itu kan tepung maizena.
3: Iya. Diaduk sampai dia mateng gitu.
0: Iya, betul.
3: Oke. Karena dia diaduk mateng itu jadi awet juga ya kuahnya itu.
0: Memang harus benar-benar istilahnya mendidih.
3: Mendidih.
0: Ya itulah kalau kurang mendidih mungkin ya.
3: Suka salah basi satunya, gitu ya. Tapi kalau untuk punya Mbak Mary ini awet ya.
0: Alhamdulillah.
3: Berapa hari kalau enggak di kalau kata bahasa Palembang tuh enggak dikucak-kucak gitu ya. Santannya tuh enggak diapa-apain gitu ya.
0: Biasanya kan kita kalau bikin buat hajatan ya, buat kawinan kan biasa kita bikin santannya malam.
3: Malam.
0: Alhamdulillah di
3: paginya
0: suhu ruang ini.
3: Suhu ruang. Gak perlu masuk kulkas, lemari es gak?
0: Karena kalau itu sampai jam 1 masih bisa.
3: Masih bisa.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Rasanya tidak berubah.
0: Belum berubah enggak.
3: Iya. Nah, campuran dari pisang ijonya Mbak Mary ini saya lihat ada mutiara-mutiara merah. Nah itu memang ciri khasnya Mbak Mary.
0: Pakai dia sirup. Sebenarnya sih aslinya benar-benar itu sirup dari Sulawesi.
3: Sirup.
0: Namanya sirup THT. Tapi kan kita kan kalau kita mau kirim dari sana kan jauh.
3: Jauh, ya. Ongkirnya berapa.
0: Betul.
3: Gitu. Jadi disiasati menggunakan?
0: Pakailah kita sirup.
3: Sirup lokal, tidak menggunakan nama merek ya?
0: Iya, betul.
3: Sirup lokal terus
0: ya,
3: dibikin mutiara?
0: Iya, mutiaranya kan toppingnya aja lah.
3: Toppingnya aja, ya, tapi kalau untuk kuahnya tetap sirup ya?
0: Iya.
3: Warnanya tetap. Harus merah?
0: Merah tetap.
3: Karena dia kontras, hijau dan merah.
0: Iya, betul.
3: Mbak Mary, usaha ini kan sudah lama ya.
0: Iya.
3: Mbak, jualannya kemana aja selain online? Dari mulut ke mulut atau seperti apa nih cerita juga nih?
0: Kita ada juga suka kita juga ada buka di dekat rumah.
3: Dekat rumah.
0: Ada di ruko.
3: Di ruko.
0: Di jalan kita bisa.
3: Gak apa-apa jalannya.
0: Di jalan apa? Ratusianum.
3: Oh, iya. Di Tiga Ilir.
0: Iya, di Lemabang.
3: Ada ruko khusus.
0: Ada.
3: Jadi kalau Mbak hari-hari di situ. Nah, atau hari tertentu aja?
0: Iya, hari tertentu. Hari
3: ketika bulan puasa.
0: Bulan puasa.
3: Cerita dulu nih bulan puasa kemarin. Gimana nih ceritanya jualan pisang ijo nih?
0: Alhamdulillah. Kita kalau puasa enggak bukan pisang ijo aja. Ya itu yang tadi saya bilang. Kita kalau bulan puasa sama Jalangkote itu.
3: Banyak peminatnya ya Mbak?
0: Iya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Jadi puasa itu buka dari sore?
0: Jam 2 kita sudah
3: jam
0: buka.
3: 2. Iya, jam 2. Sampai menjelang 2. Berbuka.
0: Iya. Pokoknya kalau sampai dagangannya habis.
3: Tiap tahun puasa
0: ya, alhamdulillah. Pokoknya selama 1 bulan puasa alhamdulillah kita.
3: Harga ini 12.000 satu porsi.
0: Iya, satu porsi.
3: Tidak berubah dari awal atau mengalami perubahan?
0: Kemarin kita pertama kali benar kita ini 8.000
3: awalnya.
0: Iya.
3: Murah sekali Mbak.
0: Iya benar. Terus ya tambah hari
3: kan, karena semuanya juga mengalami kenaikan harga ya. Sampai sekarang 12.000.
0: Iya, memang kan teman-teman juga bilang kok harganya katanya tanggung benar 12.000.
3: Kenapa enggak 15?
0: Iya. Janganlah saya bilang.
3: Iya.
0: Iya.
3: Oke, itu sudah termasuk packagingnya ya.
0: Iya.
3: Nah, kita ke kedaiku. Ini namanya kedai koe.
0: Iya.
3: Ini kalau bahasa Indonesianya ini kedaiku ya. Ini kan ada ejaan lama.
0: Iya.
3: Nah, mungkin Kak Mary ada kenapa bisa dikasih nama ini? Ada cerita di balik itu?
0: Enggak juga sih, karena kedaiku itu apa ya waktu kemarin kita mau buka event ini sebelum apa?
3: Apa namanya?
0: Iya. Jadi udah langsung aja bilang kedaiku aja lah. Kan bilang kedai aku kan enggak ini, jadi bilang kedaiku aja lah.
3: Kedaiku aja.
0: Tapi bilang jangan pakai ejaan ini, kita pakai ejaan lama, kedaiku.
3: Biar keren ya. Kalau kedaiku aja kan cuma satu huruf
0: iya.
3: Gitu. Jadi kedaiku.
0: Iya.
3: Kalau dukungan orang tua atau mungkin anak atau suami atau keluarga terdekat untuk usahanya Mbak ini seperti apa nih Mbak
0: Mary? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau keluarga sangat mendukung, mengasih support.
3: Ngasih support dari pertama berdiri
0: dari
3: ya.
0: Dari pertama iya.
3: Oke.
0: Okay. Adik-adik juga semua keluarga semua ngasih
3: semuanya
0: support.
3: Semuanya mensupport.
0: Dan semua membantu. Iya, semua membantu.
3: Iya.
0: Dengan kelancaran dagangan ini.
3: Baik, kita terima dulu ada yang mau nanya nih di line telepon. Selamat sore. Halo, selamat sore.
4: Sore, Mbak.
3: Iya, dengan siapa?
4: Dengan Ramadan di Sorong.
3: Oh, apa kabar Ramadan?
4: Ya, kabar baik. Ini dengan Mbak Tata, Kak.
3: Mbak Nadia ini.
4: Oh, Mbak.
3: Heeh. Enggak hafal ya ciri khas suaranya ya? Udah lama Ramadan enggak pernah muncul lagi ya?
4: Saya kemarin ada dulu hampir 3 bulan kena laka lantar, jadi tanganku patah.
3: Oh, ya Allah, ya ya ya. Alhamdulillah sekarang udah sehat ya, Pak ya?
4: Jadi gips kan jadi.
3: Oh, iya iya iya. Tetap semangat ya Pak Ramadan ya.
4: Ya. Nah, ini sama Mbak Mary ya?
3: Iya. Iya, silakan.
4: Tentang UMKM gitu.
3: Pisang ijo nih asli Makassar.
4: Oh ya, di sini banyak pisang ijo juga.
0: Alhamdulillah.
4: Pokoknya Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara gitu.
0: Iya.
4: Gitu. Jadi yang saya mau tanya ya boleh ya bertanya?
3: Boleh.
4: Kalau menurut Mbak Mary, kalau strategi pemasaran yang baik itu seperti apa? Misalnya, kalau menurut saya misalnya seperti apakah rencana terstruktur dulu yang mengenali target pasar sesuai apa segmen pasar konsumen ya, kemudian jadi tepat sasaran gitu loh, bikin mapping area misalnya lah, atau kenal demografinya terus ya lokasi di
3: sasaran mana pasarnya gitu ya.
4: Ini menurut Mbak Mary apa itu strategis atau strategi pemasaran yang baik dulu menurut Mbak Mary itu seperti apa?
3: Oke, okay. Itu aja?
4: Ya, itu aja sih saya doain untuk
3: sukses.
4: Ini ya.
3: Amin.
4: Sebentar lagi ya.
3: Oke. Okay. Terima kasih Kak Ramadan di Sorong.
4: Oke, baik. Makasih ya atas jawabannya.
3: Iya.
4: Ya.
3: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh nih dari Sorong loh Kak Mary.
0: Iya.
3: Kalau kita mau ke sana lumayan ya.
0: Bukan lumayan lagi.
3: Iya, oke. Okay. Gimana nih kalau untuk tanggapan Kak Mary? Kalau bahasa ininya strategi pemasaran bidikannya itu kemana segmennya? Atau untuk umum atau memang untuk orang-orang yang memang pecinta es atau seperti apa nih strateginya dilakukan?
0: Ya kalau ini sih buat umum, tapi yang ininya apa pecinta es, es pisang hijau ini. Tapi kalau memang untuk umum, ya kan kalau
3: semua lapisan masyarakat ya.
0: Iya.
3: Umurnya tapi, ya, semua.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah umum enggak istilahnya pecinta aja, tapi kalau umum kalau istilahnya dia sudah mencoba, alhamdulillah.
3: Akan ketagihan.
0: Iya.
3: Baik, kita lanjut dulu. Selamat sore.
5: Ya, selamat sore karena lihat.
3: Iya, ini Rian ya.
5: Ya iya.
3: Kemana Diko menghilang bertahun-tahun ya?
5: Ada waktu itu lagi ke Banjarmasin, Wak.
3: Oh, pas banget ini ada yang.
5: Iya.
3: Rian Sudirman.
5: Iya,
3: silakan.
5: Ke Banjarmasin jadi nggak sempat ke RRI.
3: Iya. Oh. Mau tanya-tanya sama Kak Mary nih, silakan. Ya,
5: selamat sore, Kak Mary.
0: Sore.
5: Ini saya mau nanya ya. Ini apa tuh lokasinya dari mana ya kalau di Palembang ya?
3: Iya, tempat jualannya ya.
5: Bedaannya tuh apa ya dengan pisang-pisang hijau yang lainnya?
3: Toppingnya
5: apa aja?
3: Toppingnya?
5: Iya.
3: Oke, itu aja Rian.
5: Iya, makasih kalian Rian.
3: Iya, sama-sama.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
3: Kayaknya Rian termasuk orang yang suka makan pisang es hijau. Oke, silakan dijawab dulu Kak Mary, lokasinya.
0: Untuk sekarang lokasi kita masih di daerah sekitar Lemabang,
3: Jalan Sersan,
0: Jalan Ratu Sianum.
3: Ratu Sianum.
0: Iya, di Jalan Ratu Sianum di situ ada kok tulisan Kedaiku.
3: Kedaiku ya.
0: Iya. Dan kalau mau topping kita istilahnya tergantung
3: selera. Topping apa aja Kak? Belum disinggung tadi.
0: Oh iya. Kalau topping, kalau yang kayak begini kan, ini kan original.
3: Original.
0: Iya. Kalau mau topping, kalau biasanya suka dari pembelinya suka minta kan saya kacang, mau pakein ya? Keju ya katanya. Uh-uh. Jadi kita bisa tambahin keju.
3: Harganya beda dong.
0: Iya, betul. Dan ada juga yang minta pakai kacang.
3: Pakai kacang.
0: Jadi kacang yang udah di tumbuk-tumbuk kasar itu.
3: Kayak untuk gado-gado itu ya.
0: Iya. Hmm. Tapi kan kalau gado-gado kan halus, kalau ini kan
3: agak kasar.
0: Iya. Itu buat cuman sekedar topping aja.
3: Itu aja toppingnya.
0: Iya. Tapi kalau untuk sekarang sih belum pernah orang yang mau minta topping-topping begitu. Biasanya makanya yang original begini.
3: Original yang lebih banyak disukai ya.
0: Betul.
3: Oke, itu ya Rian. Jadi alamatnya bisa di Ratu Sianum.
0: Iya.
3: Dan Kak Mary ini lebih banyak ke online ya.
0: Iya.
3: Via WA.
0: Benar.
3: WA-nya nanti Rian bisa tanya ke Pro 1 kalau mau pesan bisa. Atau Mbak Mary mau sebutkan WA-nya boleh. Siapa tahu ada yang mau nyatat.
0: Boleh.
3: Di nomor berapa Kak Mary?
0: 0813-731-0690.
3: Iya, hafal sekali ya nomor sendiri ya. Harus dong ya.
0: Iya.
3: Baik, kita break dulu ya Kak Mary ya.
0: Iya.
3: Nanti kita lanjut lagi putaran keduanya menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami dan ingin bergabung silakan di kanal YouTube, kanal RRI Digital dan layar telepon kita juga via WA Pro 1. Tetap bersama kami di UMKM Bicara.
6: Masih bersama Anda.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan sektor usaha yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM biasanya didefinisikan berdasarkan skala usahanya, dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omset yang relatif kecil. Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan memperkaya ragam produk yang tersedia di pasaran. UMKM seringkali menjadi wadah bagi kreativitas dan inovasi, menghadirkan produk-produk unik dan beragam yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Dari kerajinan tangan tradisional hingga produk teknologi modern, UMKM menawarkan berbagai pilihan yang memuaskan konsumen. Dukungan terhadap UMKM sangat penting dalam memajukan ekonomi lokal. Mulai membelikan produk UMKM, kita turut mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta memperdayakan pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing di pasar semakin kompetitif. Dengan semangat gotong royong dan kebanggaan akan produk lokal, mari kita bersama mendukung UMKM Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2.

0: Ya, UMKM bicara nikmatnya pisang ijo Makassar, bangganya produk lokal bersama Kak Samsia, owner dari kedaiku yang biasa dipanggil dengan Kak Mary. Silakan pendengar yang mau tanya-tanya ke Kak Mary, gimana sih rahasianya bisa buat pisang ijo? Karena Kak Mary, namanya pisang ijo ini kan boleh juga kita gunakan untuk ibu-ibu di rumah tangga ya.
1: Iya.
0: Mungkin ada nanti dibagi juga tipsnya.
1: Oh iya,
0: biar rasanya lebih enak, lebih renyah gitu kan. Kalau berbagi ilmu kan dapat amal ibadah juga.
1: Iya.
0: Baik, kita ke line telepon dulu. Ada Siti Jumiasih. Bun, mantap pisang ijonya.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Ini salah satu nasabahnya kayaknya, nasabah pelanggannya ya.
1: Iya.
0: Terima kasih Kak Siti sudah monitor kita. Ada Keiko Keisa 5272. Pisang ijo paling enak sePalembang loh ini. Wah, mantap. Promosi nih. Makasih ya Kak Keiko sudah bergabung di kanal YouTube kita. Baik. Kak Mary, tadi Kak Ramadhan juga nanya masih strategi pemasaran ya. Bisa diceritakan lagi nih strateginya selain online, kemudian ketika bulan puasa atau setiap hari Mbak ada di tempat di mana nih biar pelanggannya bisa mesen gitu.
1: Oh iya. Kalau kita sehari-hari kita itu kita di rumah. Jadi kita bisa kita buka
0: Di rumah, rumah ya.
1: Iya.
0: Yang di Ratu Sianom.
1: Yang di bukan yang kalau di rumah yang di Sersan KKO di Lorong Cempeda. Itu yang di rumah. Nah, tapi kalau bulan puasa itu yang di Ratu Sianom. Iya. Itu setiap bulan puasa.
0: Iya. Kemudian untuk media digital Mbak Mary udah menggunakan apa? WA.
1: Cuma WA.
0: WA ya. Iya. Jadi siapa yang pesan menggunakan line WA-nya Mbak Mary.
1: Iya, betul.
0: Minimal H-3 ya.
1: Iya.
0: Nanti ya kalau mau pesan jangan mepet-mepet karena pisangnya tadi harus dicari dulu.
1: Betul.
0: Baik, silakan pendengar yang mau gabung kembali di kanal YouTube dan juga line telepon masih kita buka di acara UMKM Bicara. Kak Mary, itu ada packaging ya?
1: Iya.
0: Itu menggunakan packaging hasil karya sendiri?
1: Iya, yang ini.
0: Termasuk logonya?
1: Iya.
0: Nah, ini sudah beberapa kali digunakan logo ini atau mungkin ini yang pertama atau ini sempat ada perubahan?
1: Iya, logo ini memang dari pertama.
0: Seperti
1: kita
0: itu,
1: buka begini.
0: Kedaiku.
1: Iya.
0: Dari warnanya, tulisannya juga.
1: Iya, betul.
0: Itu kreativitas Kak Mary sendiri?
1: Iya. Anak, sebenarnya ini anak yang
0: anak,
1: ini.
0: Anak, berarti dukungannya dari situ ya.
1: Anak, katanya begini mama katanya. Oh iya. Ya.
0: Yang mesen pisang ijo boleh kasih bocoran? Di mana aja yang pernah mesen selain dari mulut ke mulut? Mungkin ada dari perusahaan apa, ada event apa, resepsi di mana?
1: Oh ya, ya. Alhamdulillah selama ini kayak yang pesen pisang ijo itu Bia Cukai,
0: wow,
1: suka dari kantor Bia Cukai. Teman juga suka kasih apa?
0: Arisan-arisan juga.
1: Arisan, nikahan, nikahan nanti kayak di kemarin ada berapa di Herper. Terus
0: beberapa
1: sempat kemarin Bapak Kapolda ya, ada Kapolda Sulawesi yang aja udah nyinti.
0: Alhamdulillah. Ya. Sudah pernah icip dong dia ya.
1: Alhamdulillah sudah. Bahkan alhamdulillah Bapak Gubernur sudah.
0: Sudah pernah juga.
1: Sudah pernah alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ada ya. Event waktu itu ya.
1: Iya, enggak kalau ada acara, iya betul.
0: Ada event.
1: Ada acara apa itu?
0: Bangga dong orang nomor satu dan nyicipnya pisang ijo.
1: Iya.
0: Pisang ijo yang dimakan?
1: Pisang ijo.
0: Pisang ijo.
1: Pisang ijo sama barongko.
0: Barongko.
1: Iya.
0: Gimana tuh gubernur makannya?
1: Alhamdulillah. Tapi yang seneng
0: pisang ijo.
1: Barongko dia memang yang bawa pisang-pisang
0: suka.
1: Barongko, pisang ijo.
0: Pisang ijo.
1: Alhamdulillah Bapak suka.
0: Iya. Baik, Kak Mary, yang namanya usaha kan pasti ada pasang surut dong ya.
1: Iya.
0: Enggak mungkin
1: betul.
0: Kan ada naik terus usahanya.
1: Iya.
0: Gimana Mbak Mary mengantisipasi ketika penjualannya Mbak Mary dalam kondisi yang tidak baik-baik saja?
1: Ya begitu. Kalau kalau lagi istilahnya penjualan kita lagi menurun, saya suka pindah. Masakan-masakan khas Palembang.
0: Oh begitu.
1: Iya. Kayak sebangsa pempek.
0: Oh bisa apa. Juga alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Wih, orang Makassar satu ini
1: iya.
0: Semuanya aja bisa ya.
1: Iya kalau kita suka juga. Suka juga kita iniin. Karena kan kalau kayak pisang ini kan enggak ada hari-harinya kan kalau kayak hujan.
0: Iya, agak nurun iya. Pemesan.
1: Kalau hujan agak pesanan agak
0: doanya
1: kurang.
0: Jangan hujan aja.
1: Itu makanya kalau sekarang alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk bulan-bulan.
0: Iya, cuaca panas iya. Terus. Memang ini pas iya. Banget kalau makan iya. Pisang es ijonya Kak Mary.
1: Betul.
0: Ya. Tadi Rian menanyakan apa istimewanya pisang ijo Kak Mary dengan yang lain. Nah, apa nih? Mungkin dari santannya menggunakan susu tertentu atau mungkin dari mutiaranya? Apa nih membedakan dari pisang ijo yang pernah kita lihat?
1: Setahu saya kalau pisang selama ini ya suka komen-komen ini
0: iya.
1: Teman. Dari ininya pisang adonan pisangnya.
0: Adonan pisangnya.
1: Iya, karena katanya kalau pisangnya kan biasanya kalau di sini suka yang di apa namanya yang di dadar. Kalau ini kan kayak benar asli dari Makassar.
0: Penasaran ya. Nanti kita mau icip-icip ya Kak ya.
1: Ya boleh.
0: Sama tim kita ya. Insya
1: Allah, boleh,
0: siapa tahu nanti ada yang tertarik bisa iya, pesan langsung
1: betul.
0: Ke Kak Mary. Jadi itu yang membedakan yang istimewanya tadi.
1: Iya.
0: Seperti kita memakan pisang ijo dari Makassar asli.
1: Ya, betul.
0: Itu perlu dicatat ya.
1: Iya.
0: Oke. Yang ikut Mbak Mary berapa orang atau Mbak Mary sendiri nih yang menggunakan dua tangan aja untuk memenuhi pesanan gitu.
1: Kalau ada pesanan, kalau kayak pesanan yang agak alhamdulillah banyak. Agak banyak. Alhamdulillah juga saudara, adik-adik semua anak-anak alhamdulillah ikut bantu.
0: Ikut bantu
1: iya.
0: Semuanya.
1: Jadi semua ikut terjun
0: termasuk bantu. Yang datang berdua ya.
1: Nah, termasuklah.
0: Iya, ada adik
1: ada
0: ipar.
1: Adik ipar.
0: Sama?
1: Adik ipar sama adik.
0: Adik ya. Jana. Adik kandung ya.
1: Iya.
0: Adik Mbak itu siapa nama, itu?
1: Mbak itu Yana. Mbak Jana.
0: Mbak Jana dan
1: ya sama Mbak Ria.
0: Iya. Dia di belakang layar ya. Nanti lain kali betul. Bisa diundang langsung nanti.
1: Iya, insyaallah.
0: Baik. Kak Mary, sudah ikut wadah UMKM belum nih?
1: Nah,
0: mau akan ya,
1: insyaallah.
0: Insyaallah.
1: Ya, insyaallah nanti kita.
0: Tapi ikut sering ikut ini. Pelatihan enggak yang diadakan beberapa dinas gitu? Sering diundang?
1: Enggak
0: ya.
1: Belum.
0: Oh, belum ya. Belum. Siapa tahu
1: mandiri.
0: Nanti. Masih mandiri.
1: Iya, masih mandiri.
0: Siapa tahu nanti kalau udah gabung di wadah UMKM,
1: amin, insyaallah.
0: Bisa ikut pelatihan dalam waktu dekat.
1: Insyaallah, ya.
0: Oke. Nah, kemudian untuk masa atau kan makan ini namanya pisang ijo kan bisa dikatakan enggak bisa waktunya itu enggak sampai lama
1: agak rawan.
0: Ya, agak rawan. Biar awet. Gimana ini supaya kita bisa 3 hari ini bisa makan terus pisang ijo gitu? Apa taruh di lemari es atau seperti apa?
1: Betul. Iya, karena ini kan pakai adonannya santan. Kan pakai santan. Jadi kita kalau di pisang ini biasanya kalau kita ditaruh di kulkas, bisa awet sampai
0: awet ya, berapa hari?
1: 2-3 hari.
0: 2-3 hari.
1: Alhamdulillah bisa.
0: Alhamdulillah. Kalau untuk resepsi pernikahan, itu pernah dipesan juga?
1: Alhamdulillah.
0: Baru-baru ini ya, Kak ya?
1: Iya, baru-baru ini kemarin bukan pernikahan, kemarin belum baru ada lebih kurang 3 minggu pelantikan.
0: Oh, pelantikan
1: Sulawesi sih. Iya.
0: Pejabat Sulawesi ya.
1: Iya, ada pelantikan dia pesan.
0: Lumayan pesanannya.
1: Alhamdulillah 500 porsi.
0: Alhamdulillah. Berarti anak buah ikut gabung ya.
1: Iya, betul.
0: Enggak bisa dong dua tangan sendiri 500.
1: Ya itulah makanya dibantu sama adik.
0: Dibantu
1: tinggal, sama anak.
0: Iya, itulah bentuk dukungan luar biasa.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Nah, Kak Mary, yang kalau usaha ini kan bisa dikatakan butuh waktu yang tidak sedikit ya.
1: Iya.
0: Mbak Mary juga punya anak, punya keluarga,
1: betul.
0: Punya suami.
1: Betul.
0: Gimana Mbak Mary mengatur waktunya? Atau selama ini tidak ada kendala?
1: Alhamdulillah selama ini ya berkat dukungan sama anak, saudara.
0: Semuanya ya, lancar
1: semuanya
0: aja.
1: Semuanya lancar-lancar.
0: Aman.
1: Aman.
0: Pernah gak sih ada komplain dari pelanggan?
1: Suka. Iya.
0: Apa tuh keluhannya?
1: Kalau suka ini
0: telat
1: kan
0: datang gitu gojeknya.
1: Kalau gojek ini adonannya ini
0: pesanannya.
1: Apa flahnya?
0: Flahnya.
1: Kalau flah kan suka kita juga kalau suka ini juga ya pelanggan suka ada yang meminta yang kental sekali.
0: Dia nggak mau yang encer.
1: Ya ada juga nanti kok ini tapi
0: komplain
1: itu kan
0: gitu.
1: Sekali-sekali nggak ini. kok agak kental ya. Sementara aslinya ini
0: memang harus kental.
1: Oh, okay. Kalau kita sukanya kok kental, memang aslinya. Karena kan ini es kita kan nanti adonannya kan kita campur dengan es. Jadi kalau seandainya adonannya ini
0: sudah encer,
1: encer kasih es,
0: nanti akan
1: tambah encer ya kan.
0: Itu mensiasatinya.
1: Iya.
0: Itu triknya.
1: Iya.
0: Oke. Kak Mary, kan ini usahanya pisang hijau bukan Kak Mary aja ya, iya, di Palembang. Betul. Saya banyak melihat kedai apa namanya usaha-usaha lain yang mirip ya.
1: Iya.
0: Nah, ini bagi Kak Mary yang namanya bersaing usaha itu kan sah-sah saja.
1: Betul.
0: Gimana Kak Mary menanggapi namanya persaingan dalam hal yang sehat gitu?
1: Ya,
0: punya keyakinan gitu.
1: Sebatas ini alhamdulillah.
0: Iya.
1: Kita yakin sama produk kita sendiri, sama produk adonan kita sendiri, ya.
0: Dan yakin bahwa rezeki itu nggak kemana.
1: Nah, rezeki kan Allah yang ini. Ya, jadi kan, ya. Jadi untuk sementara kan, memang banyak teman juga nggak bukan saya sendiri
0: yang usaha pisang hijau.
1: Banyak teman. Ya. Apalagi kan kita salah orang Bugis, banyak. Kalau malah suka ada yang pesan sama teman, kat dia saya pesan di sini, saya pesan sini. Saya bilang nggak apa-apa karena sama.
0: Iya.
1: Iya, karena kan sama kita istilahnya, berarti kan rezekinya
0: ke situ.
1: Untuk ke situ, iya. Nggak apa-apa dipesan di situ.
0: Iya. Nggak jadi masalah ya.
1: Iya, betul.
0: Rezeki nanti ngalir sendiri.
1: Betul. Iya.
0: Oke. Tadi mau bagi tips, gimana sih kalau kita kepingin bikin sendiri di rumah?
1: Iya.
0: Pisang hijau. Tadi kan udah dikasih tahu terigu, betul, dibentuk seperti itu, pisangnya dibentuk kayak pisang gitu.
1: Iya.
0: Nah, tipsnya gimana Kak biar bisa menghasilkan rasa yang mantap seperti Kak Mary yang dibuat itu?
1: Kalau adonan pisangnya,
0: ya sebentar, pisangnya dikukus ya?
1: Iya. Banyak pertama kan pisangnya kita kukus dulu pisangnya. Udah itu adonan terigu, adonan kulitnya, terigu apa air lebih kurang 1000 liter.
0: Iya.
1: Kita masak. Kita campurlah sama dengan sama apa namanya? Kasih garam sedikit, kasih gula sedikit. Kita kasihlah jus pandan dan mentega.
0: Oh, itu mentega harus ya?
1: Iya, harus mentega.
0: Itu tipsnya.
1: Iya. Kalau sudah dia mendidih, kita siram di terigu. Iya. Tapi kan biasanya kan ada juga orang yang pakai campuran terigu campur tepung beras.
0: Iya.
1: Tapi kalau saya di sini enggak pakai tepung beras.
0: 100% terigu.
1: Heeh, 100% terigu.
0: Adonannya ya.
1: Adonannya. Nanti kita aduk tuh sampai kalis. Baru kita cetak.
0: Dicetak, ada cetakannya khusus.
1: Enggak. Kita jadi pakai tangan aja lah.
0: Tapi kok bisa sama?
1: Kita bentuk-bentuk aja ya sendiri. Iya, oh, kita bentuk-bentuk aja.
0: Dipipih-pipihkan
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, betul, kita bentuk aja.
0: Oke.
1: Kayak ini udah sudah selesai.
0: Pisangnya udah dikukus itu kondisinya
1: nanti,
0: ya.
1: Iya, nanti setelah itu adonannya kita kukus lagi.
0: Setelah kita bentuk.
1: Iya, iya
0: kita biar menyatu ya.
1: Karena kan ini kan adonan yang pertama ini kan enggak belum matang kan. Istilahnya terigunya baru kita siram pakai air panas kan, tapi belum matang.
0: Iya. Baik. Oke, jadi itu tipsnya ya.
1: Iya.
0: Jangan ragu untuk mencoba ya, iya, kalau untuk kuliner di rumah gitu.
1: Betul.
0: Kemudian kalau kita lanjut ke keinginan ya, namanya kita manusia kan pasti ingin lebih baik ke depan.
1: Betul.
0: Selama ini Mbak Mary ada nggak keinginan yang belum terwujud gitu, yang akan diwujudkan dari usaha pisang hijau ini? Apakah tetap akan bertahan ataukah nanti punya rencana apa di tahun 2026 ini? Kalau boleh tahu ini Mbak.
1: Ya, kepengennya sih kalau bisa usaha saya ini kalau bisa di apa namanya?
0: Dikenal.
1: Iya, dikenal
0: lebih
1: semua,
0: bukan hanya di Palembang.
1: Nah,
0: pernah enggak sih ada yang mesen di luar Palembang?
1: Suka.
0: Pernah.
1: Daerah
0: mana?
1: Pernah teman bawa ke Jakarta.
0: Ke Jakarta.
1: Iya. Tapi sebelumnya saya bilang, ini rawan.
0: Rawan ya?
1: Iya. Tapi kalau kalian kalau seandainya di situ berangkatnya siang.
0: Siang berarti
1: insyaallah kalau ini insyaallah bisa. Saya enggak, kita takutnya nanti begitu sampai di sana mereka kecewa.
0: Kecewa rasanya berubah,
1: iya, betul,
0: gitu. Tapi selama ini enggak ada.
1: Alhamdulillah.
0: Enggak ada komplain ya kalau yang pesan dari luar Palembang.
1: Tapi cuma sampai Jakarta.
0: Jakarta.
1: Iya.
0: Yang lain belum berani nyoba ya, Kak.
1: Belum sampai
0: karena
1: Jakarta.
0: Karena dia pakai santan. Iya. Nah kalau di luar Jakarta itu adonannya dibekukan atau di frozen nggak seperti ini lah aslinya?
1: Tetap begini.
0: Tetap begitu.
1: Tetap begini. Masih alhamdulillah masih. Nanti dia telepon. Alhamdulillah masih bagus.
0: Masih bagus.
1: Terutama kan flahnya. Alhamdulillah. Itu Mbak, alhamdulillah pelahnya masih bagus. Alhamdulillah.
0: Iya. Kepinginnya Kak Mary usaha ini dikenal bukan hanya di nasional ya.
1: Iya.
0: Di nasional tuh udah terkenal banget kayaknya pisang ijo ya.
1: Iya.
0: Udah banyak yang mengenal, bahkan ini menjadi ciri khas Makassar.
1: Betul.
0: Nah, apakah ini bisa menjadi budaya lo atau kudapan lokal yang bisa dikatakan sangat dikenal masyarakat dan bisa diharapkan ini menjadi tempat kita berusaha atau cuan juga ya?
1: Iya.
0: Karena ini usaha lokal ya, bisa dikatakan dari usaha rumah tangga sendiri.
1: Iya.
0: Bisa menghasilkan produk yang dikenal bahkan tingkat nasional.
1: Betul.
0: Nah, bagaimana nih triknya Kak Mary untuk mempertahankan cita rasa lokal ini?
1: Ya itu.
0: Tetap mempertahankan
1: kita
0: rasa.
1: Kita mempertahankan rasa.
0: Walaupun kondisi nanti kelapa naik, santan naik, itu iya, gimana mensiasatinya? Tetap.
1: Tetap.
0: Mau gimana
1: itu,
0: ya?
1: Itu resiko sudah kan.
0: Resiko. Iya. Tinggal harganya nggak berubah.
1: Tetap kita nggak bisa karena ya juga. Gimana ya kalau kita pernah itu dari yang 10.000 kita naikin 12.000 aja
0: kok udah banyak komplain.
1: Iya tanya kok segini ya udah naik ya. Saya bilang iya waktu saya naikin yang waktu kemarin santan mahal.
0: Packagingnya juga ya.
1: Iya
0: kan karena plastik sudah banyak ini. Banyak yang mengalami kenaikan.
1: Betul.
0: Ini sudah ada untuk kebersihan sendiri Kak Mary gimana?
1: Maksudnya
0: kalau seorang pelaku usaha memandang namanya hal kebersihan ini bagaimana sangat penting gak ini bagi Kak Mary gitu?
1: Oh itu sangat
0: dijaga ya.
1: Sangat betul
0: dari proses awal dari, sampai dia udah jadi.
1: Betul harus itu nomor satu.
0: Iya. Jadi benar-benar harus dalam kondisi tangan yang bersih.
1: Harus steril benar-benar.
0: Harus steril benar ya. Karena ini akan menyangkut dengan pelanggan kita.
1: Betul iya.
0: Itu harus dijaga. Baik Kak Mary, mungkin ada yang mau disampaikan sore hari ini berupa motivasi buat kaum emak-emak yang ingin berusaha mungkin. Jangan apa misalkan punya motivasi seperti apa untuk mereka dan yang mereka sudah punya usaha gimana ke depannya agar bisa tetap bertahan. Pesannya dulu.
1: Pesan buat ibu-ibu yang sama-sama kayak saya.
0: Iya.
1: Kalau bisa kita pertahankan, kalian kita apa?
0: Usaha ini
1: dipertahankan dikembangkan. Dan dikembangkan.
0: Iya. Jangan ragu jangan, untuk.
1: Iya. Okay. Karena iya karena dengan adanya usaha inilah kita untuk membantu-bantu
0: ekonomi keluarga.
1: Iya.
0: Dan yang pasti berkah dong ya.
1: Insyaallah alhamdulillah berkah.
0: Jangan-jangan juga Mbak Mary sudah ikut juga yang namanya kegiatan KOMKM itu kan ada Jumat berkahnya gitu.
1: Iya.
0: Berbagi sesama.
1: Iya. Ya itu kalau saya kalau bulan ini apa kalau Jumat insyaallah. Jumat-jumat berkah.
0: Iya.
1: Ya, yang kayak beginilah.
0: Udah dibagi-bagi gitu ya.
1: Iya. Okay. Walaupun
0: iya sederhana. Terima kasih ya Kak Mary. Iya. Mudah-mudahan usahanya akan terus maju.
1: Amin.
0: Bahkan bisa jadi ini akan mengembangkan sayapnya di tempat lain.
1: Amin ya Allah.
0: Buka ruko yang baru ya.
1: Amin.
0: Sukses ya Kak.
1: Amin. Terima kasih.
0: Semoga usahanya akan selalu diminati oleh pelanggannya.
1: Iya.
0: Terima kasih. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita UMKM Bicara bersama dengan Kak Samsia, owner dari Kedaiku, dengan tema nikmatnya pisang ijo Makassar, bangganya produk lokal. Terima kasih Kak Siti Jumiasi, juga Kak Keiko yang sudah bergabung di kanal YouTube. Terima kasih Rian di Sudirman, juga Kak Ramadan di Sorong yang sudah bergabung via line telepon kita. Semoga apa kita hadirkan di UMKM hari ini akan selalu memberikan motivasi untuk pelaku usaha selalu bangkit dalam kondisi apapun. Saya Nadir pamit undur bersama rekan Bunga, juga rekan Agus dan Kak Ita Mariati hari ini yang sudah bergabung di acara kita UMKM Bicara. Kami pamit, terima kasih pendengar, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM Bicara
2: dari sini untuk Nusantara. Baru saja Anda dengarkan informasi, cerita dan tips dalam dunia usaha UMKM Bicara.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Lalu juga adalah siaganya pemadam kebakaran karena memang titik-titik api dari puntung rokok masyarakat juga yang dibuang sembarangan di pinggir jalan itu pasti menyebabkan.
3: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini pagi ini alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini disengarkan setiap...
0: Itulah di antara informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026, yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Sanadier, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari stasiun produksi Wai Kanan.

0: Kabupaten Waikanan kini menjadi wilayah dengan jumlah titik panas atau hotspot terbanyak di Provinsi Lampung. Berdasarkan data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung, dari total 17 titik panas yang terdeteksi, tersebar di 5 kabupaten, 7 diantaranya bersarang di Waikanan. Pihak BPBD mengklaim telah bergerak cepat menanggulangi potensi kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Haryanto, reporter RRI SP Waikanan.
1: Airnya susah, saya ngangkut 10 kilo dari...
2: Kabupaten Waikanan kini menjadi wilayah dengan jumlah titik panas hotspot terbanyak di Provinsi Lampung. Berdasarkan data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Lampung, dari total 17 titik panas yang terdeteksi tersebar di 5 kabupaten, 7 diantaranya bersarang di Waikanan. Berdasarkan analisis peta sebaran, ketujuh titik panas di Waikanan tersebut terkonsentrasi di 4 kecamatan. Rinciannya meliputi Kecamatan Negara Batin sebanyak 2 titik, Negeri Besar 2 titik, Pakuan Ratu 2 titik, dan Belambangan Umpu 1 titik. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan, Suprianto, kepada RRI menjelaskan bahwa kemunculan titik panas ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia di tengah cuaca terik. Dijelaskannya penyebab utama terpantaunya titik panas ini antara lain karena adanya pembukaan lahan oleh warga dengan cara dibakar. Selain itu, aktivitas panen tebu di Kecamatan Negara Batin juga turut memicu munculnya hotspot. Lebih lanjut, ia menyoroti kelalaian pengendara yang kerap memicu kebakaran. Ada juga peristiwa terbakarnya semak belukar di sepanjang jalan lintas. Ini disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh pengendara, sehingga tanpa disengaja memicu api di rumput kering. Sebagai langkah mitigasi, pihak BPBD mengklaim telah bergerak cepat menanggulangi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang lebih luas. Suprianto menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan para camat dan kepala kampung setempat. Mereka diinstruksikan untuk memberikan himbauan keras kepada masyarakat agar menghentikan aktivitas pembakaran lahan yang berisiko menimbulkan kerugian besar di musim kemarau.
3: Berdasarkan informasi yang kami dapat, untuk beberapa wilayah seperti Kecamatan Belambangan Umpu, Waituba, dan Umpu Semengu, terjadi kegiatan pembukaan lahan oleh warga, lahan perladangan oleh warga dengan cara dibakar, dan itu termonitor juga. Dan ada juga terjadi peristiwa terbakarnya semak belukar yang terjadi sepanjang jalan lintas di Kecamatan Umpu Semengu, dan itu kemungkinan disebabkan oleh puntung rokok yang dibuat oleh para pejalan tanpa sengaja menimbulkan api. Dan di Kecamatan Negara Batin, Negeri Besar dan Pakuan, ada aktivitas panen tebu yang dilakukan oleh masyarakat. Kami juga sudah menghimbau kepada camat, kepala kampung, untuk menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran pada cuaca panas, khawatir api tidak terkendali dan menimbulkan kerugian khususnya pada perkebunan kita.
2: Ancaman cuaca panas dan kemarau panjang di Waikanan tidak hanya berdampak pada meningkatnya risiko kebakaran, tetapi juga memicu krisis air bersih. Kondisi ini mulai dikeluhkan oleh masyarakat setempat. Tina, salah seorang warga Negeri Baru Umpu Semengu, mengeluhkan ketersediaan air tanah yang mulai mengering sehingga menyulitkan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dijelaskan Tina, air sekarang sangat sulit. Pihaknya berharap pemerintah Kabupaten Waikanan segera turun tangan memberikan bantuan air bersih.
1: Terus yang pasti dirasakan sama masyarakat itu adalah airnya susah. Saya ngangkut 10 kilo dari kantor depan rumah sakit sampai ke kilometer 10. Saya harapkan itu ada bantuan air lah yang pastinya, karena masyarakat itu yang pasti dibutuhkan adalah air, lalu juga adalah siaganya pemadam kebakaran, karena memang titik-titik api dari puntung rokok masyarakat juga yang dibuang sembarangan di pinggir jalan itu pasti menyebabkan kebakaran lahan.
2: Selain bantuan air bersih, ia juga menekankan pentingnya kesigapan aparat di tengah cuaca ekstrim ini. Pihaknya juga meminta agar petugas pemadam kebakaran bisa lebih siaga karena rumput-rumput sudah mengering dan sangat rawan terbakar. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Siaga Karhutla, Polda Kepulauan Bangka Belitung hari ini menggelar apel pasukan. Berikut laporan reporter RRI Sungai Liat, Debi Nirwandi.
1: Baik pendengar RRI dimanapun berada, dapat sampaikan dari Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung, di mana pada hari ini Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar apel gelar pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang berlangsung di Mapolda Babel, di mana apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas instansi dalam mengantisipasi ancaman Karhutla khususnya di tengah dampak cuaca El Nino ini. Pendengar, Gubernur Bangka Belitung bertindak sebagai inspektur pada apel tersebut, di mana Gubernur mengatakan apel tahunan ini bertujuan untuk memastikan kekompakan dan kesiapan seluruh personel dari tingkat provinsi hingga tingkat desa. Meskipun kondisi wilayah Bangka Belitung saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan Karhutla yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiapkan. Meski sarana dan prasarana menangani Karhutla di Bangka Belitung terbilang sederhana, namun kata Hidayat pihaknya punya semangat untuk menyelesaikan masalah Karhutla di Bangka Belitung. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani.
2: Semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang kita temukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua. Dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini disengadakan setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
1: Sementara itu, di sisi lain, pendengar, Kapolda Babel Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, Pemda, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya. Terkait upaya penjagaan, Kapolda juga menghimbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing.
3: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
1: Sementara itu pendengar, Kapolda juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengedepankan tindakan persuasif dan edukasi, namun tidak menutup kemungkinan melakukan penegakan hukum yang tegas jika terjadi pelanggaran hukum yang terjadi terkait Karhutla di wilayah Babel. Demikian dari Pangkal Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, dari Bangka Belitung kita merujuk ke RRI Jambi.

0: Berikut kita akan dengarkan tanggapan masyarakat Provinsi Jambi terkait mengantisipasi dampak kabut asap karhutla terhadap kesehatan yang diimpun oleh reporter RRI Jambi, Renol Putra.
1: Itulah negeri Jambi.
2: Menurut saya bang, langkah yang paling penting itu adalah pemerintah bersama masyarakat perlu melakukan pemantauan di daerah yang mudah terbakar, terutama kan sekarang sudah memasuki musim kemarau. Selain itu

0: bikin susah napas. Jadi untuk jaga kesehatan, kalau memang tidak terlalu penting, sebaiknya jangan banyak beraktivitas di luar rumah. Terus kalau keluar rumah juga pakai masker.
1: Baik, dari Jambi kami menuju ke Palembang.

0: Musim kemarau yang disertai dengan kondisi udara berdebu juga asap berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat, terutama meningkatnya risiko gangguan saluran pernapasan seperti ISPA. Nah, untuk mengetahui kondisi terkini serta langkah pencegahannya, kita akan dengarkan wawancara singkat Muhammad Maulana bersama Kepala Puskesmas Talang Kelapa, Dr. Revi Yani berikut ini.
1: Ini kan musim kemarau nih. Mm-hmm. Seperti aku ini aku kasus ISPA di Kecamatan Talang Kelapa nih saat ini.
2: Kalau untuk sekarang ini kalau nominalnya ayo belum nanya lagi, tapi masih dalam batas ternormal ya, masih terkendali ya. Maksudnya dibilang melonjaknya tidak, tapi ada kasus seperti ini biasa ada. Ya ISPA-ISPA ada. Karena kan malah kemarin kan kita tuh yang agak lumayan itu kan DBD ya. Yang ada kasusnya kan. Yang kita ya namanya masyarakat kan apalagi tempat Bapak ini daerah suka jadi itu kan ini ya. Tapi kalau sampai sekarang sih kemarin masih ini ya untuk kasus masih normal untuk ISPA ya.
1: Faktor yang menyebabkan ISPA ini sendiri sebenarnya apa sih?
2: Iya macam-macam ya. Ya salah satu yang tadi memang cuaca ya. Bisa juga dari ya kalau cuaca itu kan kadang dari air juga atau dari makanan, perilaku makan ya anak jajan misalnya kan, anak sekolah itu kan. Ya namanya jajan warung itu kan ciki-cikian itu kan salah satu juga bisa menyebabkan radang tenggorokan, bisa batuk, pilek. Tapi memang kalau nggak ekstrim cepat tuh cuaca ya.
1: Perubahan
2: cuaca yang panas dingin kayak. Tapi alhamdulillah sih ya masih inilah dalam batas normal ya. Tapi tidak yang langsung jut naik. Kalau sudah naik itu biasanya kita sudah jadi pasti ada warning juga dari kabupaten.
1: Nah biasanya ISPA ini lebih ke usia berapa ya rentan?
2: Rentan itu kalau kemarin tuh ya gambar ya yang pasti balita ada sama anak usia anak sekolah ya dasar ya biasanya. Kebanyakan begitu.
1: Kalau untuk manula? Lansia?
2: Ada tapi tidak banyak ya, lansia. Biasa tuh anak-anak yang sering justru yang dampaknya lumayan. Apalagi juga jajan.
1: Jajan ini yang bisa juga berpengaruh ya.
2: Kadang kan ya yang kalau kebenaran warungnya aman, bersih kan, misalnya kantinnya kan. Tapi kadang yang jajan di luar sekolah kadang yang ya namanya tau dewek kan, namanya anak-anak ya.
1: Sebagai langkah ini antisipasi, sebaiknya seperti apa nih yang disarankan kepada orang tua?
2: Ya kalau kayak gitu, kalau kita di puskes ya menyarankan ya tadi ya pasti anaknya kita memperhatikan ya otomatis kalau anak tuh ke orang tua ya. Ya kita mengedukasi lagi orang tuanya, tolong kalau memang anak ini sekolah ya tadi kalau bisa kan kita ada MBG tuh atau bawa bekal. Dan istilahnya bukannya kita tidak sayang anak ngurangin duit jajan ya. Jadi lebih baik tuh bawa bekal. Jadi mereka lebih jadi gizi dan apa kebersihannya itu kan lebih ini ya terpantau kalau kita bawa dari rumah. Dan mungkin sekarang yang ada MBG ya mereka dapat jatah makan siang ada ininya, cuma ya tadi namanya anak-anak ya. Tapi kalau tidak dikerasi ya di disiplin dari orang tuanya sih lanjut-lanjut ya, apalagi yang SD ya kan ya. Tapi mudah-mudahan sih sekarang sekolah sudah banyak kantin sehat ya, kantin sekolah ya, jadi masih terpantau untuk ininya. Dan ya kalau anak-anak balita ya sama baik itu juga. Ya intinya kalau anak-anak tuh kita menjaga selain dari pola perilaku makanan, minuman yang dari orang tua, ya kalau di luar ya kita dajak juga untuk menjaga 24 jam ya, kecuali makanya kita mengedukasi orang tuanya dan masih tahu sekolah juga kan. Kalau sekolah kan sudah ada kantin sehat itu, anak-anak kan juga tidak boleh sembarang makan di luar, kadang di dalam.
1: Nah, untuk pasien ISPA ini sendiri seperti apa ya penanganannya, misalkan
2: ya kalau cuaca lagi kayak gini, misalnya panas.

0: segala macam atau banyak debu kata koyong gadi kan. Ya kita sarankan pakai masker dan banyak minum air putih. Ya karena susah kan kita mengedukasi anak sekolah dasar yang masih 1, 2, 3. Kalau 5, 6 sudah bisa diomongi ya. Cuma kalau anak-anak kita yang masih kecil itu ya kita banyak cerewet lah ya istilahnya. Tapi tadi dibantu guru, ya kita harus juga kan ke sekolah atau orang tuanya yang terdekat. Tapi kalau anak-anak lagi kumpul tahu deh di sekolah itu ya. Tapi makanya saya bilang bukan kita nggak sayang anak bu atau pak, boleh kasih uang jajan tapi yang seininya baik, karena kan sudah diharapkan bawa bekal ya. Jadi makan dari bawaan dari rumah atau yang dapat support dari MBK.
1: Selalu pakai masker jika di luar rumah
0: ya,
1: taruh debu dan asap nih ya.
0: Iya, terutama asap ya, kering ya, karena dia kan ya namanya cuaca kering tanpa hujan kan itu kan bisa mengiritasi kita istilahnya ya,
1: peradangan
0: tenggorokan paru kan. Jadi ya anak-anak kan kalau sudah main baik ya. Padahal kita juga ngedukasi pakai masker tuh ada yang mau ada yang tidak kan anak-anak namanya. Yeah. Tapi dikasih tahu paling ya di kita di perayaan paling ayo kita dokter kita juga paling tidak adalah ya istilahnya kita mencerewet ya mengedukasinya bahwa oh gini-gini gitu namanya anak-anak.
2: Dari Palembang, kami menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Deusal berharap bahwa pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Lampung dapat berjalan maksimal dengan dukungan seluruh masyarakat. Ia mengajak masyarakat dan pelaku usaha terbuka memberikan data kepada para petugas sensus. Berikut laporan Agung Gazaldi, RRI Lampung.
1: Tentunya kita ingin berharap ya masyarakat ikut mensukseskan ya, tidak mendapatkan data terbuka karena ini tidak.
2: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Lampung terus menunjukkan progres. Hingga awal Agustus 2026, pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik Lampung telah mencapai sekitar 88%. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Deusal mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk ikut mensukseskan pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi secara terbuka dan sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya, kelengkapan dan keakuratan data sangat penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Ia menegaskan data yang dihimpun dalam sensus ekonomi tidak semata-mata menjadi angka statistik, tetapi menjadi salah satu pijakan pemerintah untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat secara nyata. Mirza mengatakan data yang lengkap dan akurat dibutuhkan pemerintah untuk merumuskan berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Ia berharap hasil sensus ekonomi 2026 nantinya dapat membantu pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang tidak hanya tinggi, tetapi juga memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat. Sementara itu, BPS Provinsi Lampung mencatat progres pendataan SE 2026 telah mencapai sekitar 88%. BPS menargetkan cakupan pendataan dapat mencapai 100% pada 17 Agustus 2026, meskipun masa pelaksanaan sensus berlangsung hingga akhir Agustus.
1: Tentunya kita ingin berharap ya masyarakat ikut mensukseskan ya, tidak mendapatkan data terbuka karena ini tidak terafiliasi dengan data manapun dan pasti terjaga kerahasiaannya. Ini penting sekali bagi pemerintah agar apa? Agar bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, pro pembangunan, pro pertumbuhan, pro pendidikan, dan inklusivitas ya. Itu berarti kita ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung itu ke depan maju, baik, tumbuh tapi inklusif. Efek berdampak langsung kepada seluruh masyarakat.
2: Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution sebelumnya menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam pelaksanaan sensus adalah membangun kepercayaan masyarakat. Sebagian warga maupun pelaku usaha masih khawatir data yang diberikan berkaitan dengan perpajakan. BPS menegaskan sensus ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan pemeriksaan atau kepentingan perpajakan. Data yang dihimpun digunakan untuk kepentingan statistik dan kerahasiaan responden dijamin sesuai ketentuan perundang-undangan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pasca aksi demonstrasi, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyatakan harga pembelian biji timah di Belitung Timur disepakati sebesar Rp200.000 per kilogram untuk kadar SN73. Laporan disampaikan oleh Setrianingsih RRI SP Belitung.
1: Tapi hari ini permintaan masyarakat khusus perambangan.
2: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyatakan harga pembelian biji timah di Belitung Timur disepakati sebesar Rp200.000 per kilogram untuk kadar SN73. Kebijakan tersebut menjadi respon atas aspirasi penambang yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa di kantor unit PT Timah dan Gudang Timah di Kecamatan Gantung pada Jumat kemarin. Sebelumnya, penambang Belitung Timur mempersoalkan harga pembelian timah yang dinilai belum sebanding dengan kondisi operasional di lapangan. Dalam aksi tersebut, NASA meminta adanya penyesuaian harga sekaligus kepastian penyerapan hasil tambang masyarakat. Hidayat Arsani menyatakan bahwa tuntutan tersebut telah dibahas bersama pihak terkait dan kemudian disepakati adanya penyesuaian harga. Menurutnya, harga Rp200.000 per kilogram mulai diberlakukan sebagai bentuk respon terhadap aspirasi masyarakat penambang di Belitung Timur.
1: Mulai hari ini, rakyat Beltim sudah tentukan permintaan dia kemarin Rp200.000, alhamdulillah sudah dikabulkan hari ini. SN 73. Dan pembayaran sesuai mekanisme yang masyarakat silakan nambang di wilayah PT Timah yang resmi, tidak mengganggu irigasi, hutan lindung, ya silakan menambang dengan baik. Mudah-mudahan sesuai kesepakatan tadi, rapat tadi, PT Timah bersedia.
2: Selain itu, Hidayat menjelaskan terdapat perbedaan harga pembelian timah antara wilayah Pulau Bangka dan Belitung. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut yakni belum adanya fasilitas smelter di wilayah Pulau Belitung, sehingga terdapat komponen biaya pengangkutan dan distribusi yang berbeda. Sementara itu, Direktur Operasi Dirops PT Timah TBK, Mayjen TNI Handi Giniardi menyatakan perusahaan menyetujui harga pembelian biji timah sebesar Rp200.000 per kilogram sesuai aspirasi masyarakat penambang Belitung Timur. Ketentuan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada para mitra agar menjadi pedoman dalam proses pembelian biji timah dari masyarakat.
3: Setelah kejadian, kami sudah cairkan sampai dengan jam 10 karena ada batasan waktu di pihak bank, di transfernya, dan sudah ada di pencairan di 8 CP mitra, dan hari ini terus-menerus sampai dengan selesai. Dan dimungkinkan akan selesai sekitar 15 hari ke depan, karena itu membutuhkan waktu untuk pelaksanaan pencairan.
2: Ia pun meminta para penambang kembali bekerja secara tertib dan mematuhi aturan. Aktivitas pertambangan diperbolehkan di wilayah IUP PT Timah yang resmi dengan tidak mengganggu kawasan hutan lindung, irigasi maupun das. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Belitung, kita merujuk ke

0: Ketua Bengkulu Entrepreneur Adelia Susanti mengajak perempuan untuk mandiri agar bisa mendorong kemajuan ekonomi Bengkulu. Laporan Bisara Sianipar, RRI Bengkulu.
1: Ketua Bengkulu Entrepreneur Adelia Susanti mengatakan kemandirian perempuan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kemajuan daerah, termasuk di Provinsi Bengkulu. Menurutnya perempuan yang mampu mandiri memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat melalui berbagai bidang usaha dan keterampilan yang dimiliki. Adelia menjelaskan kemandirian dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengembangkan keterampilan membuka usaha kecil maupun mengikuti berbagai pelatihan yang tersedia. Di era digital saat ini, perempuan juga memiliki peluang yang lebih luas untuk memasarkan produk dan jasa melalui media sosial sehingga akses pasar menjadi lebih mudah tanpa harus memiliki toko fisik yang besar, serta didukung dengan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan untuk menghadapi tantangan di lingkungan keluarga maupun dunia kerja.
2: Memanage itu memanage diri sendiri aja, bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup. Istilahnya cukup aja deh, Mbak. Seperti sekarang, jangankan ibu rumah tangga, saya sekarang ini waktu ngurus cucu, sedangkan kita mau kasih ke pengasuh nggak tega seperti itu. Nah itu aja lumayan kalau kita nggak tegas, kalau kita nggak mencari prioritas.
1: Baik. Adelia menambahkan dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam membangun perempuan yang mandiri dan produktif. Ia tegaskan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan lembaga pendidikan melalui pelatihan kewirausahaan serta peningkatan keterampilan akan melahirkan lebih banyak perempuan berdaya di Bengkulu, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Dari Bengkulu, kita menuju ke Sungai Penuh.

0: Memeriahkan HUT RI ke-81, pemerintah kota Sungai Penuh menggelar lomba olahraga tradisional. Laporan Muhammad Desman, RRI Sungai Penuh.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, pemerintah kota Sungai Penuh menggelar berbagai lomba olahraga tradisional yang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah ataupun OPD se-kota Sungai Penuh. Acara yang berlangsung meriah tersebut dipusatkan di lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, lomba olahraga tradisional ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antar pegawai dan juga membangun semangat kebersamaan di lingkungan pemerintahan Kota Sungai Penuh. Wali Kota Alpin dalam sambutannya mengatakan berbagai perlombaan digelar tidak hanya bertujuan memeriahkan peringatan kemerdekaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai kebersamaan, kekompakan, sinergi dan juga sportivitas. Menurutnya nilai-nilai tersebut penting untuk terus diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan juga pelayanan kepada masyarakat. Alvin menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi pengingat agar semangat dan juga terus bergerak serta berkarya tidak boleh surut. Muhammad Desman, Persatu RRI, terus mengedara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Pelatih Paskibra Kaur memastikan kondisi kesehatan Capas dalam kondisi bugar meski latihan di bawah terik matahari. Laporan disampaikan Rohil Minata SB Bintuhan.
1: Pelatih Paskibra Kaur memastikan para Capas saat ini dalam kondisi baik kesehatannya. Meski dengan cuaca yang terik saat mengikuti latihan rutin, para Capas cepat menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca. Latihan rutin yang dilaksanakan setiap hari pada masa karantina ini, para capas dirasa sudah terbiasa dengan kondisi cuaca. Dikarenakan terhitung bulan Maret, para capas ini sudah rutin latihan setiap akhir pekan. Dengan begitu di tengah cuaca panas ini, para capas masih semangat berlatih. Sherma Enus Tasri selaku pelatih utama saat diwawancarai RRI mengatakan, sejak hari pertama para capas tidak begitu terganggu dengan kondisi cuaca. Hanya saja kondisi lapang yang berdebu di tengah musim kemarau ini, dengan kondisi ini ditakutkan akan mengganggu kesehatan mereka. Dengan telah ditempa beberapa bulan sebelumnya, para capas tetap fit mesti latihan di bawah terik matahari yang panas.
2: Ya, alhamdulillah anak-anak cepat menyesuaikan walaupun cuaca yang begitu panas. Karena kita sebelum masuk karantina sudah rutin ke latihan mingguan. Hampir dari bulan Maret sampai bulan Juli kita latihan mingguan. Jadi sehingga pas masuk karantina, anak-anak, adik-adik kita itu nggak begitu pandai.
1: Namun begitu pihaknya memastikan seluruh anak-anak capas dalam kondisi prima dan bugar selama masa karantina. Latihan harian tetap berjalan lancar berkat tempaan fisik yang sudah dilakukan selama beberapa bulan terakhir. Kendati demikian, pihaknya menaruh perhatian khusus pada kondisi lapang yang berdebu akibat musim kemarau. Panitia rutin memantau kondisi kesehatan dan memberikan asupan vitamin tambahan selama masa karantina. Semangat yang tinggi ditunjukkan para peserta demi menyukseskan acara pengibaran bendera nantinya. Rangkaian latihan ini diharapkan dapat berjalan konsisten hingga hari puncak. Untuk itu para capas diminta untuk tetap menjaga kesehatan dan memperhatikan himbauan dari panitia maupun pelatih. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nadiar mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel. Berbicara langsung dengan orang terdekat atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

Kenapa lomba makan kerupuk digantung? Tahukah kamu, pernah kepikiran? Kenapa ya, saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung? Ternyata, hingga saat ini, belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.
1: Pernyataan sore hari ini menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan ragam informasi untuk Anda melalui Pro 1 RRI Palembang. Baik berskala nasional, internasional, dan juga berita lokal yang ada di kota Palembang. Pemirsa, kita akan awali informasi untuk Anda dari kota Palembang, yaitu mengenai evakuasi atau ada beberapa pendaki yang terpleset di Gunung Dempo. Nah, pendengar, informasi terkini yang kami hadirkan, niat untuk mengambil air bersih di kawasan pemandian Putri Gunung Dempo Pagar Alam berubah menjadi musibah bagi Dito Faris. Langkah pemuda ini tergelincir di jalur terjal hingga jatuh ke jurang sedalam 6 meter. Insiden ini bermula saat Dito bersama rombongan mendaki menuju Top Dempo pada hari Jumat dan memutuskan berkemah di area pelataran. Tapi keesokan harinya, Dito bergerak melintas medan curam untuk mencari pasokan air. Nah, pendengar, proses membawa turun korban membutuhkan kerja keras dan kehati-hatian ekstra karena kecuraman lereng Gunung Dempo. Setelah menembus jalur yang menantang selama beberapa jam, rombongan evakuasi akhirnya bisa tiba di posko Brigade Kampung 4 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk mendapatkan perawatan medis lanjutan. Sementara itu, Kepala Kantor SAR Palembang melalui Kasih Operasi Mancarahwanto mengapresiasi kesiapsiagaan seluruh personel gabungan yang berhasil membawa korban turun dengan selamat. Masyarakat, khususnya para pendaki, diinformasikan agar selalu mempersiapkan kondisi fisik, perlengkapan logistik, serta memperhatikan kondisi cuaca dan juga medan sebelum melakukan pendakian. Apabila terjadi kondisi membahayakan, segera hubungi emergensi call Basarnas di nomor 115.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Sobat Arari, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

Kembali ke informasi pendengar menjelang pukul 17.30 di mana kita akan menemani Anda di acara Lentera Hati menjelang kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Baik pendengar, kita ke informasi berikutnya kaitannya dengan peringatan atau salah satu pahlawan nasional yang dijuluki dengan ayam jantan dari timur. Nah pendengar, nama Sultan Hasanuddin telah menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Tetapi jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, Raja Goa ini telah menghadapi kekuatan kolonial Belanda. VOC kala itu berusaha menguasai perdagangan, memperluas pengaruhnya di kawasan timur Nusantara. Sultan Hasanuddin dikenal dengan julukan ayam jantan dari timur, sebuah sebutan yang menggambarkan keberaniannya, juga keteguhannya menghadapi kekuatan lawan. Ia merupakan Raja Goa ke-16 yang memimpin kerajaan. Pada masa ketika Makassar menjadi salah satu pusat perdagangan penting di Nusantara, Sultan Hasanuddin juga memiliki nama yaitu Imalombasi Daeng Mutawang Sultan Hasanuddin. Pada abad ke-17, Makassar punya posisi strategis dalam jaringan perdagangan Nusantara. Pelabuhannya menjadi tempat bertemunya pedagang dari berbagai wilayah, sehingga kawasan ini memiliki arti penting bagi perdagangan regional. Pernyataan Perang Makassar sendiri menjadi salah satu konflik besar antara kerajaan Goa dan VOC pada abad ke-17. Konflik

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

0: Pak, menurut Mama, mungkin kita bisa cari cara yang lain.
1: Udah, kamu ikut aja. Dari dulu juga begitu.
0: Iya. Setiap kali mau bicara, selalu disuruh diam. Lama-lama, aku jadi ragu sama pikiran aku sendiri.
2: Bukannya kamu gak punya suara, kamu cuma belum pernah didengarkan. Ketika perempuan didengar, rumah jadi lebih adil, lingkungan jadi lebih peduli, dan relasi jadi lebih manusiawi. Perempuan bukan cuma pendengar. Dengarkan perempuan, karena dari sana kehidupan menemukan suaranya.

Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pendengar melalui acara Lentera Hati. Satu acara yang kita hadirkan untuk Anda menjelang melaksanakan ibadah sholat maghrib. Pendengar dimanapun Anda berada, kisah hari ini kami hadirkan melalui Pro 1 RRI Palembang, yaitu Bilal bin Rabah dan azan yang membuat masyarakat Madinah menangis. Bilal bin Rabah dikenal sebagai sahabat Rasul yang setia dan muazin kesayangan Rasulullah. Ia adalah orang pertama yang mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Suaranya merdu dan penuh penghayatan membuatnya mendapat julukan Muazin Ar-Rasul. Bilal berasal dari Habasyah yang kini adalah Ethiopia, Afrika. Ia bertubuh tinggi dan kurus serta termasuk golongan hamba sahaya berkulit hitam. Ibunya adalah seorang budak milik Umayyah bin Khalaf, salah satu pimpinan Quraisy. Dalam kondisi sebagai budak itulah Bilal pertama kali mendengar ajaran Islam. Hatinya tergerak menemui Rasul menyatakan keislamannya. Bilal pun tercatat sebagai bagian dari As-Sabiquna Awwalun, golongan orang yang pertama masuk Islam. Waktu berlalu, setelah Rasul wafat, ada satu suara yang ikut menghilang dari langit Madinah, yaitu suara Bilal. Ia enggan lagi mengumandangkan azan, bukan karena tidak ada yang memintanya. Bukan pula karena ia tidak mampu berdiri. Tetapi setiap kali sampai pada kalimat yang menyebut nama Rasulullah, suaranya tercekat. Dadanya terasa sesak, air matanya tidak terbendung. Kerinduan itulah terlalu dalam untuk ditahan. Akhirnya Bilal memilih meninggalkan Madinah. Ia pergi menjauh berharap jarak dapat meredakan luka. Tapi benarkah rindu bisa disembuhkan dengan kepergian? Bertahun kemudian sebuah permintaan datang. Umar bin Khattab bersama dua cucu kesayangan Rasul memohon agar Bilal kembali mengumandangkan azan walau hanya sesekali. Bilal menolak. Hatinya belum siap. Hingga suatu malam sebuah mimpi mengubah segalanya. Ketika akhirnya takbir kembali menggema dari menara Masjid Nabawi. Di mana aktivitas terhenti, orang-orang berlari menuju sumber suara. Mereka tahu itu bukan sekadar azan. Ini adalah suara yang membawa kembali kenangan cinta dan kehilangan sekaligus. Apa yang terjadi ketika nama Muhammad kembali disebut dalam lantunan azan itu? Mengapa satu kali azan mampu membuat seluruh Madinah menangis? Kisah ini menjadi pengingat bahwa cinta dan rindu kepada Rasul tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu momen untuk kembali menggema. Dengar, itulah kisah hari ini yang kami hadirkan untuk Anda berjudul Bagaimana sahabat Rasul Bilal bin Rabah dan azan yang membuat masyarakat Madinah menangis. Semoga bermanfaat dan selalu menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Terima kasih pendengar, kami cukupkan sampai di sini dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu peduli, bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Egois berarti mementingkan diri sendiri, mengabaikan perasaan, kebutuhan atau hak orang lain. Sifat ini tidak hanya menjauhkan kita dari manusia, tapi juga dari ridho Allah. Bayangkan jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap egois, tidak menyampaikan risalah Islam karena takut disakiti, tidak membela kaum lemah karena merasa cukup dengan keselamatan dirinya, tentu kita tidak akan mengenal Islam seperti sekarang. Allah mencintai hambanya yang peduli, yang mau berbagi meski sedikit, yang mendahulukan orang lain walau dirinya kekurangan. Seperti dalam Al-Quran, Allah memuji kaum Ansyar, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka juga memerlukan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Hidup bukan hanya tentang aku, tapi tentang kita. Jika ingin Allah menolong kita, maka bantulah orang lain. Jika ingin hidup lebih berkah, jangan egois. Buka hati, ulurkan tangan, dan jadilah manusia yang membawa manfaat.

Pendengar dimanapun Anda berada, petang hari ini sejenak kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Yang akan dibacakan petang hari ini adalah Surah Al-Muluk yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-9 yang dibacakan oleh M. Husni Mubarok SPDI. Pada waktu yang nanti kita akan kumandangkan Beduk dan Azan Maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya hari ini Senin 10 Agustus 2026. Baik pendengar, kita simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran.

0: Pendengar, dengan terdengarnya azan salat maghrib untuk saat ini, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah salat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya robbal alamin.
1: Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga."

dalam Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal, maka setiap keringatnya bernilai ibadah. Mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Saat bangun pagi, niatkan untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Saat belajar, niatkan untuk menambah ilmu demi kebaikan. Saat bekerja, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Allah melihat isi hati kita, bukan sekadar hasil yang nampak. Maka sebelum melangkah, periksa hati. Untuk siapa aku melakukan ini? Semoga setiap amal kecil kita dengan niat yang lurus menjadi jalan menuju ridho-Nya. Amin.

Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada menipis harta yang disedekahkan dan tiada meningkat orang yang suka memaafkan kecuali kemuliaan, dan tiada seorang yang suka tawadu kecuali ditingkatkan derajatnya oleh Allah." Hadis riwayat Muslim.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja, Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu peduli, bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Egois berarti mementingkan diri sendiri, mengabaikan perasaan, kebutuhan atau hak orang lain. Sifat ini tidak hanya menjauhkan kita dari manusia, tapi juga dari ridho Allah. Bayangkan jika Nabi Muhammad SAW bersikap egois, tidak menyampaikan risalah Islam karena takut disakiti, tidak membela kaum lemah karena merasa cukup dengan keselamatan dirinya, tentu kita tidak akan mengenal Islam seperti sekarang. Allah mencintai hambanya yang peduli, yang mau berbagi meski sedikit, yang mendahulukan orang lain walau dirinya kekurangan. Seperti dalam Al-Quran, Allah memuji kaum Ansar dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka juga memerlukan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Hidup bukan hanya tentang aku, tapi tentang kita. Jika ingin Allah menolong kita, maka bantulah orang lain. Jika ingin hidup lebih berkah, jangan egois. Buka hati, ulurkan tangan, dan jadilah manusia yang membawa manfaat.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Nuansa Islami, dan selanjutnya kita akan hadirkan lagu Indonesia dan juga ragam informasi untuk Anda menjelang Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan juga kita akan lanjutkan ragam info untuk pendengar Pro 1. Baik pendengar, selanjutnya ada informasi terkini bahwa hari ini kita akan mengetahui seperti apa sejarah Panjat Pinang itu sendiri. Nah pendengar, berbicara soal sejarah Panjat Pinang, tradisi merias 17 Agustus menjadi salah satu lomba yang paling identik dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tradisi ini menghadirkan keseruan sekaligus nilai kebersamaan melalui perjuangan peserta mencapai hadiah di puncak Batang Pinang. Sejarah Panjat Pinang di Indonesia diyakini berkaitan dengan masa kolonial Belanda. Permainan ini dahulu dikenal dalam berbagai perayaan yang diselenggarakan masyarakat Belanda di Hindia Belanda saat itu. Nah, pendengar, dalam pelaksanaannya, masyarakat pribumi menjadi peserta yang memanjat tiang untuk mendapatkan berbagai hadiah. Sementara itu, masyarakat Belanda dan kalangan elit kolonial dapat menjadi penonton dalam acara tersebut. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat kemudian mengembangkan Panjat Pinang dalam konteks yang berbeda. Permainan ini perlahan menjadi bagian dari berbagai kegiatan masyarakat dan akhirnya sangat identik dengan perayaan Hari Kemerdekaan. Nah, beringat setiap bulan Agustus, Panjat Pinang kembali menjadi bagian dari kemeriahan peringatan kemerdekaan. Tradisi ini menjadi salah satu cara masyarakat merayakan kemerdekaan sekaligus mempererat hubungan antar warga.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
1: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya Mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
0: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
2: Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya.
0: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
1: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
3: Tapi malah viewersnya naik juga ya.
0: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering, Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering, Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu
8: pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debbie Nirwandi menyampaikan laporannya.

0: Kabel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol. Namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
1: Semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua. Dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
0: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
2: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
0: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif, namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Dipin Irwan di RRI.
3: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
5: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan, hingga persoalan regenerasi petani.
6: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
5: Ya. Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
4: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini, nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
5: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan, sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi

terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabut di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Iteloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pada pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementeri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Ketua juga mendukung penuh dari setiap setayan, yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari Kombini juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas dan kita didukung. Dengan Menteri Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan, terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada visa support. Lalu dari DBK tadi Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk dukungan penuh.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Titi Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, pendengar, di mana Anda berada, di kesempatan malam hari ini, Nuansa Islami akan hadir untuk Anda menjelang nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nanti Palembang malam ini akan menghadirkan acara Sanggar Sastra bersama rekan Esi. Baik, pendengar, dengan Nuansa Islami kita akan hadirkan untuk Anda menjelang pukul 20 nanti.

Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada ujian, baik dalam bentuk kesedihan, kehilangan, atau kebingungan. Kadang kita merasa sendiri, seolah tak ada jalan keluar. Namun, dalam Islam, kita diajarkan satu hal yang sangat penting,

ke dalam api. Kalimat itulah yang beliau ucapkan. Dan apa yang terjadi? Allah menjadikan api itu dingin dan menyelamatkannya. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena tawakal yang murni kepada Allah. Kita pun bisa seperti itu. Saat semua pintu seakan tertutup, jangan panik, tenang, sujud dan minta pada Allah. Mungkin manusia mengecewakan, tapi Allah tidak pernah. Dia maha mendengar, maha penyayang dan maha mampu. Kuncinya adalah yakin. Yakin bahwa setiap masalah sudah satu paket dengan pertolongan. Yakin bahwa Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita. Maka hari ini, mari belajar untuk lebih percaya pada Allah. Kurangi keluh, perbanyak doa. Kurangi resah, perbanyak zikir. Karena sesungguhnya, hati yang tenang adalah milik mereka yang selalu ingat kepadanya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2-3.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa bahwa amal yang kecil itu tidak berarti. Kita berpikir, ah, cuma senyum atau hanya mengangkat sampah di jalan. Tapi tahukah kamu, dalam Islam tidak ada kebaikan yang sia-sia sekecil apapun itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya dengan menunjukkan wajah yang cerah kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Senyummu adalah sedekah, memberi jalan kepada orang lain adalah sedekah. Bahkan menyingkirkan duri dari jalanan juga bernilai pahala. Islam mengajarkan kita untuk peka terhadap hal-hal kecil, karena dari situlah kebesaran hati dan keikhlasan tumbuh. Bayangkan jika setiap hari kita melakukan satu amal kecil dengan niat ikhlas karena Allah. Dalam seminggu, sudah ada 7 kebaikan yang tercatat. Dalam setahun, ratusan amal kecil yang bisa jadi menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepadamu. Jadi, jangan menunggu kaya untuk bersedekah atau menunggu hebat untuk menolong. Mulailah dari yang kecil, dari sekarang dan dari dirimu sendiri. Karena bisa jadi, amal terkecilmu itulah yang paling besar di sisi Allah.

Baik, pendengar, satu lagu dari El Banat Menuju Surgamu akan menjadi lagu kita penutup Nuansa Islami di kesempatan Palembang sore ini. Nanti ada rekan Esi menemani Anda di Palembang malam sampai menutup siaran nanti. Saya Nadia pamit undur bersama rekan Irul di Palembang sore. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kami hadir kembali tentunya ke ruang dengar Anda dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang malam ini di hari Senin 10 Agustus 2026. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda pendengar. Sebentar lagi kami akan menghadirkan Sandiwara Radio dengan tema Arang dari RRI Jember. Dan setelah itu kami juga akan menghadirkan obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Berikutnya pendengar, Ruang Rindu juga akan mengisi ruang dengar Anda tepat pada pukul 21 dan tentunya beragam informasi dan hiburan yang akan terus kami hadirkan menemani Anda di sepanjang malam ini hingga mendekati pukul 00 nanti. Itulah pendengar ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di malam ini. Baik, segera saja pendengar Esi ajak Anda untuk mendengarkan Sandiwara Radio dengan tema Arang dari RRI Jember.
3: Nes, cepat.
4: Sekto, sabar. Ini sebentar lagi selesai.
3: Cepat angkut di pick up.
4: Beres.
3: Semua pekerjaan ini harus selesai sebelum fajar.
4: Lah, itu siapa, Met? Bawa senter segala.
3: Aduh, kayaknya aktivis laut itu. Ayo, kita sembunyi dulu.
5: Dika, kamu ini loh, game terus.
6: Loh kenapa toh mbak?
5: Ya aneh aja loh, biasanya mbak taunya mahasiswa itu sibuk.
6: Ya ini sibuk mak, sibuk ngegame.
5: Gimana bisa bangga Indonesia?
6: Bangga dong mbak, aku kan aktivis.
5: Alah, aktivis kok begitu. Sudah, ini kamu makan dulu, sarapan dulu.
6: Lah, Mbak Surti mau kemana?
5: Ini bersihin tungku bakaran arang.
4: Aduh, rugi lagi kita. Gak semua kayu bakaunya bisa diangkut.
3: Aku ini penasaran loh.
4: Penasaran apa toh?
3: Penasaran? Tiap kali nebang pohon kok apes toh?
4: Nggak, mana ada maling kayak kita orang apes.
3: Jangan keras-keras kalau ngomong.
5: Mas, kamu menuduh Dika?
3: Bukan seperti itu. Soalnya selalu ketahuan.
5: Dia itu seharian di rumah mas, bareng aku. Malam pun juga sama.
6: Betul itu mas. Memangnya ada apa toh bawa-bawa aku?
3: Aku minta kamu jujur. Kamu berteman dengan aktivis laut itu ya?
6: Iya mas, kenapa?
3: Aku ini curiga sama kamu dan teman-temanmu.
5: Dika, benar yang dikatakan masmu itu.
3: Lihat, dia begitu diam aja. Sudah tahu kan jawabannya?
5: Mas, mas istirahat dulu, biar nanti aku yang bicara sama Dika.
3: Nasihati adikmu itu loh, dengan benar. Aku sudah membanding tulang untuk keluarga ini.
6: Mbak, sejujurnya aku gak melakukan ini mbak. Tapi
5: apa?
6: Pembakaran arang ilegal itu punya Mas Slamet sudah banyak disorot aktivis mbak. Mereka dengar dari mulut ke mulut.
5: Terus kamu tuh gak bela mas iparmu?
6: Aku gak bisa bohong mbak.
5: Dika, kamu tuh gak waras ya. Mbakmu ini hamil tua di sebentar lagi lahiran. Aku tuh butuh biaya.
6: Iya, aku paham mbak.
5: Dan lagi masmu tuh sudah menghidupi kamu sejak kita jadi yatim piatu.
6: Ya karena itu mbak, aku gak mau kehilangan Mas Slamet seperti aku kehilangan almarhum mbak.
5: Itu takdir Dika, itu takdir.
6: Manusia punya takdir, tapi harus berusaha. Kalau saja hutan bakau gak habis ditebang, hempasan ombak itu gak bakal bikin bapak meninggal diterjang tsunami, mbak.
5: Dika.
3: Gimana, Des? Arangnya sudah terbakar sempurna?
4: Sebentar, aku sapu abunya. Aman, ini kalau kayu bakau dijadikan arang, kualitasnya mesti oke.
3: Nah, pokok jenis kayu yang bagus buat arang itu ya kayu kumpang, kayu bungkulung, kayu kempili, kayu ubar.
4: Oh iya, aku sudah dapat informasi siapa yang membocorkan rencana kita.
3: Loh, siapa?
4: Yo, adik iparmu itu si Dika.
3: Dika? Betulan?
4: Iya.
3: Memang dia itu perlu dikasih pelajaran.
4: Hajar saja, iya wes, hajar saja.
3: Tidak tahu diuntung kamu ya.
1: Mas, yang mas lakukan itu salah, legal mas.
3: Apa kamu gak mikir selama ini aku menghidupi kalian?
1: Iya mas, aku ngerti. Tapi ini salah mas, bisa dipenjara sama polisi loh.
3: Mana? Sampai sekarang gak ada.
1: Mas, hutan bakau itu harusnya dijaga. Masih banyak kan pohon yang bisa mas beli dan tebang untuk buat arang.
3: Sudah, diem aja. Aku sudah kecewa berat sama kamu. Gak tahu diuntung.
1: Hutan bakau itu dilindungi pemerintah mas.
5: Mas, sudah. Dika, kamu mau menghilangkan rezeki mas Slamet. Mbak kan sudah bilang tole kemarin kondisi ekonomi kita tuh seperti apa.
1: Berarti mas Slamet siap dipenjara. Karena aktivis lingkungan sudah bergerak loh mas.
3: Lakukan saja. Kalau kamu memang melakukan itu, keluar dari rumah ini.
4: Bagus itu. Usir saja itu ada iparmu.
3: Ya sebenarnya yang dia bilang itu ada benernya Des. Ini berbahaya.
4: Ini berapa sih yang kita jual kayunya? Sudahlah. Banyakan duit yang dicuri koruptor.
3: Aku ini seperti terjebak loh. Ya mikir lahiran istriku, mikir keselamatanku. Sampai kapan sih aku kayak begini?
4: Ya sampai kita sudah kaya.
3: Tapi apa iya kita bisa kaya dari hasil mencuri?
4: Kamu itu ya, bagai air di tahun talas. Sekarang aku tanya, selain ini apa yang bisa kita lakukan lagi?
7: Hei, itu! Hentikan penebangan kalian!
4: Lah, itu polisi!
7: Jangan kabur!
3: Des, mau kemana kamu, Des?
4: Aku kabur! Aku kabur dulu! Maaf, Mas! Maaf!
8: Dengan Bapak Slamet, mari ikut kami, Pak. Bapak kami periksa atas perkara penebangan kayu ilegal dan perusakan hutan bakau. Sudah ada bukti terkumpul. Salah satunya kesaksian teman Anda, Gondes.

Mas, maaf. Aku harus melakukan semua dari awal. Memang aku yang melaporkan semuanya ke polisi. Tapi aku gak bisa membiarkan keluarga kita menikmati harta yang gak baik dan barokah, Mas. Apalagi dengan cara merusak alam. Semoga setelah keluar dari penjara nanti, aku dan Mas selamat jadi pribadi yang lebih baik lagi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: berbunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah harumi persada bunda.
1: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
2: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
1: Sanggar Sastra.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan obrolan komunitas untuk kesempatan malam ini ya, di hari Senin 10 Agustus 2026 bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Dan di studio Pro 1 RRI Palembang saat ini kami juga sudah bersama dengan, nah langsung saja nih yang saya perkenalkan ya, dari Sanggar Sastra RRI Palembang tentunya sudah hadir langsung. Ini ada Kak Susiana Mahyudin yang merupakan penulis puisi Peksiminas 1 tahun 1951 dari Sanggar Sastra. Assalamualaikum, selamat malam Kak Susi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Esi.
0: Kabarnya gimana nih?
1: Alhamdulillah
0: sehat ya, sehat. Terima kasih sudah bisa langsung hadir menemani pendengar di malam ini dalam obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra tentunya. Dan selanjutnya pendengar, kami juga bersama dengan Kak Maulan Irwadi yang merupakan pelatih baca puisi di Politeknik Negeri Sriwijaya, juga merupakan bagian dari Sanggar Sastra RRI Palembang tentunya ya.
2: Ya benar Kak Esi.
0: Maulan apa kabar, ketemu lagi kita?
2: Sehat ya? Alhamdulillah.
0: Terima kasih juga untuk
2: selalu alhamdulillah
0: diluangkan ya.
2: Iya.
0: Dan kita juga bersama dengan ada yang baru ya, si baru ketemu maksudnya. Ini ada Kak M. Rifki Alfarizi. Ini merupakan mahasiswa Polsri perwakilan Sumatera Selatan Lomba Baca Puisi Putra Peksiminas ke-18 tahun 2026. Ini ada di studio Pro 1 RRI Palembang juga di malam ini. Halo, Assalamualaikum Rifki.

0: Kak Maulan, juga Kak Rifki pastinya. Dan ini sebelum kita dengarkan puisi, tentunya pendengar juga pasti pengen tahu ya, tema yang kita hadirkan ini menyongsong Peksi Menas ke-18 tahun 2026. Nah ini Peksi Menas ini apa sih? Kak Susi mungkin boleh diinformasikan ke pendengar kita ya di malam ini.
1: Oh ya Mbak Esi, Peksi Menas itu adalah kepanjangan dari Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional. Sebelumnya diadakan dulu Peksi Mida. Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Daerah ya,
2: betul,
1: Kak Maulan.
2: Betul.
1: Seleksi di situ yang juara-juara satu baru ke tingkat nasional begitu, guys.
0: Oke, terpilihlah Kak Rifki ya.
2: Ya.
0: Luar biasa.
1: Di antaranya.
2: Di antaranya. Untuk puisi putra.
0: Untuk puisi putra ya, akan mewakili Sumatera Selatan di ajang Peksi Menas di 2026 ya.
1: Di Jember ya.
2: Jember Surabaya.
0: Oke. Nah, ini mungkin untuk pelaksanaan Peksi Menas ini dari rangkaian lomba yang diadakan di daerah ya, Kak Susi juga Kak Maulan, hingga akhirnya terpilih Kak Rifki, ini boleh diceritakan mungkin dari berapa banyak saingannya waktu itu? Langsung ke Rifki aja ya?
1: Iya.
0: Gimana nih, boleh cerita Rifki?
3: Untuk seleksi tingkat daerah itu semalam khusus putra itu ada 9 perguruan.
0: 9
2: perguruan tinggi.
1: Ya, perguruan tinggi ya. Berarti 9 orang.
3: Iya,
0: 9 orang. Oke. Terus itu baca puisinya durasinya berapa lama?
3: Kalau baca puisinya dia tergantung orangnya, Kak.
2: Naskah.
3: Ya, tergantung orang dan panjang naskah yang dipilih.
0: Oke, kalau Rifki membacakan apa? Puisi judulnya apa?
3: Untuk puisi wajibnya Grilia karya W.S. Rendra. Dan puisi pilihannya Aku Berikan.
0: Oke, ada alasan pasti kenapa Rifki mengambil puisi pilihan khususnya ya?
3: Oke, puisi pilihan diambil itu karena mengikuti karakter suara Rifki pastinya.
0: Oke, yang seperti apa sih buat pendengar sebagai gambarannya sebelum nanti kita buktikan ya dengan membaca puisi karakter suara Rifki ini lebih kemana kayak gitu ya?
3: Dia lebih ke arah yang tegas.
0: Wow, tegas ya.
1: Cowok banget.
2: Iya. Sesuai dengan tubuhnya. Tubuhnya besar, suaranya besar, tegas gitu.
0: Fisik ya.
2: Oke. Okay. Benar ya, Ki?
3: Iya,
2: betul kan.
0: Okay. Kak Maulan juga Kak Susi pasti ada poin plus ya dari Rifki ini di antara peserta-peserta lain. Ini boleh disampaikan apa nih dari Kak Maulan terlebih dahulu?
2: Oke. Okay. Kebetulan alhamdulillah saya ini ditunjuk sebagai pelatih ya kalau di Politeknik Negeri Sriwijaya. Jadi salah satu peserta dari berapa tadi?
1: 9
2: perguruan tinggi itu antara lain adalah Universitas Sriwijaya, ada juga dari Muhammadiyah ya, ada juga dari Setia Negara, banyak sekali pokoknya. Sebenarnya Peksi Mida ini diikuti oleh seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Sumatera Selatan. Jadi kebetulan saja yang mengambil puisi ini 9. Sebenarnya boleh sekalian ke SC nambahkan. Jadi Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional dan Daerah ini banyak cabangnya. Jadi kalau ada di sini kebetulan ada mahasiswa yang ikut ya dari seluruh perguruan tinggi seluruh Indonesia. Itu berkesempatan karena seni di sini kebetulan karena Sanggar Sastra ini lebih fokus kepada puisi ya. Yeah. Jadi narasumber kita datangkan hari ini KSI yang puisi. Jadi sebenarnya seninya banyak ya, ada penulisan puisi, penulisan cerpen, penulisan lakon, ada lukis, ada solo. Solo itu solo pop, dangdut, seriosa, kemudian juga ada lomba desain poster, ada juga lomba melukis juga. Jadi sebenarnya Pekan Seni Mahasiswa Nasional ini banyak sekali ya yang tangkai seninya. Nah, jadi setiap perguruan tinggi itu boleh mengirimkan tapi tetap satu. Nanti dilombakan di Peksi Mida, yang menang juara satu itu akan dikirim ke tingkat nasional. Nah, kebetulan juga kemarin untuk putra dan putri itu diambil alih Polsri, Polri Sriwijaya. Itu dari Sabika ya. Dan Sabika tidak bisa hadir karena saat ini mohon doanya hari inilah kali ya.
3: Iya, hari ini.
2: Hari ini sedang mengikuti final lomba internasional BAC Business Administration Competition itu di Bandung, di Politeknik Negeri Bandung. Karena Sabika masuk final, jadi dia mewakili
1: nasional.
2: Sebenarnya internasional itu karena biasanya diikuti juga oleh Malaysia atau Singapura. Nah, jadi dia terpilih untuk mewakili Politeknik Negeri Sriwijaya di Bandung.

0: umum seperti itu. Jadi Pesiminas ini keisi banyak sekali bidangnya, dan mungkin ini karena itulah kita malam ini Kak Susi terutama Kak Molan coba kita sharing juga melalui Sanggar Sastra informasi bahwa ada namanya kegiatan Pesiminas dan Peksimida ya, yang banyak. Karena Kak Susi ini Pesiminas pertama dia ikut ya sebagai peserta, mungkin saya cerita kayak.
1: Oke. Okay. Gimana Kak Susi? Langsung aja gitu ya.
0: Peserta pertama Kak ya?
2: Iya, waktu itu kan saya masih mahasiswa di Universitas Sriwijaya, terus anggota Sanggar Sastra.
1: Oke.
2: Okay. Ikut Pesiminda kayak ini juga Pak Mulan. Dulu banyak itunya
0: pesertanya.
2: Dulu pesertanya kalau dari Sanggar Sastra itu yang baca puisi Pusia Mediawati yang sekarang jadi dokter di Bandung.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Waktu itu dari Sanggar Sastra ada 2 orang. Nah, tapi mewakili dari universitas masing-masing waktu itu.
1: Oh, waktu itu mewakili universitas masing-masing.
2: Dia dari Unsri, Fakultas Kedokteran gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kalau dulu Kak Maulan ada lomba tari juga. Sekarang ada enggak?
0: Ada masih. Ada tari, masih tari. Tari sama vokal grup saya tambahkan lagi.
2: Masih
0: ada tetap ada.
2: Iya, gitu.
0: Jadi Kakak kemarin ikut pakai apa?
2: Lomba tulis puisi.
0: Penulisan puisi.
1: Itu gimana inspirasinya Kak Susi? Waktu itu dapat dari mana?
2: Oh, waktu nulis itu. Ya, ada puisi, katanya ada lomba tulis puisi.
1: Iya.
2: Ya, diikutin aja.
1: Ikutin aja. Oke.
2: Okay. Ikut, tahu-tahu dapat ini.
0: Idenya
2: tulis. Dipanggil ikut peserta yang lain juga.
1: Oke, tentang apa waktu itu Kak Susi? Temanya?
0: Temanya.
2: Oh, udah lama Mbak.
1: Udah lama?
0: Temanya masih ingat gak?
1: Kira-kira tentang apa?
2: Kan ada buku itu gak tahu yang mana ya. Okay. Itu tahun 1991
1: ya.
2: Mungkin
1: ya.
2: Mbak Isti belum lahir. Apa mau ini Rifki belum lahir kan?
1: Rifki belum lahir ya.
2: Jadi ibu ini sudah tua.
0: Dia masih kelihatan muda ya.
1: Maestro ya.
0: Maestro iya.
1: Baik, ini pendengar sudah ingin bergabung ya. Kita coba sapa di line telepon ya. Kak Susi, Kak Maula juga Rifki ya. Pro 1 selamat malam. Ya, saya sekali terputus. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, nanti boleh menghubungi kami di line telepon 0711-369977. Oke, ini Esi juga pendengar pastinya udah gak sabar ya untuk mendengarkan langsung nih Kak Maulan, Kak Susi juga Rifki untuk membawakan puisi di malam ini. Kita boleh mulai dari Rifki dulu ya.
0: Rifki dulu lah yang mewakili Sumsel ini. Mohon doanya semua.
1: Amin amin amin. Semoga peroleh hasil yang terbaik Rifki ya. Ini yang pertama apa nih tema yang akan Rifki bacakan?
3: Gerilya, judulnya Gerilya.
1: Gerilya karya siapa?
3: W.S. Rendra.
1: W.S. Rendra. Oh, baik, kita akan simak pendengar Gerilya karya W.S. Rendra.

0: Gerilya karya W.S. Rendra. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki terguling di jalan. Angin tergantung, terkecap pahitnya tembakau. Pendungan keluh dan bencana. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki terguling di jalan. Dengan 7 lubang pelor diketuk gerbang langit dan menyala mentari muda melepas kesumatnya. Gadis berjalan di subuh merah dengan sayur mayur di punggung. Melihatnya pertama, dia beri ceritan manis dan duka daun wortel. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki terguling di jalan. Orang-orang kampung mengenalnya. Anak janda berambut ompak. Ditimba air bergantang-gantang, disiram atas tubuhnya. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki terguling di jalan. Lewat gardu Belanda dengan berani, berlindung warna malam. Sendiri masuk kota. Ingin ikut ngubur ibunya.
1: Waduh, luar biasa ketegasannya
2: suaranya. Nyatanya, terbukti ya.
1: Itulah yang membawa Rifki ya menjadi juara di
2: Peksmida
1: ya, dan juga ini akan mewakili Sumatera Selatan ya. Oke. Baik, Rifki, mungkin bisa disampaikan untuk pendengar kita bagaimana sih bisa membawakan puisi itu dengan suara yang memang menyentuh kita semua ya Rifki. Ya, mungkin dari Rifki ada triknya sebelum membacakan puisi tersebut?
3: Biasanya triknya itu latihan pernafasan, latihan vokal, tentunya dibimbing oleh Pak Maulan.
2: Pemahaman puisi ya, terutama deh.
4: Latihan ABRI.
2: Iya.
1: Baik. Ya, ini kita juga akan mendengarkan tentunya pembacaan puisi lainnya dari Kak Maulan juga Kak Susi. Siapa yang mau duluan nih?
4: Kak Maulan boleh.
1: Kak Maulan, silakan Kak Maulan.
2: Kita jadi kalau Rifki tadi itu sebenarnya kayak itu adalah puisi nanti akan dibawakan di Peksiminas.
1: Oke. Okay.
2: Salah satu ya, ya sudah ditentukan ya. Jadi malam ini saya pengen bawa puisi sendiri.
1: Okay. Judulnya apa Kak Maulan?
2: Saya sendiri simpel saja judulnya Huma.
1: Huma.
2: Huma itu rumah artinya rumah. Ya.
1: Huma.
2: Ya, jadi mungkin kita banyak kenangan di rumah gitu ya. Tapi kita tidak pernah bisa melupakan apa yang sudah ada di rumah. Jadi okay, jadi saya pengen mengungkapkan perasaan saya di rumah.
4: Bahasa dari daerah mana itu? Huma.
2: Huma, Huma di atas bukit. Ada juga kan.
1: Oke.
2: Okay. Jadi saya akan bacakan puisi yang judul Huma, mudah-mudahan berkenan, guys.
1: Baik, pendengar kita simak ya Kak Maulan dengan puisi karyanya yakni Huma.
2: Huma, karya Maulan Irwadi. Entah telah berapa lama aku tertidur, entah berapa waktu aku datang dan pergi, entah berapa kegembiraan dan air mata terlepas tanpa kusadari. Entah, apalagi aku tak tahu, tapi semua lekat di kenanganku. Aku bertumbuh dan berkembang. Aku menjalani metamorfosis dengan kasih, dengan segenap kebutuhan dan perlindungan, sampai aku menjadi kupu-kupu yang kuat dan terbang ke dunia nyata. Engkau tempat yang paling indah dan ternyaman di dunia. Engkau selalu dirindukan. Engkau tempat semua akan selalu ingin kembali. Engkau tempat muara kasih selalu ada, setia menanti. Tetapi terkadang sang waktu tidak berpihak kepadamu. Kadang cuaca merenggut kokohmu, kadang kesulitan dan angkara merebutmu, kadang kami terpecah karena Tuhan. Kami bersyukur telah berada di sini dengan segala indah, bahagia, tawa, dan air mata. Kami selalu rindu sorak, ramai, dan gaduh di sini. Di sini, di Huma kami. Kasih.
1: Ya, baik. Puisi yang indah pastinya mengingatkan kita akan rumah kita.
2: Rumah.
1: Itu berapa lama Kak Maulan menciptakan puisi tersebut?
2: Sebenarnya agak buru-buru juga Kak Susi ya. Karena kita kemarin itu kan waktu memperingati ulang tahun Sanggar Sastra yang ke-60 ya. Jadi Sanggar Sastra itu dimotivasi untuk menciptakan puisi.
1: Okay.
2: Jadi dengan waktu agak berkejar-kejaran kita menciptakan puisi ini. Dan alhamdulillah itu menjadi motivasi dan juga inspirasi. Gitu Kak Isi.
1: Oke, baik. Jadi apapun bisa jadi puisi
2: jadi,
1: gitu ya.
2: Yang terdekat aja lah ngambil idenya.
1: Di tangan kakak-kakak yang luar biasa ini.
2: Amin, baik. Alhamdulillah.
1: Kak Susi akan membacakan puisi apa nih berikutnya?
4: Ini puisi, ini waktu puisi, waktu rajin-rajinnya
2: menulis puisi. Waktu itu Peksi Minas.
4: Jadi
2: mantan peserta Peksi Minas ini.
4: Inspirasinya terus, apa namanya, ada terus berkembang.
1: Oke, sebelum baca puisi, waktu itu berapa banyak sih puisi yang diciptakan misalnya dalam rentang waktu seminggu atau setiap hari Kak Susi membuat puisi?
2: Atau sudah berapa banyak sampai sekarang?
1: Masih gak bisa kehitung lagi saking banyaknya kali ya.
2: Kurang lebih lah Kak, berapa Kak? 100, 200?
1: Banyak ya. Waktu itu lagi aktif-aktifnya misalnya dalam rentang waktu satu minggu berapa banyak kasus sih biasanya?
4: Itu Mbak, nggak tentu.
1: Nggak tentu ya.
4: Kadang-kadang lagi belajar,
1: tiba-tiba
2: ada ide ya
4: di belakang buku pelajaran itu.
1: Langsung
4: puisi
1: ditulis.
4: Semua. Jadi belajar, nulis dulu. Kalau udah dapat inspirasi.
1: Kalau dapat inspirasi langsung ditorehkan ya.
4: Langsung ditulis. Takut nanti hilang.
1: Betul.
4: Lupa kan?
1: Baik. Ini kita akan langsung menyimak puisi yang akan dibawakan Kak Susi. Judulnya apa Kak Susi?
4: Judulnya Kata-kata.
1: Kata-kata. Baik, pendengar kita akan simak kata-kata dari Kak Susi.
5: Kata-kata. Huruf-huruf hiruk-pikuk ingin menyelundup pada kata-kata yang akan kutata. Huruf-huruf berjejer rapi menunggu. Kalau-kalau kata-kata mengajak dan menjadikan mereka huruf-huruf teladan. Kata-kata mengalir lewat arus pikiran dan terciptalah tulisan berarti. Kemudian kata-kata bertahta menjadi tulisan memerdekakan aku dari penjara. Tulisan pelapang dada yang sesak. Tulisan membangkitkan diri. Tulisan dan kata-kata sahabat karib terpercaya. Sekian.
2: Ya. Wow, kata-kata. Penuh makna ya kata-katanya itu.
1: Itu berapa lama Kak Susi masih ingatkah pada saat menciptakan puisi itu?
4: Oh, ini sebentar Pak, karena sebentar. Ini kalau lagi ada inspirasi
2: cepat.
1: Cepat langsung jadi gitu ya, saat-saat ya Kak Susi ya. Oke.
4: Okay. Kalau sekarang udah kurang inspirasinya.
1: Oke. Okay. Waktu itu kenapa jadi terinspirasi dengan kata-kata ini Kak Susi?
4: Iya karena yang tadi mengenai yang di balik-balik buku itu banyak tulisan-tulisan itu kan huruf-huruf itu kayaknya itu ada terus inspirasinya. Jadi makanya itu huruf-huruf hiruk-pikuk itu ingin huruf hiruk-pikuk ingin menyelundup. Itu maksudnya mau dituliskan gitu, mau di kata-kata di sini berarti itu apa namanya bisa artinya perkataan atau bisa tulisan gitu Mbak, huruf-huruf. Jadi bisa jadi kata-kata kan. Gitu.
1: Betul sekali.
4: Gimana sih ngomongnya Pak?
2: Ya, jadi banyak ide mau ditulis. Jadi apapun yang ketemu, jadi untuk hiruk-pikuknya rame mau ditulis ya. Ada betul. Media kertas atau apapun jadi untuk menuliskan itu kan. Kesannya hiruk-pikuk seperti itu, saking banyaknya. Ide yang ditulis betul, seperti itu. Kalau sedang ini ya sedang
4: banyak.
2: Banyak gitu.
4: Tapi kalau lagi enggak ada, ini ada juga tadi, sambungannya.
1: Ada sambungannya nanti tapi
2: ini yang lagi idenya banyak, jadi hiruk-pikuk istilahnya.
4: Lagi ada satu pun.
1: Oke, saking banyaknya gitu ya.
2: Ya, betul.
1: Oke, baik. Nanti kita akan lanjut lagi ya, Kak Susi, Kak Maulan, juga Kak Rifki. Pastinya pendengar juga kita undang pesertanya untuk bergabung di line telepon 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090 dan juga tentunya bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Ja'far 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan malam ini ya, kami masih terus hadir menemani Anda dalam obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Di studio Pro 1 RRI Palembang, saat ini kami bersama dengan Kak Susiani Mahyudin, ini penulis puisi Peksimena 1 tahun 1991 dari Sanggar Sastra. Berikutnya juga ada Kak Maulan Irwadi, ini pelatih baca puisi Politeknik Negeri Sriwijaya. Juga ada Kak M. Rifki Alfarizi, ini merupakan mahasiswa Porsri perwakilan Sumatera Selatan dalam Lomba Baca Puisi Putra Peksimenas ke-18 tahun 2026. Nah, tema yang kami hadirkan pendengar di malam ini, ini menyongsong Peksimenas ke-18 tahun 2026 di Jember ya. Ini sudah tersambung bersama kami saat ini, ada pendengar kita, langsung saja isi sapa ya. Pro 1, selamat malam. Iya, mulai terputus nih untuk Anda pendengar. Silahkan ya yang ingin ikut bergabung di line telepon 0711-369977 dan juga tentunya bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, karena program ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, ini sudah bergabung bersama kami ada Kak Zamira ya, Zamira Zami. Selamat untuk Rifki mewakili Sumsel di Peksimenas ke-18. Semoga sukses ya. Sukses juga buat Kak Susi dan juga Kak Maulan. Ada juga supportnya.
1: Ini doanya Kak.
2: Sama-sama sukses. Garita.
0: Amin ya.
1: Zamira ya.
2: Zamira.
0: Betul. Rifki mau mengomentari langsung?
3: Tentunya Rifki ucapkan terima kasih banyak untuk dukungan dan doa yang telah diberikan untuk Rifki.
0: Amin. Selanjutnya juga ada Karita Sumarni ya. Selamat Rifki melaju ke tingkat nasional. Semoga sukses membawa Sumsel. Juga untuk Kak Maulan dan Kak Susi, tetap semangat dalam mengembangkan sastra di Sumatera Selatan melalui Sanggar Sastra.
1: Amin. Ya. Semangat selalu. Semangat Karita, terima kasih.
2: Semangat.
1: Okay. Kita bersama-sama.
0: Ada juga Ogi Rifansyah ya.
1: Mm-mm. 895. Ogi itu.
0: Oke,
1: tim sibuk itu yang membantu ya.
0: Ya. Oke, terima kasih. Juga ada Mas Nasyid. Masya Allah, kolaborasi lintas generasi ya. Oke, terima kasih untuk atensinya sudah bergabung di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang untuk malam ini. Baik, juga sudah ada pendengar yang ikutan bergabung tentunya di malam ini ya. Ini saya langsung saja bacakan dari pendengar kita, ada Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah.
1: Oh, jauh ya.
0: Wow, jauh ya. Halo Mas Theo, terima kasih sudah bergabung. Mau tanya apa saja program pembinaan atau latihan intensif khusus yang diberikan kepada para perwakilan daerah atau kampus agar bisa tampil optimal di ajang nasional nanti. Mm-hmm. Nah, ini buat Kak Maulan ya.
1: Oh, iya.
0: Seperti apa nih Kak persiapannya?
1: Yeah. Oke, okay, yeah. Jadi tadi setelah lakukan, kalau pelatihan yang secara mandiri itu dilakukan oleh perguruan tinggi kan masing-masing. Nah, nanti setelah mereka ikut Peksimida itu mendapat akan menjadi namanya kontingen jadinya. Jadinya kontingen Provinsi Sumatera Selatan. Dan di kontingen ini kan sudah terpilih ya, setiap seni itu, jadi termasuk juga kata Kak Susi ada tari, ada vokal grup, ada foto. Yeah. Dalam lihat saya juga pernah jadi pelatih foto waktu itu di tahun 2018. Dan beliau dapat juara 3 Kak Susi.
0: Oke.
1: Kak Susi mewakili Sumsel.
0: Ya. Kak Maulan, izin ya kita sapa penelpon.
1: Oh, siap.
0: Ya. Iya, malu-malu lah. Silakan Kak Maulan
1: dilanjut. Nah, jadi memang kalau perlu sekali kalau kita tuh ada namanya TC ya, atau TC Training Center atau pusatan pelatihan. Jadi kami yakin ya bahwa mahasiswa yang sudah terpilih ini kan sudah ada punya bahan baku yang baik ya. Sudah punya, tadi kayak Rizky sudah suara tegas, bisa suara apa. Dan tetapkan kita yakin bahwa Peksimenas ini pesertanya itu bukan cuma perguruan tinggi, juga ada yang sekolah seni.
2: Oh iya.
1: Yogyakarta, ISTI, ada juga Jogja gitu ya, juga ada, kalau Jakarta itu apa. Mereka juga ikut, jadi memang Peksimenas ini pesertanya itu seluruh perguruan tinggi, baik itu seni maupun tidak seni, yang dari Bali. Jadi kita bisa bayangkan ya, kalau kita bisa masuk dalam juara itu istimewa sekali.
2: Kan pekan seni judulnya.
1: Iya, pekan seni. Jadi iya, seni, jadi seluruh seni. Dan perlu juga ini rewardnya besar sekali Kak Rita. Kalau tahun dua Kak Susi. Jadi kalau di tahun 2024 kemarin itu juara satu sampai dapat hadiah 35 juta. Juara duanya 25 juta. Artinya memang juara tiganya berapa? 15 ya. Jadi memang spektakuler sekali. Jadi apresiasi dari Puspresnas saat itu ya, Pusat Prestasi Nasional. Kalau sekarang nih Belmawa kalau istilahnya ya. Nah, jadi untuk mengapresiasi. Jadi dari kakak tadi yang dari Magelang, memang kak harus ada pemusatan latihan karena kalau kita ingin juara kita harus intensif latihannya, memaksimalkan potensi yang ada. Karena lawan kita itu memang hebat-hebat ya. Khususnya daerah Jawa ya, daerah Jawa Timur itu, daerah Jogja itu sering sekali jadi juara umum. Jadi seperti itu. Jadi dan juga di tiap provinsi itu ada namanya BPSMI. Nah, ini seragam saya pakai ini. Jadi hanya badan tadi kata Kak, ada juga ada namanya Kak Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia. Kalau untuk di Sumatera Selatan ini kebetulan ketuanya itu adalah Wakil Direktur 3 dari Politeknik Negeri Sriwijaya, Pak Diki. Nah, jadi nanti ini yang akan bergabung dengan perwakilan dari perguruan tinggi yang ada di Sumatera Selatan, ada ketua, wakil, sekretaris, pelatih, semuanya bergabung jadi satu organisasi yang menaungi BPSMI untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa kita nanti akan bertanding di Peksiminas tahun ini di Jember gitu Kak Usi.
0: Baik. Nah, khusus untuk Rifki, berapa lama ini sekarang ini kan udah mendekati akan berangkat ke sana ya bulan depan ya Kak ya, di bulan September ya.
1: Iya.
0: Ini berapa lama dalam satu minggu ada latihan khusus kan buat?
1: Prosesnya udah lama ini. Karena Rizky ini kita kasih info juga bukan asli Palembang ya, dia dari Siak Pekanbaru.
0: Oh gitu.
1: Kebetulan di Siak Pekanbaru itu ada PSDKU ya, pendidikan ya.
3: Ya, program studi di luar kampus.
1: Iya, jadi kebetulan di Siak itu pembinanya ya atau apa yang dari Polsri ya.
3: Iya.
1: Jadi dia ini ikut dalam perguruan tinggi Polsri. Jadi waktu itu kita adakan seleksi ya, seleksi. Jadi seleksinya itu semua jurusan, semua apa yang di Politeknik Sriwijaya itu kita ikutkan. Dan si Rizky ini termasuk yang jauh. Jadi waktu itu ikut ya Zoom ya,
3: iya,
1: online. Tapi dia karena semangat dari online terpilih ikut TC di perguruan tinggi, ikut lagi TC terus ya sampai akhirnya menjuarai Peksimida. Dan sampai sekarang tetap persiapan untuk mewakili di ajang nasional, Ki ya.
3: Iya betul.
1: Jauh dari Siak.
0: Biasa ya.
1: Okay. Semangatnya itu, mohon doanya makanya.
0: Amin amin. Mudah-mudahan ya Kak Rifki ya bisa juga tentunya berjaya di tingkat nasional ya. Okay. Selanjutnya kita juga pastinya pendengar juga pasti ingin nih mendengarkan karya-karya lain yang akan dibacakan kakak-kakak semuanya nih. Kita langsung saja ya minta Kak Rifki kembali.
1: Iya. Dengarkan suaranya nih.
0: Ini kali ini judulnya apa nih Kak Rifki?
3: Aku Berikan.
0: Aku Berikan karya
3: Abdul Hadi WM.
0: Abdul Hadi WM ya. Ini
1: puisi Peksiminas juga ya.
3: Iya, puisi Peksiminas. Jadi
1: dikenalkan sekalian ya.
0: Betul.
1: Baik, kita sudah ada puisinya.
0: Kita simak bersama ya.

0: aku berikan. Karya Abdul Hadi WM. Aku berikan seutas rambut padamu untuk kenangan. Tapi kau ingin merampas seluruh rambutku dari kepala. Ini musim panas atau bahkan tengah musim panas. Langkahmu datang dan pergi antara ketokan jam yang berat. Mengapa jejak selalu nyaring menjelang sampai? Daun-daun kering risik di pohon ingin berdentuman ke air selokan yang deras. Langkahmu datang dan pergi antara ketokan jam yang berat. Aku berikan sepotong jariku padamu untuk kau bakar. Tapi kau ingin merampas seluruh tanganku dari lengan. Ini musim atau akhir musim panas, aku tak tahu. Burung-burung kejang di udara, terik, seakan penatku padamu. Maka, kujadikan hari esokku rumah. Tapi, tak sampai rasanya, hari iniku untuk berjumpa.
1: Luar biasa ya, puisi yang sudah dibacakan langsung. Ini dari liriknya sudah tergambar sebenarnya makna yang disampaikan dalam Aku Berikan, karya Abdul Hadi WN ini. Baik, selanjutnya kita mungkin langsung saja ya. Kak Susi nih, Kak Susi sekarang untuk bisa membawakan puisi lainnya.
2: Bukan Kak Maula.
3: Nah, Kak Susi lagi.
1: Silakan Kak Susi. Ini judulnya apa kali ini Kak Susi?
2: Ini judulnya Zikir.
1: Zikir, baik. Ya. Kita akan simak bersama pendengar Kak Susi dengan Zikir.
4: Zikir. Aku pasti tak melihat kalau tak kau pinjamkan aku mata. Aku tak mungkin mendengar jika tak kau pinjamkan aku telinga. Aku juga tak bisa bahagia jika bunga-bunga harum dan cantik tak kau pinjamkan. Jadi, aku ini hanya terdiri dari pinjaman-pinjaman. Sekali lagi, pinjamkan aku seperangkat tongkat untuk menujumu di surga. Pinjamkan aku serangkaian bunga kelembutan. Pinjamkan aku satu setel gaun putih-putih agar aku tak ragu lagi melewati jalan ini. Dan jadikan segala yang aku punya berucap syukur padamu. agar aku damai bila nanti aku jumpa engkau. Ingin mengembalikan pinjaman-pinjaman sembari mengucapkan terima kasih. Gitu Pak Esi.
3: Dalam banget ya. Dalam banget. Mau nangis.
1: Ya, betul sekali ya.
3: Okay. Bahwa kita ini dititipin ya.
1: Betul. Baik,
3: pinjamkan.
1: Kak Susi mau menyampaikan maknanya.
2: Oh. Ya inilah Mbak. Ya sebenarnya kita ini hanya terdiri dari pinjaman-pinjaman.
1: Betul. Nah,
2: di tubuh kita aja pinjaman, apalagi yang menempel di kita kan, yeah. Anak, keluarga, jabatan,
3: titipan.
2: Okay. Nah, dipinjamkan.
1: Maknanya Mbak. Selanjutnya Kak Maulan, puisi apa yang akan dibawakan?
3: Yang juga bagian dari, harusnya Rizky aja tadi. Terus saya coba bawa satu puisi lagi yang, satu puisi Peksi Minas ya, yang dibawakan ciptaan W.S. Renda.
1: Judulnya apa Kak?
3: Gugur.
1: Langsung saja.
3: Gugur, karya W.S. Rendra. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Tiada kuasa lagi menegak, telah ia lepaskan dengan gemilang pelor terakhir dari bedilnya ke dada musuh yang merebut kotanya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Ia sudah tua, luka-luka di badannya. Bagai harimau tua, susah payah maut menjeratnya. Matanya bagai saga menatap musuh pergi dari kotanya. Sesudah pertempuran yang gemilang itu, lima pemuda mengangkatnya, di antaranya anaknya. Ia menolak dan tetap merangkak menuju kota kesayangannya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya, belum lagi selusin tindak, maut pun menghadangnya. Ketika anaknya memegang tangannya, ia berkata, yang berasal dari tanah, kembali rebah pada tanah, dan aku pun berasal dari tanah, tanah Ambarawa yang kucinta. Kita bukanlah anak jadah, karena kita punya bumi kecintaan, bumi yang menyusui kita dengan mata airnya. Bumi kita adalah tempat pautan yang sah. Bumi kita adalah kehormatan. Bumi kita adalah jua dari jiwa. Ia adalah bumi nenek moyang. Ia adalah bumi waris yang sekarang. Ia adalah bumi waris yang akan datang. Hari pun berangkat malam, bumi berpeluh dan terbakar karena api menyala di kota Ambarawa. Orang tua itu kembali berkata, lihatlah, hari telah fajar, wahai bumi yang indah. Kita akan berpelukan buat selama-lamanya. Nanti,
5: Sekali waktu seorang cucuku akan menancapkan baja di bumi tempatku terkubur, dan akan kemudian ditanamnya benih dan tumbuh dengan subur. Maka ia pun berkata, alangkah gemburnya tanah di sini. Hari pun lengkap malam ketika menutup matanya.
1: Baik, puisi yang luar biasa tentunya ya. Tapi gak berasa nih Kak Susi, Kak Maula juga Kak Rifki, kita sudah berada di akhir perbincangan kita dalam obrolan komunitas ini. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan dari Kak Rifki terlebih dahulu, boleh?
6: Harapannya semoga di Peksiminas
4: juara satu.
6: Ya, usaha yang dihasilkan bisa mendapatkan juara satu.
1: Amin. Kita doakan bersama pendengar juga tentunya ya. Yeah. Kak Susi?
2: Boleh Mbak Esi mau nanya sama Kak Maulat.
1: Oke, tapi
2: sebentar ya.
1: Kak Maulat saja ya.
2: Kak Maulat kan sudah mendampingi Peksiminas sudah kemana-mana seluruh Indonesia. Yeah. Kenapa Peksiminas tidak ada di Palembang? Kenapa tidak pernah di Palembang gitu? Pertanyaannya.
3: Belum kali Kak.
1: Belum ya.
3: Belum.
2: Kan sudah berapa ya tahun?
3: Iya, karena kan perguruan itu semua tiap tahun tuh tiap provinsi.
1: Oke, okay, baik.
3: Jadi kalau yang ini kan Surabaya, kalau 2016 di Kendari, kemudian juga di Jogja, di Jakarta, Malang. Nah, mungkin next lah Palembang.
1: Iya, Jakarta sudah berapa ya
3: kali? Iya. Nanti tergantung yang sanggup ya tuan rumah ya.
1: Kak Maulan?
3: Kalau saya sih cuma harapan bisa berpesan semoga hasil tidak menghianati nanti ya, usaha ya, ya seperti usaha itu ya, atau usaha tidak akan menghianati hasil kita gitu, dua-duanya. Ya. Di harapan usaha Rifki yang dari jauh-jauh dari siap mengikuti seleksi semuanya itu dapat berbuah manis. Amin. Di Jember nanti. Baik. Bisa memberikan hal yang terbaik dan yang terbaik bagi Provinsi Sumatera Selatan ya. Itu saja Kak Esi.
1: Kak Maulan, Kak Susi, Kak Rifki, terima kasih sudah hadir. Kita doakan bersama nanti bisa menjadi juara satu ya.
3: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Semuanya penonton mohon doa.
1: Amin. Dan pendengar, hingga di sini kebersamaan Esi juga Herul bersama Anda di program obrolan komunitas. Juga kita tadi sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa ya, ada Kak Susiani Mahyudin, ini penulis puisi Peksiminas 1 tahun 1991 dari Sanggar Sastra. Juga ada Kak Maulan Irwadi, ini pelatih baca puisi. Juga ada M. Rifki Alfarisi yang merupakan wakil Sumatera Selatan ya, yang akan mewakili di ajang Peksiminas ke-18 di Jember tahun 2026. Baik, tetap terus bersama kami pastinya di rangkaian acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Tepat pada pukul 21 kami juga akan menghadirkan kilas berita dalam Pas Jam Pro 1.
2: Terima kasih Mbak Esi.
3: Terima kasih semua.
7: Semekar bunga di tangkai hijau. Mekarlah harumi persada bunda.
8: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
7: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
8: Sanggar Sastra.
9: Pas Jam Pro 1.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi Armis, inilah informasi selengkapnya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendorong penguatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak untuk menjaga kelestarian kawasan hutan di Sumatera Selatan. Menurutnya, pelestarian hutan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan dan rasa memiliki dari masyarakat. Herman Deru menilai, kearifan lokal perlu diperkuat karena masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Upaya tersebut juga perlu didukung dengan dengan penambahan luasan kawasan hutan yang dikelola masyarakat melalui program perhutanan sosial. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait diharapkan dapat menjaga hutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Pengelolaan hutan secara berkelanjutan dinilai penting untuk mempertahankan fungsi lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan salam Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Sumatera Selatan melalui pesan salam asri yang berarti aman, sehat, resik, dan indah. Pesan tersebut disampaikan saat peresmian Pusat Persemaian Sriwijaya Kemampo di Kabupaten Banyuasin sebagai bentuk ajakan menjaga kualitas lingkungan hidup. Program asri ini menjadi perhatian Presiden Prabowo dengan mendorong penguatan persemaian serta penyediaan bibit unggul untuk penghijauan di berbagai daerah. Kementerian Kehutanan saat ini memiliki 59 persemaian yang terdiri dari 9 persemaian besar dan sekitar 50 persemaian skala menengah untuk mendukung program tersebut. Pusat Persemaian Sriwijaya Kemampo ini memiliki kapasitas produksi hingga 5 juta bibit per tahun dan dapat ditingkatkan menjadi 10 juta bibit melalui pengelolaan yang optimal. Keberadaan persemaian ini diharapkan mempercepat penghijauan desa, kota, dan kawasan permukiman sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat malam dan sampai jumpa.
10: Pas Jam Pro 1.
11: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
12: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
10: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar di Ruang Rindu ya untuk malam ini di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung Anda di WA 0821792790. Baik, Esi sudah tersambung dengan penelpon pertama di Ruang Rindu untuk malam ini ya, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Itu Mama Ari lewat Agung.
0: Baik, dengan Mama siapa?
1: Ari ini Mbak Dini di Sekayu.
0: Oh, Koyong Ari di Sekayu ya.
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Sekayu malam ini? Cuacanya?
1: Cuacanya cerah, Mbak.
0: Cerah ya.
1: Iya.
0: Baik. Ya, Koyong Ari ini di malam ini pengen dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya dari Ani Carrera.
0: Ani Carrera yang mana?
1: Air Mata Rindu, Mbak.
0: Air Mata Rindu ya.
1: Iya.
0: Oke, ada memori apa sama lagu itu?
1: Cuma suka aja, Mbak.
0: Cuma suka aja ya. Enggak ada cerita apa gitu ya.
1: Enggak ada ya.
0: Oke. Nanti ya Koyong Ari lagunya mau dikirim lagunya?
1: Kirimnya buat Aldo ya di Bali.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Sisi di Pelajung, buat Sahrul juga bareng Rara, sudah itu sama buatnya Lekteria ya di Kenten.
0: Mm-hmm.
1: Ada Anggi juga di Pusri. Buat Edi Pitung ya di Tiga Ulu.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat Robi di Ramakasing. Buat ini juga Eli juga di Gandus. Terus buatnya Tauzan juga.
0: Mm-hmm.
1: Kalilir. Terus buat semuanya aja lah, Mbak. Dari A sampai Z tanpa terkecuali. Salam kompak, salam sehat. Buat Mbak Esi ya ini.
0: Betul, Koyong Ari.
1: Buat Mbak Esinya sukses selalu, sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sekayu silahkan nih Anda ingin ikut bergabung ya di Ruang Rindu untuk malam ini. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam. Dengan?
2: Sama Nadia Sukabangun 1.
0: Nadia, Mbak Nadia di Sukabangun 1 ya.
2: Iya.
0: Oke, Mbak Nadia pengen dengar lagu apa nih malam ini?
2: Lagunya dari The Police.
0: The Police yang mana?
2: Every Breath You Take.
0: Every Breath You Take. Kenapa tuh dengar lagu itu? Ada memori kah?
2: Pengen dengar aja.
0: Pengen dengar aja. Iya. Pertama kali masih ingat gak dengar lagu itu di mana?
2: Udah lupa ya.
0: Udah lupa ya.
2: Lama banget ya.
0: Udah lama banget. Tapi yang membuat Mbak Nadia suka sama lagu itu apa sih? Liriknya kah atau The Police-nya sendiri?
2: Kalau liriknya enggak ya kayaknya ya.
0: Oh.
2: Kayak ini apa, lebih ke musiknya aja sih.
0: Musiknya gitu aja ya. Kenapa musiknya?
2: Musiknya khas aja gitu.
0: Khas ya? Oke.
2: Okay. Iya. Begitu baru diputar aja lagi, pasti langsung tahu ini lagunya.
0: Lagunya The Police gitu ya?
2: The Police, iya.
0: Oke, okay. Mau dikirim lagunya?
2: Boleh buat Mbak Tia yang di Pati ya.
0: Mm-hmm.
2: Terus ada juga Mbak Ita di Sungai Lais. Ada Bang Heri Nasution juga ya, mungkin lagi monitor. Terus ada lagi Ibu Wati, Bang Napi Jagaraja. Ada Bang Aspin sama Mbak Asminya. Bang supaya Fauzan ya, Sisi, Bang Uju. Terus ada lagi Bang Pak Akbar. Terus ada Pak Darmawan juga, Bu Mas itu. Dan Mbak Juni, semua-semua aja Mbak Esi ya.
0: Mm-hmm.
2: Oh, ada Pak Taufik juga sama Ibu Teti yang ada di rusun ya.
0: Oke.
2: Okay. Oke, buat semua-semua pendengar terus atau jadi mana pun berada, selamat malam, selamat istirahat, dan salam sehat aja.
0: Baik.
2: Oke, buat Mbak Esi dan mm-hmm. kru yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat selalu Mbak Esi ya.
0: Amin, Mbak Nadia juga ya.
2: Oke, lagunya ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nadia dari Sukabangun 1 tadi ya sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Juga dari WA ini sudah saya terima dari Pak Arifin ya, dari Tangga Buntung ya. Ini requestnya untuk pendengar Pro 1 aja buat mbaknya. Makasih. Makasih juga sudah ikut bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Ada juga Bang Jack ya di Kenten. Oke, request lagu aja nih dari Iwan Fals. Baik, terima kasih atensinya. Pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu yang udah di request oleh pendengar yang sudah bergabung tadi ya di Ruang Rindu, tetap terus bersama di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
2: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
1: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
2: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
1: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
2: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda. Pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, sudah tersambung ya via telepon. Langsung saja nih Esi sapa Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu berbagi rindu lagu.
0: Ruang Rindu lagu. Berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
1: Dari KM14 ini.
0: Dari KM14 dengan siapa?
1: Pak De Suripto.
0: Dengan?
1: Pak De Suripto.
0: Pak De Suripto. Apa kabar Pak De Suripto?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini dengan Mbak siapa?
0: Sama Esi nih Pak De.
1: Oh Mbak Esi ya.
0: Iya.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga tentunya Pak De.
1: Amin.
0: Pak De, pengen dengar lagu apa nih malam ini?
1: Lagu kisah. Apa itu ya?
0: Kisah?
1: Kisah kasih di sekolah.
0: Oh, kisah kasih di sekolah, Obi Mesak ya. Oke, ada memori apa Pak De dengan lagu itu?
1: Ya, kalau dulu sama sekarang itu jauh beda. Kalau dulu Pak De sekolah bawa sabak sama grid. Kalau sekarang udah SD kelas 1, pasca berat sekali sekarang. Banyak.
0: Iya betul Pak De ya.
1: Iya.
0: Hanya banyak banget buku-bukunya ya.
1: Iya, kalau dulu kan cuma ini sabak sama grip. Kalau buku-buku kan ngambil di lemari di sekolahan.
0: Oke.
1: Tahun 60-an itu.
0: Tahun 60-an di mana Pak De waktu itu?
1: Sekolahnya di Sukamulya, Talang Betutu.
0: Oh, di Talang Betutu juga ya.
1: Iya, lagi sekolahnya lagi belum SD, masih SR dulu tahun 60-an.
0: Betul, SR ya waktu itu namanya Sekolah Rakyat ya. Oke. Baik. Pak De.
1: Ya.
0: Pengen menyapa siapa atau mau dikirim buat siapa lagunya?
1: Buat ada Kang Maman di Talang Betutu. Terus ada Nadia di Sukabango. Terus ada Mang Indra Widodo. Terus ada ini siapa lagi? Mang Pek di Rumah Susun. Terus ada siapa lagi ya? Pak Pet, terus aja siapa lupa di tangga buntung itu. Ya buat semua lah tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Selamat malam buat mbaknya, terima kasih, selamat bertugas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak De sudah bergabung ya di Ruang Rindu untuk malam ini dari kilometer 14. Selanjutnya isi kemana nih? Langsung saja isi sapa ya, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu malam Mbak Isi.
0: Malam juga dengan
2: Kenarok dan Pasar.
0: Oke, Bang Ken di Denpasar ya. Gimana cuacanya Denpasar malam ini?
2: Cerah
0: ya. Tapi kok cerahnya ini agak ini ya, agak lemes.
2: Lemes ya. Okay. Mulai.
0: Lemes. Udah ini kan udah makan malam kan?
2: Oh, makan nasi sudah, Mbak.
0: Oke, Bang Ken di Denpasar pengen dengar lagu apa nih malam ini?
2: Lagunya Nightmare ya.
0: Ya?
2: Nightmare dari MSG.
0: Nightmare ya?
2: Ya.
0: Ada memori sama lagu itu?
2: Oh iya, memorinya mimpi buruk.
0: Oke. Okay.
2: Sama dengan ini, Mauju Sinaga itu mimpi buruk katanya dia. Buat jualan buah naga ini habis laris.
0: Oke. Okay. Baik, buat siapa lagu?
2: Dulu, Mbak.
0: Kenapa?
2: Baik, ya.
0: Ya, silakan.
2: Ya, Buan Mbak Isi, selamat malam Pak Tugas, dan selalu bersama keluarga tentunya. Ada Rian di Sudirman, ada Mang Ujo di Sako, terus ada Sisi juga di Pelaju, ada Bang Robi, ada tadi Nadia ya masuk ya. Selamat malam Nadia, Sukabangun, terus ada Pak Pipit juga, ada Adi Pitung juga, selamat malam, ada Pak Ayah Sobari, Bang Akbar, terus ada Cik Asmi, Cik Aswin, terus ada Bang itu Putra Banten juga ya, selamat malam Putra Banten, ada Bang Irin juga, selamat malam, terus buat semua aja ya, selamat malam saja buat Pak Isi.
0: Ya.
2: Selamat malam, selamat bertugas, saya selalu bersama keluarga tentunya. Terima kasih.
0: Terima kasih juga Bang Ken di Denpasar ya, sudah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini ya. Untuk Anda pendengar lainnya, silakan masih ada kesempatan di line telepon, masih sapa kembali Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan nih, dengan siapa di mana?
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Mang John di Pali.
0: Dengan Mang John di Pali ya. Oke, gimana cuacanya
3: dengan
0: di sana?
3: Mang John di Pali.
0: Iya, Mang John di Pali. Oke. Gimana?
3: Ya, benar. Mm-hmm.
0: Cuacanya di sana saat ini, Mang John?
3: Alhamdulillah sehat. Cuacanya
0: cuaca cerah. Cerah ya, alhamdulillah. Kalau kondisinya juga sehat ya, Mang John ya.
3: Cerah,
0: pengen
3: cerah.
0: Oke, cerah. Bagaimana dengan ya, aktivitasnya hari ini?
3: Kendala sinyal ini.
0: Oh, kendala sinyal.
3: Apa?
0: Oke, Esi.
3: Mbak Esi.
0: Iya, jadi agak kurang ini ya. Kurang komunikasinya kurang nyambung ya, gitu ya.
3: Kenal Mbak Esi, baru kenal perdana ini.
0: Oh gitu, iya. Oke, Mang John, salam kenal kembali. Terima kasih sudah bergabung ya. Pengen denger lagu apa nih, Mang John? Mau denger lagu apa?
3: Langsung lagu Mbak Esi.
0: Lagu apa?
3: Lagunya
0: agak delay ya. Lagu barat apa Indonesia?
3: Lembaran baru dari ini, dari Desi Ratnasari.
0: Oke. Baik, nanti kita akan hadirkan. Terima kasih Mang John ya. Mau dikirim lagunya?
3: Ya, kirimnya untuk semua yang lagi dengar malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan.
0: Amin. Terima kasih. Oke, itu aja, Mang John.
3: Oh, itu benar. Makasih atas waktunya.
0: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pali ada Mang John ya. Baik pendengar, saya akan hadirkan lagu-lagu yang tadi udah di request ya. Pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kenal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Rindu. Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk malam ini. Masih bersama Esi di kesempatan hari ini ya. Baik, langsung saja Esi sapa penelpon berikutnya di Ruang Rindu, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Rindu Berbagi Memori lagu.
0: Iya, dengan?
1: Sama Anggita Mbak Ega.
0: Mbak Esi nih, Mbak Anggita ya.
1: Mbak Esi.
0: Iya, Mbak Anggita di Pusri ya?
1: Iya, Mbak.
0: Oke, apa kabar Mbak Anggita?
1: Alhamdulillah, baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke, Mbak Anggita pengen denger lagu apa nih malam ini?
1: Lagunya dari aja, Mbak. Rizal Armada. Judulnya Untukmu Yang Tersayang.
0: Untukmu Yang Tersayang?
1: Iya. Yeah.
0: Rizal Armada ya? Oke, sebentar ya, kita cek dulu ya. Ada memori yang lain mungkin dari Rizal Armada? Lagunya?
1: Kalau enggak, apa ya? Bukan, apa ya? Ada apa sih itu, Mbak?
0: Selain Rizal mungkin ada pengen dengerin lagu yang mana?
1: Ini aja dari...
0: yang agak oldies-oldies ya?
1: Tanya Tanya sih, hijau daun.
0: Hijau daun?
1: Tanya Swin, you still the one.
0: Oh, Shania Twain, you're still the one ya. Oke. Okay. Baik, buat siapa lagunya?
1: Tadi ada Mbak Nadia ya. Mm-hmm. Ada Ari Bali, ada Ari Sakayu ya. Ada Bang Hardian, Bang Ujuso, Mbak Sisi, Mbak Pipit, Bang Adi Pitung, Bang Hardian, Pak Darmawan, Bunda Masito, Bang Taufik sama Mbak Teti ya. Pokoknya Kak Robi sama Mbak Elinya. Pokoknya semua aja deh, Mbak, untuk pendengar proses aja.
0: Oke, baik.
1: Buat Mbak Esinya, selamat bertugas. Pulangnya tadi jalan, Mbak ya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Berikutnya juga via WA. Ini Esi langsung saja bacakan. Dari pendengar kita yang sudah bergabung, ada Boy di Sungai Lais ya. Requestnya dari Rockset, It Must Have Been Love. Dikirimnya buat A sampai Z. Selamat malam semuanya buat Mbak Esi. Sehat selalu, amin amin. Terima kasih sudah bergabung. Juga ada ikutan bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini ya. Ini dari Pak Tamrin di Lubuk Linggau. Requestnya dari ini For Non Bloods ya, WhatsApp untuk acara Ruang Rindu di malam ini. Baik, terima kasih sudah bergabung. Pastinya tetap terus bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ini juga terus berjuang masuk ya, ada Ibu Masita. Terima kasih sudah bergabung pastinya di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, saya sapa kembali penelpon di Ruang Rindu untuk malam ini. Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, benar banget. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Papa Wendy, Durian Daun Betung, Banyuasin.
0: Oke, Papa Wendy, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya kalau siang panas berdentang, kalau malam ini dingin berangin.
0: Oke, udah lebih sejuk gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, Papa Wendy pengen dengerin lagu apa malam ini?
1: Lagunya dari Ahmad Albar nih, caknya.
0: Yang mana?
1: Panggung Sandiwara.
0: Panggung Sandiwara ya. Hmm. Ada memori apa nih Papa Wendy sama lagu itu?
1: Oh, suka aja, Mbak.
0: Suka aja. Waktu pertama kali dengar mungkin masih ingat di mana, pas kapan gitu ya.
1: Waktu SMA, Mbak.
0: Waktu SMA.
1: Iya. Okay. 91 rasanya SMA alumni 91 gitu ya.
0: Oh, gitu. Panggung Sandiwara ya.
1: Iya, Panggung Sandiwara.
0: Oke. Buat siapa lagunya?
1: Fotokopi Pak De Surito aja ya. Fotokopi Pak De Surito tadi, Mbak.
0: Fotokopi. Enggak tahu nih masih ingat apa enggak. Fotokopinya banyak juga ya Pak De Suripta tadi ya.
1: Iya.
0: Masih ingat nggak? Coba deh Papa Wendy sebutin.
1: Pokoknya fotokopi Pak De Suripta.
0: Oke. Intinya buat semua gitu ya. Papa Wendy buat semua aja ya.
1: Oh iya,
0: betul.
1: Bayi yang bebek apa yang lagi di samping, Mbak?
0: Kenapa?
1: Buat ayang Ebet.
0: Oh, yang lagi buat, di sampingnya Papa Wendy ya?
1: Iya, buat istri tercinta.
0: Oke, siapa namanya Papa Wendy? Wama Wendy ya?
1: Adinda Kesuma, caknya.
0: Oh, halo Mbak Adinda Kesuma. Iya. Oke.
1: Okay. Selamat tugas, sukses selalu ya, Mbak ya.
0: Terima kasih.
1: Yuk, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Banyuasin ya. Selanjutnya dari mana nih? Si terima kembali telepon berikutnya Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Assalamualaikum Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam, dengan?
2: Desa Sako, Mbak.
0: Uju ya, di Sako Rambutan.
2: Iya, Mbak.
0: Oke, gimana kabarnya Uju?
2: Kalau kabarnya baik, cuma jam-jam segini. Yang pasti kami pribadi di sini menikmati bau asap, kabut asap. Kiriman dari, kalau berita tadi kan dari Kecamatan Teluk Selapan tadi ya.
0: Sepertinya
2: cocok kendalanya helikopter ini, heli mudik ini.
0: Ya. Baik.
2: Mudah-mudahan asap ini tidak sampai ke Palembang.
0: Amin.
2: Tapi kalau di daerah Indralaya kebakaran juga, lahan gambutnya itu harus bisa ke Palembang itu bisa.
0: Iya, mudah-mudahan jangan sampai ya.
2: Okay. Ya, seperti inilah kan.
0: Iya, baik. Uju pengen denger lagu apa malam ini?
2: Lagu ini Mbak. Apa nabla sudah diputar nih ya? Hotel apa itu namanya itu?
0: Hotel California.
2: Nah gitu.
0: Eagles ya?
2: Iya.
0: Oke. Baik. Ada memori sama lagu itu?
2: Nah, ya pendiri hotel itu kita belum lahir, Mbak.
0: Oke, cuma suka aja gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Sama itu hotel sudah kan?
0: Oke, nanti ya Uju ya.
2: Oke. Boleh kirim sikit-sikit?
0: Boleh, silakan.
2: Tadi ada Ken Arok ya.
0: Iya, betul.
2: Ngomong-ngomong Mbak Sisi lagu sudah ini masuk Mbak Sisi?
0: Mbak Sisi belum.
2: Belum ya. Mudah-mudahan ntar lagi masuk ya.
0: Iya.
2: Juga ada Pak Sobari dari Telur Kijing, Pak Akbar juga ya. Tadi ada ini ya Mbak Nadia ya.
0: Iya, betul.
2: Sudah bawa mungkin ya. Juga ada Mbak Pipit, terus untuk Pak Darmawan, Pak Anwar, Umar Masito ya. Tadi ada Bang Ferry dari Ferry apa Heri dari Bali tadi. Dari Bali, dari Sekayu ya.
0: Ari, Kuyung Ari.
2: Iya. Ya. Ya juga tak lupa Pak Di Solripto ya. Di sono juga ada Pak Di Kliwon ya. Ada juga Pak Freddy juga ya. Abang Abdu juga, Bang Idham juga, yang pasti Mbak Yuni yang di anu ya di Belitung. Yang pasti kita khususkan untuk pendengar-pendengar Ruang Rindu. ini sudah menjelang dalu kata orang kan. Ya, untuk Pak Esi dilanjut.
0: Terima kasih.
2: Pakai masker Pak Esi ya.
0: Oke, baik.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sako ada Uju ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga via WA ini, silang saja teruskan. Dari Oden yang ada di 7 Ulu, dikirim untuk Amato di 14 Ilir. Oke, ini ada ucapan, udah belajar apa belum ya? Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung pastinya. Juga ikut bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Di Ruang Rindu ya. Ada Mas Bro di Lubuk Linggau juga. Terima kasih peran sertanya. Dan selanjutnya hadirkan lagu yang udah di request oleh pendengar. Tetap terus bersama kami.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk malam ini ya. Masih ada beberapa atensi lagi, ini akan saya hadirkan ke pendengar Anda dari pendengar kita yang sudah bergabung ya. Ada Zulfagari di Bukit Kecil. Ini request lagunya Lemon Tree ya. Oke, buat semuanya aja pencinta ruang rindu. Untuk ada pendengar yang ingin bergabung di line telepon, masih ada kesempatan untuk satu penelpon lagi ya di ruang rindu. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu bersama Mbak Eki. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Sama Tengku Ardiansah di Kepri, Tanjung Balai Karimun Riau.
0: Oh iya, Pak Tengku Ardiansah di Kepri ya.
1: Tanjung Balai Karimun berhadapan dengan Batam.
0: Oke, baik. Gimana cuacanya di sana, Pak Tengku?
1: Cukup cerah, cukup cerah penyiarnya.
0: Bisa aja nih Pak Tengku. Oke, pengen dengar lagu apa nih malam ini?
1: Malam ini mau dengar lagu dari apa ini, Kus Plus.
0: Kus Plus? Yang judul mana?
1: Lagunya, judul lagunya Nasib.
0: Ya?
1: Nasib.
0: Nasib, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baik, ada memori apa sama lagu itu Pak Afriansyah?
1: Iya, memori, iya. Kadang-kadang cuma mengingatkan lagu itu, kadang-kadang apalagi zaman sekarang, kalau bercinta itu orang banyak memalam materi, bukan kejujuran gitu loh.
0: Oke.
1: Kirim-kirim boleh?
0: Boleh, silakan Bapak, dengan untuk siapa?
1: Ada Bang Ucup ya, di Desa Pako. Terus ada Ibu Mas Itoh ya, Oma Ana. Ada Ibu Maria ya, Ulpa Maria. Ada Ibu Mas Itoh di apa itu, di Palu. Semua lagi mendengarkan di Pro 1 Palembang, salam siap. Buat akro yang kita lagi bebas tugas, buat baik. Terima kasih yang angkat teleponnya. Kalau pulang hati-hati pandang di depan ya.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Pak Tengku Afriansyah di Kepri sudah bergabung ya pendengar di ruang rindu untuk kesempatan malam ini. Ini juga masih ada beberapa WA dari pendengar ya. Ini langsung saja saya bacakan. Dari Rayadi. Oh, dari Ihwan ya di Kertapati. Oke, request lagunya untuk semuanya ya. Oke, terima kasih sudah bergabung di ruang rindu untuk kesempatan malam ini. Berikutnya juga ini terakhir dari pendengar yang ada di Prabu Mulih ya. Oke, buat Aldo di Pali, Ari di Muba, Uju juga, Eli, Nadia dan semua yang monitor tanpa terkecuali untuk Mbak Isi, semoga segala kebaikan selalu bersama Mbak Isi dan keluarga. Amin. Terima kasih doanya untuk Bang Roli yang ada di Prabu Mulih. Dan juga ini satu lagi ya ternyata pendengar, ada Aza di Kebun Bunga. Selamat malam juga nih, request lagunya untuk seluruh pendengar ruang rindu aja. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan juga tentunya Ibu Masito ya. Oke, katanya udah keriting jarinya ya karena gak bisa masuk di ruang rindu. Tapi di WA tadi udah Esi bacakan ya. Terima kasih apa sih Ibu Masito sudah bergabung di ruang rindu ya untuk kesempatan malam ini. Dan tentunya juga ada lagi, ada Taufik ikutan bergabung di ruang rindu untuk kesempatan malam ini. Baik, langsung saja sih hadirkan lagu yang udah di request pendengar pastinya di ruang rindu untuk kesempatan malam ini, sekaligus juga mengakhiri ya kebersamaan Esi menemani Anda di ruang rindu untuk hari ini di hari Senin 10 Agustus 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda, tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jam Pro 1.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Es, inilah informasi selengkapnya. Persemayan Sriwijaya Kemampu di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan membidik peningkatan kapasitas produksi hingga 10 juta batang bibit per tahun. Fasilitas persemayan tersebut saat ini memiliki kapasitas produksi sekitar 5 juta batang bibit per tahun untuk mendukung penghijauan dan rehabilitasi kawasan hutan. Peningkatan kapasitas produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bibit dalam program penghijauan di berbagai wilayah Sumatera Selatan. Jenis bibit yang dikembangkan di persemayan tersebut diharapkan dapat mendukung pemulihan lingkungan sekaligus memperluas tutupan vegetasi. Persemayan Sriwijaya Kemampu menjadi salah satu fasilitas penting dalam penyediaan bibit berkualitas bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Pengembangan persemayan diharapkan mempercepat upaya penghijauan serta menjaga kelestarian lingkungan dan kawasan hutan di Sumatera Selatan. BMKG memperkirakan sejumlah wilayah di Sumatera Selatan berpotensi mengalami hujan ringan selama periode 9 hingga 14 Agustus 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi dinamika atmosfer dengan aliran massa udara di sebagian besar wilayah Indonesia yang masih didominasi angin timuran. Potensi hujan ringan terutama terjadi di wilayah Sumsel yang berbatasan dengan Bengkulu, mulai dari Musirawas Utara, Musirawas, Muara Enim, Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam hingga Ogan Komering Ulu Selatan. BMKG menyebut kondisi tersebut sebagai peluang hujan dengan intensitas ringan yang dapat terjadi dalam sepekan ke depan. Di sisi lain, suhu udara tertinggi di Sumatera Selatan pada Agustus 2026 mencapai 34,7 derajat Celcius yang tercatat pada 8 Agustus. Suhu tersebut terukur di Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang di tengah kondisi cuaca yang masih didominasi musim kemarau. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat malam dan sampai jumpa.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih terus kami temani ya dalam rangkaian Palembang malam ini yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani Anda di kesempatan malam ini. Baik, informasi juga hiburan akan terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda seperti informasi berikut mendengar. Mengenai pemerintah Kota Pagar Alam menyiapkan 10 hektar lahan untuk pengembangan komoditas bawang putih di kawasan Gunung Gare. Program tersebut mendukung astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada dan kemandirian pangan nasional. Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah meninjau langsung persiapan lahan bersama Kapolres Pagar Alam AKBP Adam Purbantoro. Peninjauan ini berlangsung bersama Kepala OPD dan kelompok tani di kawasan perkantoran Pemkot Pagar Alam Gunung Gare. Pada Minggu 9 Agustus 2026, pemerintah menjadwalkan penanaman perdana bawang putih pada Rabu 19 Agustus 2026. Penanaman tersebut akan berlangsung serentak di berbagai daerah sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 23 lebih 28 menit dan kami masih terus menemani Anda dalam rangkaian Palembang malam ini. Informasi selanjutnya pendengar, mengenai Dinas Kesehatan Sumatera Selatan menyiagakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi dampak asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama potensi peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA saat puncak musim kemarau. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P, Dinkes Sumsel, Ira Primadesa, mengatakan pihaknya telah meminta seluruh Dinkes Kabupaten dan Kota meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi memburuknya kualitas udara akibat karhutla. Ia menjelaskan, langkah tersebut dilakukan melalui surat edaran yang telah diterbitkan Dinkes Sumsel sejak 2 Juni 2026 sebagai tindak lanjut surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang penetapan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pendengar, melalui surat edaran itu, kabupaten dan kota diminta memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan edukasi mengenai bahaya kabut asap, memantau kualitas udara, serta memastikan puskesmas, pustu, poskesdes, dan rumah sakit siap memberikan pelayanan jika terjadi peningkatan jumlah pasien.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih di rangkaian Palembang malam ini, informasi terakhir ya melalui acara ini mengenai pemerintah yang menghimbau masyarakat untuk waspada dan menghindari kegiatan yang berpotensi memicu kebakaran. Pendengar, saat ini tengah musim kemarau sehingga percikan api sekecil apapun akan mudah membesar pada lahan atau ranting kering. Hal ini seperti yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangannya di Jakarta. Menteri Prasetyo mengatakan, dampak El Nino muncul titik api di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Selain itu, kebakaran besar melanda Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur. Adapun terkait kebakaran di Bromo, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, aparat penegak hukum dan Kementerian Kehutanan, termasuk pihak Balai Taman Nasional. Koordinasi untuk pemadaman api secara terus-menerus agar api cepat padam. Pendengar, pemerintah juga menyiapkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengendalian karhutlah seperti pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Pelaksanaan OMC ini akan melibatkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Hanya saja pelaksanaan OMC ini tidak serta-merta dapat dilakukan di semua wilayah, terutama tergantung cuaca. Pemerintah menyiapkan sarana pendukung seperti waterbombing, helikopter dan pesawat yang dapat digunakan dalam penanganan karhutlah. Ya pendengar, informasi ini mengakhiri kebersamaan ISI ya, menemani Anda dalam rangkaian Palembang malam ini untuk hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026. Terima kasih untuk atensi dan juga minat dengar Anda.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Plus 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Pendengar, hidup di dunia ini adalah sementara karena akhiratlah tujuan akhir hidup kita. Oleh karena itu, jadikanlah masa hidupmu agar bermanfaat untuk orang-orang di sekitarmu. Sejatinya, kesuksesan hidup itu dapat dicapai apabila kehadiran kita mampu memberikan manfaat kepada banyak orang, bukan untuk mengikuti ambisi diri sendiri.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini hari Senin, 10 Agustus 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Selasa, 11 Agustus 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Aga Duyanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Edisi di hari ini pendengar ya, di hari Selasa 11 Agustus 2026. Beragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Dan pendengar, kami informasikan ragam mata acara untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Sesaat lagi kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, lalu dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Lalu pukul

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Bilang 2,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda di kesempatan hari ini, di hari Selasa 11 Agustus 2026. Dan tema yang kami hadirkan yaitu kepemimpinan yang adil dan beradab. Saat ini kita sudah bersama dengan Ustadz Husyam Usman. Kita langsung saja sapa Ustadz yang sudah bergabung via telepon di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Ustaz, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Mbak Ega dan para pemirsa, para pendengar siaran Pro 1 RRI Palembang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ustadz ya. Ustadz, hari ini tema kita yaitu kepemimpinan yang adil dan beradab. Nanti kita akan membuka sesi interaktif juga dengan pendengar kita di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Namun Ustadz, sebelum nanti kita interaktif dengan pendengar, silakan Ustadz untuk disampaikan materi pengantarnya di kesempatan hari ini.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni da'wi bil Qur'anil Karim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitin, a'udzu bika rabbi ahdurun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita dengan iman dan Islam. Tentu dengan itu maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam kita selalu sampaikan kepada yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah ad-din al-Islam, yang membawa kita dari alam yang gelap kepada alam yang terang benderang. Alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa kembali di siaran radio Pro 1 FM Palembang, RRI Palembang, bersama dengan saya,

0: Mbak Ega ya. Kita bicara tentang kepemimpinan yang adil dan beradab. Kenapa kita mesti harus berbicara tentang kepemimpinan? Karena kepemimpinan itu penting sekali dalam rangka untuk membangun sebuah peradaban ya. Kalau tidak berkeadilan maka tidak ada peradaban. Mari kita lihat di suratnya surat 38 Al-Qur'an ayat 26 surat Shad. Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena melupakan hari perhitungan." Kita bicara tentang bagaimana ketika Allah menyampaikan kepada Daud, ya, Daud itu seorang nabi yang gagah perkasa, yang kuat, ya. Sesungguhnya Allah menyampaikan engkau menjadi khalifah di muka bumi. Jadi khalifah, pemimpin, penguasa, ya. Ketika kita bicara menjadi pemimpin, kita bicara tentang kepemimpinan, maka mereka harus memberikan keputusan yang adil di antara manusia. Jadi pemimpin itu, syarat kepemimpinan itu ketika menjadi pemimpin, dia harus membangun rasa keadilan. Karena keadilan, jika kamu ingin mendapatkan betul-betul kepemimpinan yang paripurna, Allah memberikan kita itu tanggung jawab, amanah sebagai pemimpin itu harus memberikan rasa keadilan. Yang kedua, keadilan itu bukan menggunakan elemen nafsu. Jadi kalau kita menggunakan keadilan, keadilan itu bersumber dari hukum-hukum Allah, bukan karena nafsu kita, ya. Karena kalau kita menggunakan nafsu kita, ya, menggunakan ego kita, maka akan menyesatkan di jalan Allah. Karena itu orang yang sesat itu akan mendapat azab. Karena kepemimpinan itu harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat, ya. Sebagaimana yang Allah sampaikan bahwa hukum-hukum yang paling penting di dalam Al-Qur'an itu disampaikan dalam surat 6. Surat 6 ayat 116, ya. Allah ketika menyampaikan kepada kita dari ayat 14-nya saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khairullahi abtaghi haqama wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala walladzina atainahumul kitaba ya'lamu annahu munazzalum mir rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin. Wahai manusia, pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhan yang benar. Maka janganlah kamu termasuk orang yang ragu. Ketika kita bicara tentang bagaimana kepemimpinan, bagaimana menjadi pemimpin sebagai seseorang yang menjadi penguasa di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang tugas kita di atas bumi ini adalah pemimpin. Nah, pemimpin itu mulai dari yang paling tinggi presiden sampai yang paling rendah itu kepala rumah tangga. Ya, itulah kepemimpinan, dan kita memimpin diri kita sendiri. Yang paling penting, kita harus tuntas memimpin diri kita sendiri. Maka hukum-hukumnya, hakimnya, ya, supaya adil, maka Al-Qur'an itu telah diturunkan. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'alal jabali ra'aitahu, kata Allah, kalaupun Qur'an itu diturunkan kepada gunung, gunung itu hancur berantakan. Ketika Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai hakim, sebagai pengadil di muka bumi ini, maka itu harus digunakan sebagai jalan kepemimpinan. Karena kata Allah, kalian akan menemukan rincian-rincian, ya, akan menemukan hukum-hukum Allah yang jelas, yang terang benderang, ya, ketika kalian menggunakan Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an itu diturunkan Allah dengan benar, kata Allah. Nah, kamu jangan termasuk orang yang ragu menggunakan Al-Qur'an sebagai alat pengadil. Di ayat 115-nya Allah menyampaikan bahwa tammat kalimatur rabbika sidqaw adalah la mubadila li kalimati wa huwa samiul alim. Telah sempurna firman Tuhanmu dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya dan Dia maha mendengar, maha mengetahui. Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kesempurnaan. Ketika bicara tentang hukum-hukum, maka sumber hukum dari segala sumber itu adalah Al-Quran. Maka kepemimpinan itu wajib supaya adil, kata Allah, supaya benar, bukan hanya adil dan benar, tapi sempurna, gunakanlah Al-Quran sebagai jalan pengadilnya. Jadi setiap kita sebagai pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan kepemimpinannya. Kepemimpinan kita itu adalah bagaimana membangun rasa keadilan. Karena tugas kepemimpinan itu mengatur sirkulasi daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau di tingkatan yang paling luas bangsa dan negara itu. Ketika satu orang saja orang yang tidak makan gara-gara kita. Apalagi kita melakukan kezaliman kepada begitu banyaknya masyarakat. Maka itu termasuk yang tidak mengedepankan, menggunakan hukum-hukum Allah di atas dunia ini. Dilanjut ayat 116-nya, Allah menyampaikan, وَإِنْ تُتِي أَكْسَرَ مَنْ فِي الْعَرَضِ يُدِلُّ كَعَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ إِلَى الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَكْرُشُونَ. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi, bahkan kalau kita mengikuti kebanyakan orang di bumi, jangan menjadi ukuran. Wah, saya didukung 58%, saya didukung 60%, 70% oleh masyarakat. Bukan itu, kata Allah. Kebanyakan manusia itu banyak menyesatkan kamu. Ketika kamu menjadi pemimpin yang adil, maka kepemimpinan itu berhukum kepada hukum Allah. Hukum Allah itu adalah Al-Quran. Maka jangan menggunakan prasangka-prasangka atau kebohongan-kebohongan. Mari kita lihat Allah menurunkan Al-Quran di suratnya Al-Baqarah ayat 185. Ketika Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatan minal huda wal furqan. Ku menurunkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi semua manusia. Nah, ketika Allah menyatakan itu, maka dengan sebuah tujuan bahwa ada penjelasan-penjelasan di dalam Al-Qur'an itu yang menghantarkan kita kepada kebenaran dan keadilan. Ada hak dan batil. Ketika kita bicara tentang Al-Quran, maka kita akan menemukan hakikat jalan kebenaran itu. Oleh karena itu, orang yang menggunakan hukum-hukum yang benar dari hukum Al-Quran itu, dia akan mendapatkan jalan kebenaran. Jalan yang paling tepat. Bukan hanya kebenaran berdasarkan prasangka-prasangka saja. Kepemimpinan itu adalah sebuah amanah. Dalam surat An-Nisa, surat 4, ayat 58, Allah menyampaikan, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Jadi kita itu diberi pengajaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Maka ketika kita menggunakan kepemimpinan, maka harus dekat dengan ulama. Nah, syaratnya pemimpin itu sendiri harus selesai dengan dirinya. Tidak bisa dia membawa orang lain kalau dirinya tidak selesai dengan dirinya. Apa yang selesai? Iman dan takwanya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Perbaiki dirimu baru bisa memperbaiki orang lain. Tapi ketika kalian tidak bisa memperbaiki, standar keimanannya paling tidak ada dua. Dalam surat 8 ayat 2 dan ayat 3. Pertama kali kata Allah, mereka menegakkan sholat. Yang kedua, dia berbuat kebaikan. Itu syarat dasar, syarat minimal. Ketika kita menjadi pemimpin, ada lagi yang paling kuat, yang harus ini menjadi sandarannya. Di surat 5, suratnya 5, ayatnya 66. Suratnya 5, ayatnya 66. Allah menyampaikan, berhukumlah kepada hukum Al-Quran yang diturunkan Allah kepadamu. Niscaya kamu akan mendapatkan makanan dari atas kepala dan dari bawah kaki kalian. Ada sekelompok yang jujur, ada yang taat, tapi kebanyakan banyak yang berbuat buruk. Oleh karena itu, kalau kita berhukum kepada hukum Al-Quran, Allah akan menjanjikan kemudahan, fasilitas kepada kita. Bahkan bukan hanya pemimpinnya, masyarakatnya juga. Dalam surat 7, ayatnya 69, Allah menyampaikan, ayat 96, mohon maaf ya, Allah menyampaikan, walau anna alal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakah. Sekiranya penduduk negerinya beriman dan bertakwa, pasti kami melimpahkan kepada mereka itu berkah dari langit dan di bumi. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengajak kepada masyarakat, mengajak kepada seluruh penduduk, kita semua, mau itu penduduk sekitar kampung kita, mau itu penduduk sekitar kelurahan kita, mau itu penduduk kota kita, kalau beriman dan bertakwa, maka akan terbangun kepemimpinan yang benar. Lahirlah pemimpin-pemimpin yang adil. Lahirlah kepemimpinan yang adil itu, maka timbullah peradaban. Peradaban itu adalah akhlak. Akhlak, sebaik-baik akhlak itu adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Semua kita harus mencontoh kepada dalam surat 33 ayat 21 itu sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita, sebagai contoh. Jadi kalau menjadi orang yang baik, dia harus mencontoh kepada Rasulullah, karena sahabat mencontoh kepada Rasulullah, para tabi'in mencontoh kepada Rasulullah, imam-imam mazhab mencontoh kepada Rasulullah, para ulama-ulama mencontoh kepada Rasulullah, dan umara pemimpin harus mencontoh kepada Rasulullah. Kalau kepemimpinannya itu tidak mencerminkan itu, sikap pribadinya tidak tuntas, salat enggak jelas, ya apalagi perbuat baik. Ketika rukun-rukun yang hukum-hukum yang menegakkan itu tidak dijalankan, maka tidak mungkin akan mencegah kemungkaran dan kebatilan. Allah menyampaikan, bacalah Al-Quran, uslu uhya ilaika minal kitab. Kemudian, inna sholatat tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika kalian tidak membaca Al-Quran, siapapun punya kewajiban untuk membaca Al-Quran. Berhukum pada hukum Al-Quran, supaya membangun sebuah keadilan di negeri ini. Kalau keadilan itu terbangun, maka ada peradaban. Maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pancasila sila kelima itu bisa terwujud. Syaratnya adalah kita harus berhukum kepada hukum Allah. Jangan berbohong, kata Allah. Kalau ada ketidakadilan, hukumnya tidak berhukum kepada hukum Allah. Jangan pernah bermimpi sebuah keadilan akan tercapai. Negeri itu akan menjadi negeri yang makmur. Sebagai pengantar dari saya, mungkin silakan kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, Mbak Ega, silakan.
1: Iya, baik. Ustadz, kita sudah terima penelpon ya Ustadz ya di 0711-369977. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ega Dwianti.
1: Dengan Pak Zakaria di Kenten ya Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Baik, silakan Pak Zakaria, ada Ustadz Husyam.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zakaria. Silakan Pak Zakaria.
2: Ya, semoga selalu sehat Ustadz bersama semua.
0: Amin.
2: Ustadz, mau tanya, ada ayat Al-Quran di surah Al-Ahzab juga ya Ustadz ya. Yang artinya begini kira-kira Ustadz ya. Wahai orang beriman, tidaklah kamu berkata baik. Ya. Mudah-mudahan Allah itu memperbaikin amal kamu dan mengampuni segala dosa-dosa kamu. Jadi maksud saya, apa hubungannya kita berkata baik itu bisa itu memperbaikin amal kita dan memperbaiki dan mengampuni dosa-dosa kita. Gak tahu ayat lupa deh ayat ini Ustaz. Terima kasih penjelasan Ustaz. Semoga berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Baik, Allah menyampaikan dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 70, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. 70-71. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucap lah perkataan yang benar. Rasulullah SAW itu sejak kecil dikenal dengan Siddiq, orang yang jujur. Itulah bekal kepemimpinan pertama. Kalaulah kita bicara tidak didengar orang, kalaulah kita bicara tidak diyakini orang itu adalah kebenaran, suka bohong, antara omongan sen kanan tapi jalan kiri, sen kiri tapi jalan kanan, itu tidak ada yang disebut dengan khalifah, tidak disebut dengan pemimpin, apalagi dibangun dengan ketidakpercayaan. Membangun kepemimpinan dengan ketidakpercayaan itu sulit sekali untuk di kehidupan berbangsa dan bernegaranya, apalagi dalam rumah tangga. Kita bertetangga saja ya, kalau dalam hukum muamalah ya, kalau kita itu sering sekali tidak benar dalam janji, selalu tidak menepati janji, maka tidak mungkin orang akan percaya kepada kita. Apalagi kita diberi kepercayaan amanah memimpin sebuah negeri. Apalagi kita diberi amanah untuk memimpin sebuah bangsa dan negara. Maka perkataan itu harus benar. Kadang-kadang perkataan yang benar itu mungkin menohok diri sendiri. Kadang-kadang perkataan yang benar itu mungkin menimpa keluarga kita akibat dari perbuatan kita. Tapi itulah hukum. Itulah hukum-hukum Allah yang harus kita jalankan. Maka kata Allah, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Amal kita itu adalah berkat daripada apa yang kita ucapkan. Kalau kita mengucapkan sesuatu, pasti itu sesuatu yang lahir dari hati kita yang bersih, maka tentu ucapan itu berangkat daripada jalan kebenaran yang Allah jaga. Allah itu bersama orang-orang yang benar, kata Allah. Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Allah menjaga ucapan-ucapan orang itu dalam kebaikan. Maka Allah pasti akan memperbaiki amalnya. Amalnya apa? Tindakan-tindakan kita itu mengikuti apa yang kita ucapkan. Antara hati, ucapan, penglihatan kita, itu satu-satu kesatuan. Tolong kalau mau sholat saja, ucapannya dengan tindakan, dengan hatinya tidak menyatu, tidak disebut dengan sholat khusyu, apalagi dalam kepemimpinan. Maka kata Allah, ketika lisannya sudah terjaga, maka cermin dari hati yang bersih, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang benar. Tindakan yang benar itu akan memperbaiki kehidupan kita. Akan memperbaiki kalau kita menjadi pemimpin, kepemimpinan kita. Kita bisa dipercaya oleh keluarga kita, anak kita, istri kita, tetangga kita, bisa dipercaya oleh kampung kita, bisa dipercaya lebih luas lagi kepada kota kita atau kepada negeri kita ketika kita bicara yang benar. Kalau kita selalu bicara bohong, menumpuk-numpuk kebohongan, maka sulit sekali untuk menyusun kepemimpinan yang adil, menyusun kepemimpinan yang benar. Kenapa? Apalagi terkenal dengan lip of service katanya, ya, hanya sekedar omon-omon. Nah, itu yang membuat kepemimpinan itu hilang kepercayaan, tidak sidik. Kalau tidak sidik, kecenderungannya tidak akan amanah. Kalau tidak amanah, kecenderungannya tidak tablik, tidak mau mendengar orang lain. Kalau tidak mau mendengar orang lain, maka dia tidak patona, tidak cerdas. Jadi sistem kepemimpinan itu adalah sidik amanah. Tablik patona adalah simbol kesempurnaan dari sebuah kepemimpinan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.
1: Baik, Ustaz, kita terima penelpon selanjutnya. Langsung saja. Mutiara pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ega, Mutiara pagi.
1: Baik, dengan Bu Utri di Merauke ya, Bu Utri ya?
3: Iya, betul Mbak Ega, dengan Ibu Utri di Merauke.
1: Baik, Bu Utri, kita ada Ustadz Husyam, silakan untuk pertanyaannya.
3: Iya, saya menyapa dulu ya untuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Husyam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bunda.
3: Iya, ini Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz mengatakan pemimpin yang adil ya. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, bagaimana pemimpin yang sudah adil kepada rakyatnya, tapi ada rakyat yang masih menghujatnya? Seperti contohnya seperti di media sosial, setiap hari kita mendengar di media sosial dihujat-hujat terus kepada pemimpin yang sudah adil. Ini bagaimana dalam Islam dan Al-Quran, Pak Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Ibu Utri ya di Merauke. Silakan Ustadz.
0: Terima kasih Ibu ya, di Merauke ya. Masya Allah ya, Allah menyampaikan dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yasfar qaum min qaumin asa an yakunu khairum minhum. Allah menyampaikan, wahai orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang kamu olok lebih baik dari kaum yang memperolok-olok. Oleh karena itu, kalau kita memperolok-olok orang lain itu, maka tentu belum tentu apa yang kita perolok-olok lebih baik. Tapi tentu dalam konteks yang benar, bukan boleh memperolok-olok orang lain. Tidak boleh juga mencela orang lain. Tidak boleh juga menggelar-gelar dengan gelar-gelar yang buruk. Itu sudah ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 11. Allah menyampaikan, memperkuatnya lagi kepada kita di surat yang sama ayat berikutnya. Kemudian janganlah kamu berprasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Kita belum tahu apa orang itu benar atau salah. Kita tidak usah mencari kesalahan orang lain, kata Allah. Sesungguhnya janganlah kamu menggunjing, apalagi menggunjing itu disebut seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Dalam konteks ini kita tidak perlu, karena apa? takaran kepemimpinan seseorang itu sudah ada. Nah, yang paling penting adalah kita masyarakat, kita umum harus menyampaikan yang benar. Hakikat kebenaran itu dimiliki oleh ulama. Hakikat kebenaran dimiliki orang-orang yang pintar, yang punya ilmu. Orang-orang yang berilmu lah yang wajib kita berikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran. Kita dengar apa yang disampaikan mereka. Kalau mereka menyampaikan sesuatu itu berdasarkan fakta-fakta, itu tentu bukan memperolok-olok, tapi itu adalah dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Silakan mereka sampaikan itu, karena sesungguhnya pemimpin juga harus banyak mendengar. Dalam konteks kepemimpinan itu ada yang disebut dengan tabligh. Tabligh itu harus banyak mendengar kepada masyarakat, menyerap aspirasi. Jadi kalau kepemimpinan tidak mampu menyerap aspirasi, maka artinya kepemimpinan itu pasti akan punya kecenderungan tidak akan menerjemahkan konsepsi kebenaran dalam hakikat kepemimpinannya. Wallahualam bishawab. Silakan lain-lain.
1: Baik, kami informasikan juga untuk Anda pendengar ya, bahwa Mutiara Pagi di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita lanjut lagi ya Ustadz ya, untuk menelpon selanjutnya. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah Palembang. Dengan hamba Allah di Palembang, silakan Pak.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini ada ayat Quran Atullah Bismillahirrahmanirrahim 59 Nisa itu Atullah Atul Rasulullah Aminikum. Nah, wali amli itu gimana Pak? Wali amli yang kita taat itu yang bagaimana itu maksudnya? Apa wali kota, apa gubernur, apa presiden, apa pimpin perusahaan, apa kiai, apa ulama itu gimana Pak? Assalamualaikum.
1: Baik, ditahan dulu sebentar Pak untuk Ustadz, apakah bisa ditangkap pertanyaannya?
0: Ya.
1: Baik.
0: Baik, Pak. Hamba Allah ya.
1: Baik, terima kasih,
0: Masya
1: Pak.
0: Allah, ya ulil amri. Ulil amri itu adalah pemimpin. Kepemimpinan itu adalah yang konteksnya itu mengelola. Ya, kalau kenabian dan kerasulan itu ada nabi, ada rasul. Kalau nabi itu cukup dengan dirinya sendiri, tapi kalau rasul dia ada umatnya. Kalau kita bicara tentang ulil amri berarti adalah kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang mengelola. Ya, mengelola orang lain, mengelola orang banyak. Mau konsepnya itu Pak RT, mau konsepnya itu Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Presiden. Ya, artinya mau dia di, kalau ulama, ya takarannya adalah ajaran-ajaran ilahiyah. Ya, kalau pemimpinan, kepemimpinan pemerintahan itu adalah kepemimpinan yang harus juga diikat dengan kepemimpinan yang berhukum kepada hukum Al-Quran. Jadi kalau kita sebagai umat muslim, tentu wajib untuk mengimani, meyakini kepemimpinan itu ketika kepemimpinan itu berhukum kepada hukum Allah. Wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul. Tapi kalau pemimpinan itu tidak tunduk kepada Allah dan kepada Rasul, mereka zalim, ya wajib kita mengingatkan mereka. Nah, kita mengingatkan mereka itu dengan cara yang tentu elok, tentu dengan cara yang elegan, tentu dengan saluran-saluran yang tepat. Apa saluran-salurannya itu? Ya saluran yang telah difasilitasi berdasarkan hukum-hukum. Nah, hukum-hukum itu adalah aturan-aturan kehidupan, mengatur sirkulasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau pemimpinnya itu sudah mencerminkan daripada mereka menerapkan aturan hukum-hukum Allah, ya kita tentu harus tunduk kepada mereka. Tapi kalau tidak, maka kepada jalan-jalan yang di jalan ditapaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan apa yang Allah perintahkan. Karena sumber dari segala sumber hukum itu adalah Al-Quran. Nah, bagaimana kalau pemimpinnya, ulil amrinya tidak berhukum kepada hukum Allah, maka kita berlepas diri daripada untuk mengikutinya itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain.
1: Baik, Ustaz, kita terima penelpon selanjutnya. Mutiara Pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mbak Ega.
1: Baik, dengan Pak Abu Bakar ya.
5: Ya.
1: Pak Abu Bakar di Ciciawi. Silakan Pak Abu Bakar.
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam Pak Abu Bakar.
5: Ya, ya. Menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ada dua golongan. Yang apabila dua golongan ini baik, maka masyarakat akan baik. Dan dua golongan itu adalah para pemimpin dan para ulama. Jadi saya mohon pencerahannya pemimpin dan ulama itu, apakah di negara kita sudah katakanlah baik? Nah, itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abu Bakar ya di Jejawi. Silakan Ustaz.
0: Ya, Masya Allah ya. Jadi duanya memang harus selaras. Ya, pemimpin. Pemimpin itu adalah yang memimpin pemerintahan, dan ulama harus bagian daripada kepemimpinan itu. Di masa lalu kita, ya, sultan-sultan itu ada yang disebut dengan ulama di sekitarnya. Jadi setiap mengambil kebijakan itu mendengar dulu fatwa atau pesan-pesan, nasihat-nasihat dari ulama. Apakah berkesesuaian atau tidak, baru diterjemahkan, dikonsepsi dalam hukum-hukum, baru diterapkan. Maka itu penting sekali memang selaras antara ulama dan pemimpin-pemimpin negeri. Kalau pemimpin-pemimpin negeri meninggalkan ulama, maka mereka akan pasti, ya, dalam hadis Rasulullah SAW, orang-orang yang meninggalkan ulama, maka pasti mereka akan meninggalkan keberkahan. Jadi berkah itu hilang. Nah, kalau berkah sudah hilang, apapun yang dilakukan itu tidak mencerminkan sesuatu yang tepat. Maka yang benar itu memang pemimpin harus mengingatkan, tetapi ulama juga tidak harus menjadi bagian yang ikut main, ya, main cawe-cawe, main proyek, main apa, diberi ini, beri itu. Ulama cukup memberi nasihat, karena tugas dari ulama itu memberi nasihat, bukan ikut urusan-urusan yang bukan urusannya. Jadi kalau kita ini saling mengisi, komplementer, ya, kepemimpinan dia mengurus negeri, tentu dengan berpandu kepada apa yang menjadi nasihat ulama berdasarkan isi Al-Quran, maka tentu akan terbangun sinergisitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena funding father negeri kita ini telah mengisyaratkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah. Jadi tidak bisa diterjemahkan dengan kata lain. Ketika kita bicara tentang berkah rahmat Allah, maka negeri ini akan menjadi berkah ketika dia menggunakan elemen Pancasila, sila pertamanya, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertamanya itu kita harus bertuhan, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah yang satu, Allah yang tidak kembar gantung, Allah yang di mana tempat kita bermohon, memohon pertolongan, Allah tempat meminta. Nah, kalau kita tidak meminta kepada Allah, ya, yakin kepada selain Allah, ya, bergantung kepada selain Allah, menyamakan Allah kepada makhluk-makhluk lain selain Allah, maka jangan pernah bermimpi sesuatu itu akan menjadi berkah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustadz, ini pertanyaan terakhir dari WhatsApp kita, mungkin bisa singkat saja ya Ustadz ya, dari Romli Jamal ya, di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, ketika kita dipimpin dengan orang yang bukan ahlinya, terkadang kebijakannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Cara kita menyikapinya bagaimana? Apa banyak istighfar atau apa yang dapat kita perbuat agar tidak merusak hati kita? Mohon penjelasannya Ustadz.
0: Kita sebagai orang yang beriman, Allah menyampaikan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'wata iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Jadi senjata orang beriman itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selemah-lemahnya kita itu paling tidak adalah kita itu punya peran untuk mendoakan kepada pemimpin kita itu supaya jalannya menjadi lurus. Kalaulah tidak menjadi lurus jalannya, pasti Allah akan berganti dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Karena apa? Karena konsepsi kehidupan di atas dunia itu bergantian. Maka tugas kita adalah mengingatkan, tentu dengan kemampuan dan kapasitas kita sendiri. Kalau kapasitas kita sebagai orang yang biasa-biasa saja, yang tidak punya kemampuan tenaga, tidak punya kemampuan pangkat, jabatan, kedudukan untuk mengingatkan keilmuan, maka yang paling penting kita mengingatkan kita itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka itu menjadi orang yang kembali dalam jalan kebenaran, diberi hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka memang tidak mampu untuk mendapatkan petunjuk itu, maka kita doakan supaya Allah ganti yang lebih baik bagi negeri kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustadz, karena lintas waktu sudah menunjukkan hampir pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin sebelum kita akhiri, silakan disampaikan pesan-pesan Ustadz ya untuk tema kita hari ini.
0: Baik, ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mereguk nikmat untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah bagaimana menambah, mentadaburi keyakinan kita, meningkatkan iman dan takwa kita dengan mempelajari keilmuan, dan mempelajari ilmu itu adalah yang paling tinggi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat 9 ayat 132 kepada kita semua, yaitu orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau mengambil jalan, ya. Ya. 122, ya. Maka Allah menyatakan kepada kita itu orang mukmin itu adalah tugasnya itu belajar. Belajar apa? Belajar ilmu agama, memperdalam ilmu agama. Supaya apa? Supaya nanti kelak kemudian ketika kita paham ilmu agama, kita mampu mengingatkan orang lain dengan ilmu kita. Jadi kalau kita tidak mampu mengingatkan orang banyak, paling tidak kita mengingatkan keluarga kita, mengingatkan kerabat kita, jiran tetangga kita. Tapi kalau kita sudah punya kemampuan, walikulling darajati mimma amilu, setiap kita punya kapasitas kemampuan untuk naik derajatnya, untuk mengingatkan yang lebih luas lagi, ya silakan, ya. Nah, tentu ilmu pengetahuan ini adalah ketika kita belajar ilmu agama, maka itu adalah bagian daripada cara kita untuk memperbaiki negeri. Cara kita itu untuk menghadirkan pemimpin yang adil. Cara kita untuk menghadirkan keberkahan bagi negeri kita. Kalau negeri kita menjadi berkah, rakyat kita itu merasakan kesejahteraan, maka akan tumbuh semangat untuk menjadikan negeri itu semakin merata, semakin berkeadilan bagi seluruh. Nah, ketika itu merata, adil, keseluruhan secara keseluruhan, maka tentu kita akan mampu menerjemahkan konsepsi-konsepsi membantu berpihak kepada jalan kebenaran, jalan-jalan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kita akan sukses di dunia, sukses di akhirat. Tidak mungkin kita sukses di akhirat kalau di dunianya berantakan. Nah, oleh karena itu berjuang di dunia ini adalah dalam rangka untuk menjadi pengepul, pengepul amal kebaikan menuju kepada akhirat. Tugas kita, ya paling tidak apa yang menjadi peran kita. Kalau peran kita pedagang, bagaimana berdagang tidak mengurangi timbangan. Kalau kita menjadi pegawai kantor, bagaimana kita paling tidak tidak korupsi waktu. Bagaimana kalau kita menjadi anak, belajar sungguh-sungguh di sekolah, ya. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, maka berbuatlah bagaimana kebijakan-kebijakannya itu berpihak kepada masyarakat. Sesungguhnya di dalam hati kita telah tersimpan, yaitu hati itu adalah kolbu. Kalau kolbu hati kita itu dituntun di jalan kebenaran, pasti setiap kebijakan yang lahir, maka kebijakan yang berpihak kepada jalan kebenaran, kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada khalifah, kepada kepemimpinan kita yang kelak akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Baik, itu sebagai penutup dari saya. Mudah-mudahan kita semua dapat semakin menambah keimanan kita dari setiap waktu, dan mudah-mudahan kita mampu menjauhkan semua larangan-larangan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi insan kamil. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz ya atas pencerahannya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Saya izin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan mendatang.
1: Baik, dan pendengar, demikian Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Selasa 11 Agustus 2026. Kita tadi sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ustadz Husam Usman. Dan pendengar, kami informasikan juga kepada Anda, nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami juga akan hadirkan Warta Berita Pagi dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Generasi Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Yang kami dengar itu kemasannya agak mahal, nah, jadi makanya dikosongkan di pasaran. Agen besar, katanya untuk barang itu dicampur berapa ton gitu untuk per...
3: Terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran.

Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok, pemerintah Kota Palembang berencana menyiapkan pasar murah. Tim gabungan masih berupaya lakukan pemadaman di lokasi Karhutla Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bahkan 3 helikopter diterjunkan guna memaksimalkan upaya pemadaman. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 11 Agustus 2026. Saya Ega Duyanti.

0: Pendengar, sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok, pemerintah Kota Palembang berencana menyiapkan pasar murah.
1: Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan terus memperketat pemantauan harga sembako setiap hari. Hasil pengawasan harian ini dijadikan dasar pemerintah kota untuk menentukan langkah pengendalian inflasi dan juga menjaga stabilitas harga pangan. Kepala Bidang Sarana dan juga Stabilisasi Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Palembang, Elsa Novianti, mengatakan, Pemkot Palembang melalui Dinas Perdagangan akan menggelar pasar murah di sejumlah kecamatan dalam waktu dekat guna menekan lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai solusi atas terus naiknya harga sembako di pasar tradisional.
2: Terus-menerus ataupun memang sudah rutin setiap hari untuk memonitor dan memantau harga-harga yang ada di pasaran, gunanya untuk mengetahui kenaikan itu sendiri. Kalau kita carikan solusi, salah satu solusinya mungkin kita mengadakan dalam waktu dekat akan mengadakan pasar murah lagi di 5 kecamatan.
1: Melalui program pasar murah ini, masyarakat diharapkan bisa memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menekan beban pengeluaran warga di tengah tren kenaikan harga saat ini. Dari Jalan Radio, Harun Rizky RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, salah seorang pedagang di Pasar Rakyat Pangkalan Balai, Suryani, mengatakan ketersediaan beras kemasan 5 kg mulai sulit diperoleh sejak sekitar 10 hari terakhir. Kondisi tersebut membuat pedagang kesulitan memenuhi permintaan masyarakat. Menurut Suryani, pasokan dari agen kini terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan, pihaknya hanya mendapatkan jatah sekitar 1 ton beras kemasan 5 kg. Kondisi itu diduga dipengaruhi kenaikan harga bahan kemasan plastik dan terbatasnya produksi beras kemasan. Suryani menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari agen, kenaikan harga bahan kemasan menjadi salah satu penyebab berkurangnya pasokan beras kemasan di pasaran. Pedagang pun terpaksa menyediakan beras secara eceran agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
3: Yang kami dengar itu kemasannya agak mahal, jadi makanya dikosongkan di pasaran. Agen besar, katanya untuk barang itu dicampur berapa ton gitu untuk per bulan.
0: Kelangkaan beras kemasan 5 kg dengan harga terjangkau tersebut membuat sebagian masyarakat beralih membeli beras secara eceran per kilogram. Meskipun harga per kilogram dinilai lebih mahal, cara tersebut menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari di tengah terbatasnya ketersediaan beras kemasan. Dan pendengar, simak ragam komentar masyarakat mengenai kenaikan harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat.
4: Menjaga daya beli masyarakat itu penting ya, tapi jangan hanya fokus ke menekan harga. Nah, pemerintah juga tuh harus memastikan apakah pasokan aman dan distribusi juga lancar. Karena kalau harga pangan stabil, masyarakat itu bisa jadi lebih tenang dan pelaku usaha juga bisa bertahan. Jadi solusi itu harus menyentuh akar masalah, bukan sekadar mengendalikan harga.
5: Saya Tama, saya dari Pelaju. Kenaikan harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat tentunya ini akan membahas faktor penyebab kenaikan harga pangan, terus juga bagaimana dampaknya terhadap daya beli masyarakat, serta langkah dari pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat tentunya.
6: Ya, saya Amran dari Pelaju. Kenaikan harga pangan jelas jadi masalah bagi masyarakat ya. Jangan sampai alasan distribusi atau kondisi pasar terus dijadikan pembenaran. Kalau harga naik, sementara pendapatan masyarakat tetap, yang paling terdampak tentu rakyat kecil ya seperti kami. Pemerintah harus hadir, bukan hanya ketika harga sudah melonjak.
0: Dan pendengar, lalu bagaimana kenaikan harga pangan yang terjadi saat ini dapat dikendalikan? Seperti apa peran pemerintah dalam mengorkestrasi beragam program yang dapat digunakan dalam pengendalian harga komoditas pangan? Hal itu akan kami kupas lebih dalam lewat wawancara singkat reporter RRI Rian Apridani bersama ekonom dari Universitas MDP Palembang, Idam Cholit, berikut ini.

0: Baik, Pak Idam, pagi hari ini kita bicara tentang kenaikan harga pangan. Beberapa komoditi pangan mulai mengalami peningkatan sejak beberapa waktu terakhir. Daging ayam ras misalnya sudah menyentuh angka Rp40.000 dan juga beras premium menyentuh angka Rp18 sampai dengan Rp19.000. Ini terjadi beriringan dengan dimulainya kembali MBG. Beberapa pihak menyatakan ini terjadi karena tingginya kembali permintaan terhadap pangan seiring dengan dimulainya kembali MBG. Bagaimana Anda melihat korelasi ini, Pak? Apa yang seharusnya bisa dilakukan ataupun bisa diantisipasi untuk menghadapi kondisi seperti ini oleh pemerintah misalnya?
1: Ya, jadi kalau di dalam ekonomi itu kan dia, kalau bahasa kita itu mencapai titik keseimbangan gitu ya, supply sama demand. Nah, ketika lebih banyak demand daripada supply, seperti inilah yang terjadinya. Artinya harga akan naik, tapi kebalikan ketika lebih banyak supply daripada demand, maka harga akan turun. Nah, sebenarnya kan pemerintah atau ya pemerintah lah ya harusnya bisa mengantisipasi kondisi seperti ini. Memang di satu sisi MBG itu punya dampak cukup signifikan terhadap pergerakan yang namanya perekonomian. Jadi banyak tenaga kerja terserap di situ, kemudian juga beberapa produk lokal sebenarnya itu bisa terserap. Nah, tapi celakanya ini tidak diantisipasi oleh pemerintah. Ekses negatifnya apa yang terjadi kondisi sekarang misalkan untuk beberapa produk yang biasanya atau komoditi yang biasanya digunakan untuk bahan baku MBG itu mengalami kenaikan. Paling gampang misalkan tadi daging ayam, kemudian telur, kemudian beras gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya bisa diantisipasi. Nah, yang jadi masalah gini, kondisinya kan sekarang di beberapa tempat kita mengalami kalau di dari sisi sayuran ya, itu kan supply-nya itu berkurang. Karena ini kan lagi musim kemarau nih. Kalau di beberapa tempat kan musim tanam juga belum mulai, sehingga kebutuhan terhadap beras atau komoditi-komoditi pertanian itu tidak tercukupi. Nah, akibatnya tadi kondisi hukum ekonominya berjalan di mana supply-nya lebih sedikit sementara demand-nya yang kalau tadi kita bilang tadi salah satu penyebabnya adalah MBG-nya udah mulai jalan, itu menyebabkan harganya naik. Nah, sebenarnya kan nawaitunya pemerintah itu kan sebenarnya ketika ada MBG itu kan masyarakat terutama anak-anak lah ya yang kesulitan dalam hal pemenuhan gizi yang seimbang atau gizi yang baik sebenarnya kan ditutup dengan MBG. Tapi kalau seandainya ini terjadi, justru MBG itu membuat kelompok-kelompok masyarakat lain, artinya kan yang tercukupi cuma anaknya. Bagaimana dengan orang tuanya gitu kan, bagaimana misalkan dengan kakaknya yang tidak sekolah atau yang sudah tamat sekolah, itu kan juga akan mengalami terdampak juga terhadap kondisi seperti ini. Itu Mas.
0: Lalu bagaimana upaya untuk melakukan stabilisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama? Kita ketahui kalau ini terus berlanjut, ancamannya adalah inflasi, Pak Idam.
1: Iya, nah memang kan kalau bicara inflasi itu kan salah satunya itu adalah dari supply demand side. Jadi dari sisi demand-nya, permintaannya mengalami peningkatan. Nah, artinya kalau sudah seperti ini kan pemerintah harusnya melakukan operasi pasar. Tapi operasi pasar itu cuman shortcut, cuman apa ya, kalau bahasanya itu jalan pintas. Tidak menyelesaikan permasalahan. Sebenarnya harusnya pemerintah sudah menyiapkan antisipasi misal terkait dengan daging ayam sampai 40.000 lebih. Seharusnya kan pasokannya ditambah gitu kan, sudah tahu bahwa permintaannya mengalami peningkatan. Nah, tapi tidak bisa juga kita segampang itu. Karena apa? Karena kalau bahasanya itu petani lah ya, petani ayam itu yang ternak ayam itu mengalami kesulitan untuk memenuhi pakan ternak. Kenapa itu terjadi? Karena pakan ternak itu sebagian bahannya itu diimpor. Nah, kondisinya diperparah dengan nilai tukar kita yang semakin lama semakin nilainya melemah gitu. Nah, ini tentunya jadi dilema. Mau saja sih mereka melakukan peningkatan kapasitas. Cuma yang jadi masalah, cost-nya jadi meningkat. Nah, ketika cost-nya meningkat, mau nggak mau mereka jualnya lebih mahal. Dan ini kan kalau kita lihat, misalkan ya telur, kemudian daging ayam, kemudian yang ada bahan-bahan impornya di sebagai pakan atau bahan bakunya, itu pasti terdampak. Seperti itu, Mas.
0: Faidam, yang terakhir, ada pendapat bahwa seharusnya MBG juga bisa ikut berperan dalam stabilisasi harga pangan dengan memainkan instrumen menu. Di saat harga pangan naik, bisa merubah menu menjadi ke alternatif ataupun substitusi yang lain. Bagaimana pendapat Anda soal itu, Pak?
1: Ya kan sebenarnya Pak Presiden itu maunya MBG itu memanfaatkan. Jadi tidak harus semuanya rata semua bahwa lauknya kemudiannya menunya itu harus sama se-Indonesia ini. Ada beberapa tempat misalkan dia lebih mudah untuk ikan. Daerah-daerah pesisir pantai itu kan lebih banyak ikan daripada ayam. Ya tidak usah memaksakan bahwa kita harus menunya itu banyak ayam atau banyak telurnya. Nah, jadi kalau menurut saya bagaimana sekarang kebijakan MBG ini kan sebenarnya bisa juga di ya teman-teman di pemerintahan itu seharusnya lebih bijak. Oke, kita misalkan Sumatera Selatan, produk apa nih yang bisa kita andalkan atau suplainya lebih banyak ketimbang yang lain. Nah, produk itulah yang sebenarnya atau komoditi itulah yang dijadikan bahan baku. Jangan sampai nanti justru kita ya paling gampang sih memang daging ayam gitu kan, olahannya kan banyak tuh. Sementara kalau ikan itu kan beresiko gitu ya, tidak setahan dengan daging ayam. Nah, pemerintah harusnya sudah punya apa ya skema-skema di mana kalau seandainya terjadi kenaikan maka sebenarnya kita bisa antisipasi dengan menu yang lain. Nah, cuma permasalahannya gini, kadang anak-anak juga ketika dikasih ikan, varian lauknya atau varian makanannya itu beraneka ragam, kadang nggak selera mereka juga. Kan anak-anak sekarang tuh susah makan sayur, nggak mau makan ikan, maunya daging aja gitu, yang simpel-simpel gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang sebenarnya disadarkan kepada masyarakat, terutama penerima manfaat sebenarnya, anak-anak, kemudian orang tua juga kan, MBG juga ada untuk lansia. Nah, itu dikasih edukasi bahwa ya kita bisa bervariasi makanan tergantung di daerah tersebut lebih banyak suplai komoditinya, komoditi apa. Sehingga harapannya kalau itu bisa jalan, maka sebenarnya kelangkaan atau kekurangan pasokan itu bisa diantisipasi. Yang paling sederhana saya bilang tadi misalkan daerah-daerah pesisir deh, maka dia kan bisa olahan ikan, banyak sekali tuh olahan ikan yang bisa dimanfaatkan gitu kan. Nggak usah kita memaksakan untuk apa ya daging ayam kemudian dan yang lain telur gitu kan. Tentunya kan kalau ke daerah pesisir kan susah tuh bawanya ya kan, kosnya tinggi gitu. Nah, hal-hal kayak gitu sebenarnya bisa diadopsi oleh pemerintah dan para pelaku MBG apa yang supply MBG sehingga harga bisa tetap terkendalikan. Baik. Itu Mas Rian.
0: Baik. Pak Edam, terima kasih bincang-bincang singkat bersama RRI pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita semua. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat Pak Edam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM. Disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Tim gabungan masih berupaya lakukan pemadaman di lokasi Karhutla, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bahkan 3 helikopter diterjunkan guna memaksimalkan upaya pemadaman.
4: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara.

0: yang semakin panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat.
1: Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
2: Ini terbakar kan karena melimpah ya di situ. Okay. Dan kondisinya ini juga agak menarik juga karena mulai terbakar, mulai dibakar, bukan mulai terbakar kan. Ini kalau kita melihatnya sih, kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin menerkan-nerkan juga gitu.
1: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dalam rangka mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Polsek Merapi Barat Polres Lahat terus meningkatkan upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan penyampaian imbauan kepada masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memasang media spanduk berisi pesan-pesan pencegahan karhutla di wilayah hukum Polsek Merapi Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Minggu 9 Agustus 2026 di Desa Tanjung Telang, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat. Kegiatan ini pendengar merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar bersama-sama menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan, khususnya pada kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Melalui media spanduk, Polsek Merapi Barat menyampaikan imbauan kepada masyarakat, khususnya warga yang memiliki maupun mengelola lahan, agar tidak melakukan pembukaan, pembersihan, atau pengolahan lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diingatkan untuk lebih berhati-hati terhadap aktivitas yang dapat menjadi sumber munculnya api dan berpotensi menyebabkan kebakaran meluas. Kapolsek Merapi Barat AKP Edward Gultom menyampaikan pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian maupun pemerintah, tetapi membutuhkan kepedulian dan peran aktif seluruh masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah terjadinya kebakaran, terutama ketika kondisi lahan dan vegetasi mudah terbakar. Informasi selanjutnya pendengar, Asisten Panglima Kodam 2 Sriwijaya, Brigjen TNI Iwan Ma'ruf Zainuddin, mengatakan karakter prajurit yang baik akan membantu siswa menyerap ilmu pengetahuan dan membangun kepercayaan diri guna meraih cita-cita.
4: Asisten Panglima Kodam 2 Sriwijaya Brigadir Jenderal TNI Iwan Ma'ruf Zainuddin meninjau kegiatan Bakti Taruna Akademi Militer atau AKMIL di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau Serama 7 Palembang. Kehadiran Taruna AKMIL menjadi bagian dari upaya memberikan pengalaman, motivasi, dan pembelajaran bagi para siswa. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, dan Akademi Militer serta menjadi pelaksana perdana di Sekolah Rakyat. Brigadir Jenderal TNI Iwan Ma'ruf Zainuddin mengatakan kegiatan tersebut akan dievaluasi untuk mengukur manfaatnya bagi siswa dan berpeluang dilanjutkan jika memberikan dampak positif.
5: Sebenarnya anak-anak ini lebih baik daripada kita ya, karena dia di boarding di sini, dikasih perlengkapan, pakaian, makanan 3 kali sehari. Harusnya dia lebih pintar ya, karena ini banyak dari anak-anak yang kurang mampu ya, mohon maaf ya. Ada yang orang tuanya tadi saja tukang beca, ada yang kurang cuci, nggak bisa sekolah di sini. Suatu kebanggaan buat dia bisa bersekolah lanjut ke jenjang berikutnya.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Serama 7 Palembang, Diana

0: Nur Santi mengatakan kegiatan Bakti Taruna Akmil memberikan pengalaman positif bagi siswa khususnya dalam membangun motivasi dan karakter. Kehadiran para taruna juga diharapkan dapat membuka wawasan siswa tentang kedisiplinan dan pentingnya mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
1: Silabus sekolah rakyat ini sifatnya fleksibel gitu ya. Jadi di awal memang mendahulukan karakter. Karakter dahulu baru kemudian ilmu. Karena ketika karakter anak-anak sudah baik, maka dia akan mudah menyerap ilmu, seperti itu ya.
0: Brigadir Jenderal TNI Iwan Ma'ruf Jainuddin menambahkan, pendidikan karakter menjadi prioritas dalam pembelajaran di sekolah rakyat. Menurutnya, karakter yang baik dan membantu siswa lebih mudah menyerap ilmu pengetahuan dan membangun kepercayaan diri untuk meraih cita-cita tanpa menjadikan keterbatasan ekonomi sebagai penghalang masa depan. Lamsihar Silitonga melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Sistem pengawasan baru MBG dilakukan pemerintah. Semua pihak dan guru khususnya diminta aktif awasi penyaluran MBG.
3: Upaya pemerintah pusat dalam memperbaiki sistem penyaluran MBG terus mendapat tanggapan positif dengan tujuan bisa menciptakan gizi yang baik bagi generasi penerus. Sejalan dengan hal tersebut, dokter penyakit dalam RSMH Palembang, Dr. Zulhair Ali, mengharapkan semua pihak dapat benar-benar mendukung langkah perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dirinya menyatakan, jika evaluasi menu dari MBG yang menjurus pada tingkat gizi yang baik dapat terrealisasi dengan optimal. Selain itu, upaya dukungan dari pihak sekolah dalam hal ini, guru yang ditunjuk dalam mengelola MBG dapat lebih aktif dan mengawasi penyaluran sesuai standar gizi dan mengantisipasi terjadinya keracunan.
4: Jadi saya mendengar diupayakan dari Badan Gizi Nasional itu sudah mengupayakan agar makanan-makanan itu lebih bertahan, tidak basi. Namun demikian, bagi para guru kita harapkan ya untuk check and recheck. Jadi sebelum diberikan kepada anak, upayakan dilihat dulu makanannya apakah sudah kedaluwarsa atau tidak. Itu yang paling penting. Kemudian juga ya niatnya kan bagus untuk melakukan peningkatan gizi dari penduduk Indonesia, terutama anak-anak dan ibu hamil. Niatnya kan bagus. Upayakan jangan sampai salah sasaran. Saya lihat sendiri kayak ada cucu saya yang PAUD, dia nggak mau makan makanan orang dewasa, akhirnya yang makannya itu adalah...
3: Dirinya juga mengatakan, jika saat ini putusan pergantian kepala MBG, tetap akan membutuhkan peran aktif semua pihak untuk meraih hasil yang optimal. Sedangkan untuk SPPG diharapkan mengikuti aturan yang sudah diterapkan dari pusat. Dari Palembang, Abbas Surya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok, pemerintah Kota Palembang berencana menyiapkan pasar murah. Tim gabungan masih berupaya lakukan pemadaman di lokasi Karhutla Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bahkan 3 helikopter diterjunkan guna memaksimalkan upaya pemadaman. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri, sampai jumpa.
5: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
6: Pendengar masih di Palembang, pagi ini saatnya kita mendengarkan perakiran cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang. Saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Fitri. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mbak Fitri.
7: Selamat pagi Mbak Iga.
6: Selamat pagi. Apa kabar Mbak Fitri?
7: Alhamdulillah baik Mbak.
6: Baik, Mbak Fitri, seperti biasa ya, hari ini kita akan menginformasikan kepada pendengar kita terkait cuaca selengkapnya nih Mbak Fitri. Silakan.
7: Oke, siap. Terima kasih Mbak. Pendengar Radio Republik Indonesia, berikut kami sampaikan informasi cuaca kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini, Selasa 11 Agustus 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari ini cuaca di wilayah Sumatera Selatan secara umum cerah berawan. Untuk siang hingga sore nanti cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Malam hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan terjadi di dua wilayah Pagar Alam dan Muara Enim. Sementara itu untuk dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara secara umum di wilayah Sumatera Selatan berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 7 hingga 30 km per jam. Waspadai terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiran cuaca dengan mengunjungi website BMKG di www.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store serta kunjungi sosial media kami di @infocuacasumsel. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, Selasa 11 Agustus 2026 langsung dari BMKG SMB 2 Palembang. Terima kasih Mbak.
6: Baik, terima kasih Mbak Fitri untuk informasi cuaca hari ini. Mbak Fitri ya, selamat bertugas kembali. Saya izin akhiri. Baik, selamat pagi Mbak Fitri. Baik, pendengar, semoga informasi cuaca tadi ya bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.
0: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini ya. Kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, informasi selanjutnya dari Dinas Kesehatan Sumatera Selatan yang menyiagakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi dampak asap kebakaran hutan dan lahan, terutama potensi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA saat puncak musim kemarau. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Sumatera Selatan, Ira Primadesa Egahtriah, mengatakan pihaknya telah meminta seluruh Dinkes Kabupaten dan Kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi memburuk kualitas udara akibat karhutla. Ia menjelaskan langkah tersebut dilakukan melalui surat edaran yang telah diterbitkan Dinkes Sumsel sejak 2 Juni 2026 sebagai tindak lanjut surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang penetapan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dan pendengar ya, melalui surat edaran itu kabupaten dan kota diminta untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan edukasi mengenai bahaya kabut asap, memantau kualitas udara, serta memastikan puskesmas, pustu, poskesdes, dan rumah sakit siap memberikan pelayanan jika terjadi peningkatan jumlah pasien. Daerah yang terdampak karhutla juga diminta menyiapkan posko kesehatan, memastikan ketersediaan logistik, serta melaporkan perkembangan kasus ISPA dan pneumonia setiap pekan sebagai bahan evaluasi. Dan pendengar ya, sebagai berdasarkan data Dinkes Sumatera Selatan menunjukkan kasus ISPA sepanjang Januari hingga Juni 2026 masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025. Pada Januari 2026 tercatat 50.651 kasus ISPA, menurun menjadi 33.582 kasus pada Juni. Pada periode yang sama 2025, kasus ISPA tercatat 45.131 pada Januari dan meningkat menjadi 40.067 kasus pada bulan Juni. Dan Palembang tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus ISPA tertinggi di Sumatera Selatan, yaitu 85.032 kasus. Selanjutnya ada Muara Enim sebanyak 30.668 kasus dan juga Musi Banyuasin 17.946 kasus. Meski penunjukan tren penurunan pendengar, kondisi tersebut belum membuat Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mengurangi kewaspadaan karena puncak musim kemarau ini diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September nanti. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan juga mengimbau masyarakat untuk melakukan pencegahan dengan menjaga kualitas udara di dalam rumah, menghindari asap rokok dan juga pembakaran sampah, menggunakan masker saat kualitas udara memburuk, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Masyarakat juga diminta untuk memperbanyak konsumsi air putih, mengonsumsi makanan bergizi, beristirahat cukup, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami batuk berkepanjangan, demam tinggi, dan juga sesak napas. Dan pendengar, untuk informasi-informasi lainnya akan kami hadirkan juga di ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga pendengar ya, kami informasikan untuk Anda pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Programa 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.